0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi Esos MSI Senin 20 Juli 2026 di aula lantai 4 kantor terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pertemuan yang bertajuk Sinergitas Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan dipimpin langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran Bapenda Jawa Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, sekaligus mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak di Kabupaten Sragen. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Sragen masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bupati, pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di Kabupaten Sragen sendiri, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai sekitar Rp106 miliar rupiah, sedangkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa mencapai lebih dari Rp130 miliar rupiah. Dengan demikian, untuk meningkatkan penerimaan PKB atau pajak kendaraan bermotor, ke depan pemerintah Kabupaten Sragen akan menempuh 3 strategi. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, mempermudah pelayanan pembayaran pajak agar masyarakat tidak mengalami kendala administrasi. Ketiga, memperkuat sistem penagihan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga tingkat desa.
2: Alhamdulillah, kita kerawuhan dari Dispenda Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan penagihan pajak kendaraan di Jawa Tengah dan di Kabupaten Sragen sendiri ada sejumlah persoalan terutama terkait dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nominalnya relatif besar. Pajak itu sendiri penting untuk pembangunan. Di Kabupaten Sragen sendiri jumlah pajak yang dibayarkan dari kendaraan bermotor dengan anggaran yang diinvestasikan untuk jalan itu jauh melampaui. Pajak kendaraan di Kabupaten Sragen itu 106 miliar, sedangkan pembangunan infrastruktur itu bisa sampai 130 miliar untuk pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi Esos MSI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang menghadirkan seluruh camat hingga perwakilan kepala desa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, sinergi dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi langkah penting untuk mempercepat penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nilainya masih cukup besar. Lebih lanjut ditegaskan, pemerintah tidak perlu menciptakan objek pajak baru, melainkan mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada melalui penagihan tunggakan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Bapenda Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Sragen juga akan terus mengembangkan kolaborasi melalui berbagai program penagihan berbasis desa agar penerimaan pajak dapat meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
3: Kami sangat terkesan hadir di Bupati Sragen karena ternyata semuanya dihadirkan dari mulai camat sampai dengan kepala desa. Nah ini tujuannya sebetulnya kami tujuan memang bersinergi berkolaborasi dengan Pak Bupati beserta jajaran sampai dengan perangkat desa. Nah kebetulan ini dihadirkan oleh Pak Bupati di ruangan ini sehingga kami tadi sudah memberikan alternatif untuk meringankan istilahnya mempercepat penagihan pajak kendaraan bermotor. Tentu saja tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati bahwa kita tagihan tunggakannya cukup besar yang ada di Kabupaten Sragen. Padahal kan itu juga bisa untuk dapat membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen. Lah ini yang total loss ini yang perlu kita manfaatkan. Tidak perlu adanya ekstensifikasi pajak, menumbuhkan pajak yang baru, pajak yang sudah ada dimaksimalkan. Ini contohnya seperti di daya gunakan, ditagih. Dan yang ketiga adalah mungkin kesadaran kepada masyarakat. masyarakat. Dan terima kasih sekali kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran karena proaktif dan sudah mulai berjalan itu untuk penagihannya, sistemnya dengan program sekuyung yang ada di desa-desa. Semoga saja program yang kita canangkan bersama Pak Bupati dapat berjalan dengan baik.
1: Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang gebyar undian pajak kendaraan bermotor atau PKB periode Januari hingga Juni 2026, serta pemberian penghargaan kepada Samsat Budiman dengan transaksi terbanyak. Penghargaan tersebut diterima BUMD Guyub Rukun Sejahtera Pelem Gadung Karangmalang sebagai peringkat pertama, disusul BUMD Wonokoyo Wonorejo Kalijambe di peringkat kedua dan BUMD Sumber Barokah Kecil Tanon di peringkat ketiga. Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat layanan kesehatan dan kemanusiaan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyerahan armada ambulans baru untuk Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen yang diresmikan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA di halaman markas PMI Kabupaten Sragen Senin 20 Juli 2026. Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran asisten sekretaris daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, serta Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito Sarjana Psikolog, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen atas dukungan dana hibah tahun anggaran 2026 yang memungkinkan pengadaan ambulans baru tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan dan misi kemanusiaan. Pihaknya menjelaskan, kehadiran unit ambulans baru akan meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kualitas pelayanan darurat kepada masyarakat. Dengan armada tambahan tersebut, jangkauan pelayanan PMI Kabupaten Sragen diharapkan semakin luas. Pihaknya juga berkomitmen untuk merawat dan mengoperasikan ambulans hibah dengan sebaik-baiknya agar selalu siap digunakan kapanpun masyarakat membutuhkan.
4: Dengan hadirnya unit ambulans baru ini, kami optimistis pelayanan darurat kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih aman, dan lebih optimal. Sehingga jangkauan pelayanan PMI Kabupaten Sragen semakin luas. Kami berkomitmen untuk merawat dan mengoperasikan armada hibah ini dengan sebaik-baiknya agar selalu siap digunakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat kapanpun dibutuhkan.
1: Sementara itu, Bupati Sragen mengatakan pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pelayanan PMI melalui pemberian hibah mobil ambulans. Pihaknya berharap armada baru tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kemanusiaan yang diberikan PMI kepada masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya pemeliharaan aset agar ambulan memiliki usia pakai yang panjang dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Bupati Sragen mengapresiasi komitmen pengurus PMI Kabupaten Sragen untuk menjaga dan merawat kendaraan tersebut sehingga selalu dalam kondisi siap melayani masyarakat. Dengan diresmikannya armada ambulans baru ini, diharapkan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sragen dan PMI semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan, penanganan kegawat daruratan, serta aksi-aksi kemanusiaan bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen dapat berkontribusi untuk membantu meningkatkan kemampuan pelayanan PMI Kabupaten Sragen melalui hibah mobil ambulans ini. Semoga ini semakin bisa meningkatkan pelayanan bagi PMI dan semakin gesit dari dalam memberikan pelayanan. Semoga pelayanan nanti ke depan semakin baik. Dan harapan kita selanjutnya tentu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tadi Bu Ketua sudah menyampaikan komitmen seluruh jajaran PMI Kabupaten Sragen bahwa mobil ini akan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga memiliki durabilitas yang panjang untuk pemanfaatan aset yang ada.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid-masjid di Kabupaten Sragen agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Guna memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi Rp200 juta rupiah, naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp100 juta rupiah. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program tersebut hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat. Melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri, sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen mentargetkan perluasan jangkauan dengan konsep One Village, One Masjidpreneur.
2: Sragen memiliki program untuk masjid berdaya, program untuk menjadikan tempat-tempat ibadah memiliki dampak sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Terkait dengan itu, melanjutkan program Sragen Masjid Planner di tahun 2025, mulai hari ini dibuka Sragen Masjid Planner Fest 2026. Maksud dari program ini adalah untuk masjid-masjid memiliki amal usaha, masjid-masjid memiliki aktivitas ekonomi yang dari itu manfaatnya bisa didaya gunakan untuk membiayai aktivitas masjid maupun aktivitas jamaahnya.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen BSS, Fahrudin Nur menjelaskan, kesiapan pihaknya bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sragen untuk mengawal pendampingan usaha serta kucuran modal bagi peserta terpilih. Program Masjidpreneur dinilai sebagai terobosan taktis dalam mempercepat akses keuangan daerah sekaligus mendongkrak literasi dan inklusi keuangan masyarakat langsung dari akar rumput.
6: Yang kami lakukan karena kami sudah mencetak kurang lebih 600 pengusaha lewat SPS itu, tentunya yang kami pilih teman-teman SPS yang sudah sukses itu akan mendampingin. Dengan ada pendampingan itu otomatis kita bisa menekan ke tidak jalan dan mungkin tidak tumbuh. Nah, sehingga kita libatkan sekolah bisnis Sragen yang saat ini mungkin sudah yang jadi sudah ratusan pengusaha. Insya Allah itu yang akan menemani Masjid Al-Falah, karena saat ini Masjid Al-Falah juga dipilih sama BI, sama BSI sebagai hubnya masjid pemberdaya. Insya Allah mudah-mudahan program ini dikolaborasikan dengan Pemda, BSS, Basnas dan sebagainya akan lebih solid, lebih kuat untuk pendampingan masjid-masjid agar berdaya.
1: Pendaftaran Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dibuka mulai tanggal 12 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sragen berkolaborasi secara makro melibatkan Sekolah Bisnis Sragen atau SBS yang diisi para pengusaha muda, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Kementerian Agama atau Kemenak, Takmir Masjid Al-Falah, Basnas Sragen hingga PT BPRS Sukawati Bank Syariah Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Sumberlawang Senin 20 Juli 2026. Upacara diikuti oleh para siswa beserta jajaran guru dan tenaga kependidikan ini berlangsung khidmat di lapangan sekolah. Dalam amanatnya, Bupati Sragen mengajak seluruh siswa menjadi generasi perintis yang berani berjuang meraih masa depan melalui peningkatan keterampilan, ketekunan, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Bupati menegaskan, para pelajar merupakan generasi yang sedang merintis cita-cita besar. Menurutnya, kesuksesan tidak lahir secara instan, tetapi dibangun melalui proses belajar, mengasah kemampuan, serta kesabaran dalam menghadapi suka dan duka selama menempuh pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen hadir untuk melayani masyarakat termasuk para pelajar. Berbagai program pembangunan terus dijalankan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan demi keselamatan masyarakat, program bedah rumah agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman, pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk meringankan beban keluarga, pemberian beasiswa kuliah, kredit usaha berbunga 0% bagi pelaku usaha, hingga program kerja ke luar negeri tanpa biaya sebagai upaya membuka peluang masa depan generasi muda. Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah hanyalah sarana untuk membuka kesempatan. Keberhasilan tetap bergantung pada kemauan dan usaha setiap individu dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Mengakhiri amanatnya, Bupati Sigit mengajak seluruh siswa SMA Negeri 1 Sumberlawang menjadi generasi yang tidak hanya menuntut apa yang diberikan negara, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Diharapkan pada peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen lahir generasi muda yang siap membawa perubahan dan menjadi bagian dari kemajuan daerah maupun Indonesia.
7: Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Pertama, untuk mengingat bahwa kalian semua yang hadir di sini adalah perintis. Anda semua adalah perintis yang berjuang untuk masa depan dan cita-cita besar. Merintis dengan mengasah skill, merintis dengan menahan suka dan duka. Kedua, anak-anakku, Bapak ingin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen ini bekerja untuk kalian. Pemerintah ini adalah pemerintahan dari rakyat Sragen, oleh rakyat Sragen dan untuk rakyat Sragen. Karena itu Bapak Bupati dipilih untuk melayani kalian. Jalan-jalan yang rusak kita perbaiki agar orang tua tidak khawatir dan kalian selamat menyusuri jalan. Rumah-rumah yang tidak layak huni kita bedah agar kalian belajar tanpa kebocoran atap. Pajak dan bumi bangunan kita gratiskan agar orang tuamu bisa mengalokasikan dananya untuk kebutuhan lain. Beasiswa kuliah kita berikan agar kalian dapat mengejar mimpi lebih tinggi kuliah di perguruan tinggi. Kredit bunga 0% kita berikan agar usaha rakyat yang dibuka tidak mati oleh rentenir. Kerja ke luar negeri kita gratiskan agar kalian tahu mimpi anak Sragen tidak boleh mahal. Tetapi ingatlah anak-anakku, pemerintah bisa membuka pintu. Kalian yang harus berjalan melewatinya. Ketika saya ingin berpesan bahwa tugas besar ada di depan kalian. Tugas itu belum selesai. Selama masih ada persoalan-persoalan yang menjadikan kita tidak bisa hidup layak sebagai manusia, maka tugas kalian belum selesai. Maka biarlah kelak nanti sejarah mencatat bahwa di Sragen pada tahun ke-280 lahirnya Sragen, lahir satu angkatan SMA yang tidak bertanya negara memberi apa kepada saya, melainkan bertanya dengan skill apa yang bisa saya berikan untuk negara.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: pagi Mitra Buana dan sudah mendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Aduh, kenapa berlibat pagi hari ini? Padahal pagi hari ini cerah gitu ya, matahari begitu bersinar dengan gagahnya. Baik, saya Diana Harjono akan menemani Anda dalam program Info Pagi yang menghadirkan beragam informasi aktual dan terpercaya seputar Kabupaten Sragen. Pagi ini kami telah menyiapkan dua informasi utama, yakni kondisi kekeringan yang menyebabkan 1.664 sumur warga di Kecamatan Tangen mengering, serta aksi sosial 18 koperasi di Kabupaten Sragen yang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Tetap bersama kami hanya di 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, dan tentunya siaran ini dipancar luaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen sebagai markasnya Buana Asri. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar pertama, ada pariwara yang akan menyapa Anda berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Encus Nusantara. Kuma Fumire. Asip. Baik, Widra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar pertama.

Sumur mengering 1.664 jiwa di Tangen, krisis air bersih. Mitra Buana, ribuan warga Desa Galeh, Kecamatan Tangen Seragen, kini harus bersabar akibat sumur-sumur mereka mulai mengering. Tercatat sedikitnya 1.664 jiwa dari 671 kepala keluarga atau KK kini menggantungkan hidupnya pada bantuan dropping air bersih. Di antaranya di Dukuh Galeh, RT 1, 77 KK, RT 2, 81 KK, dan RT 4, 64 KK. Kemudian Dukuh Gondang, RT 5, 88 KK, dan RT 6, 69 KK. Dukuh Barong, RT 7, 70 KK, dan RT 08, 87 KK, serta Dukuh Trumun, RT 9, 79 KK, dan RT 10, 56 KK. Kepala Desa Galeh Triyono menjelaskan dampak kemarau tahun ini jauh lebih terasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sumber mata air yang biasanya diandalkan warga untuk kebutuhan domestik kini menyusut drastis. Sebagian besar warga sudah kesulitan mencari air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Desa Galeh bergerak cepat mengajukan permohonan dropping air bersih kepada BPBD Kabupaten Seragen. Langkah tersebut diambil untuk menyelamatkan 9 RT yang tersebar di beberapa dukuh. Meski beberapa titik seperti RT 01, 02, 05, dan 06 sudah mendapat guyuran bantuan air bersih, beberapa waktu lalu pasokan tersebut dinilai belum mampu menutup napas panjang kebutuhan warga hingga kemarau usai. Sementara di sektor pertanian, petani Desa Galeh memperdalam sumur pantek secara manual. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini bersumber dari radar solo.jawapos.com.

0: Mitra Buana, menghadapi musim kemarau, mari mulai menghemat penggunaan air. Gunakan air secukupnya. Segera perbaiki kebocoran saluran air dan tampung air hujan apabila masih memungkinkan. Keberulian kita hari ini akan sangat membantu memenuhi kebutuhan air bagi keluarga dan lingkungan sekitar kita.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.

dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Mitra Wadada, sudah mendengar? Kita akan menuju kabar kedua. Kali ini setelah dari Desa Tangen dengan kabar yang ya begitulah, cukup menyedihkan dengan 1664 sumur mengering. Nah, sekarang kita ke Gemolong dengan kabar yang cukup menghangatkan hati. 18 koperasi gelar baksos sasar warga miskin sebelum masuk DTSEN di Gemolong, Sragen. Mitra Buana, sebanyak 759 keluarga miskin atau gakin di Kecamatan Gemolong, Sragen belum masuk dalam peringkat desil pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Atas dasar tersebut, sebanyak 140 orang disisir dan menjadi sasaran dalam bakti sosial atau baksos yang digelar Dewan Koperasi Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dikopinda Gemolong bersama Badan Usaha Milik Daerah atau BMD dan Rumah Sakit di Kecamatan Gemolong.

Bakso juga dimeriahkan dengan kegiatan donor darah menggandeng Palang Merah Indonesia atau PMI Sragen. Bakso dilaksanakan pada momentum Hari Koperasi ke-79 dengan tema Koperasi Kuat, Ekonomi Berdaulat Menuju Transformasi Koperasi Modern dan Berkelanjutan.

Baksos diinisiasi 18 koperasi seperti yang tergabung dalam Dekopinda bersama sejumlah BUMD di wilayah Gemolong seperti Bank Jateng, Bank Joko Tingkir, BPR BKK Karangmalang, dan Bank Syariah Sukowati Sragen, serta dukungan dari sejumlah rumah sakit seperti RSI Yaksi, RS Asalam, dan RSU PKU Muhammadiyah Sragen. RSUD Dr. Suratno Gemolong ikut berpartisipasi lewat koperasi karyawan. Baksos dipusatkan di kantor Kecamatan Gemolong Sragen. Ketua Panitia Baksos Agus Sufianto menjelaskan, sasaran Baksos merupakan keluarga miskin yang belum masuk dalam peringkatan Densil pada DTSEN. Dengan sasaran sebanyak 140 keluarga dan 759 keluarga yang belum masuk DTSEN. Ditambahkan semua masyarakat dan masuk dalam desil 1 sampai 10. Warga miskin masuk dalam desil 1 sampai 4. Desil 1 sampai 5 merupakan keluarga mampu. Penyaluran baksos diberikan ke desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi terutama yang belum tercover DTSEN. Baksos berupa paket sembako masing-masing senilai Rp100.000 yang didistribusikan langsung kepada 1.400 keluarga kurang mampu di wilayah Kecamatan Gemolong. Sementara kegiatan donor darah bersama PMI Sragen, animo peserta donor cukup tinggi. Semula terdapat 104 pendonor darah, namun setelah di-screening lolos 94 orang yang terdiri dari 66 orang laki-laki dan 28 perempuan. Jumlah tersebut sudah jauh melampaui target yang ditetapkan hanya 60 kantong darah.

Mitra Buana, semangat gotong royong merupakan kekuatan masyarakat Indonesia. Mari saling membantu tetangga, peduli kepada warga yang membutuhkan dan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masing-masing. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ada Mahalini untuk Anda, inilah

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng Toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

memasuki musim kemarau, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Hindari membakar sampah dan jangan membuang puntung rokok di area kering. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman dan sebelum meninggalkan rumah. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tadi kebersamaan kita di Info Pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama saya, Dian Arjono. Kepedulian tidak selalu diwujudkan dengan hal yang besar. Menghemat air, membantu sesama, dan menjaga lingkungan adalah langkah sederhana yang bawa manfaat besar bagi kehidupan bersama. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, gunakan air dengan bijak selama musim kemarau, dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Terima kasih dan yuk. Krang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Hai, selamat pagi. Senang sekali saya Diana Harjono kembali menjumpai Anda di Seruni Sukawati, serba-serbi informasi tentang Sragen Asri. Tentunya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, kebersamaan kita dibuka sekaligus oleh tiga penampilan. Yang pertama, Lir Ilir dari Seple, dari channel YouTube Frame Lens Music. Lir Ilir ini merupakan lagu ciptaan dari Sunan Kalijogo. Yang kedua ada Buto Buto Galak, yang Seple dari channel YouTube Guntur Nur Puspito. Yang terakhir Zurat Yunita dengan Tenang. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, pada pagi hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026, tim redaksi kami sudah menyiapkan materi untuk Seruni Sukawati, yaitu Banyu Urip, desa potensial yang ternyata menyimpan kisah unik. Dilansir dari sumber www.kompasiana.com.

0: Mitra Buana, Desa Banyurep merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jenar. Ini merupakan bagian paling timur Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki wilayah 1.116,85 hektar, Desa Banyurep termasuk ke dalam daerah dataran rendah hingga sedang. Dengan ketinggian wilayah berkisar 180 meter di atas permukaan laut, karena sebagian wilayahnya adalah perbukitan tanah kapur, menjadikan tanahnya kurang subur sehingga kondisi alam di Desa Banyurep didominasi oleh perkebunan, sehingga yang utama adalah perkebunan tebu dan jagung, serta lahan hutan jati. Sebagai wilayah yang rentan akan kekeringan karena merupakan wilayah perbukitan batu kapur, membuat masyarakatnya khawatir akan kemarau panjang. Namun konon ada terdapat sendang yang dianggap sebagai sumber mata air yang tak pernah kering meskipun saat musim kemarau sekalipun, ialah sendang Bendo. Dalam bahasa Jawa jadi terdengar sebagai banyu urip atau banyu urip, banyu sing urip, artinya sumber mata air yang artinya tidak pernah surut, sehingga mampu menghidupi lingkungan sekitarnya. Dari situ kemudian jadilah nama desa Banyu Urip. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai Banyu Urip, desa potensial yang ternyata menyimpan kisah unik? Mari kita bahas di Seruni Sukowati edisi hari ini. Tapi sebelumnya ada pariwara yang akan menjumpai Anda. Ada BPR BKK Karangmalang untuk Anda. Bagi Anda yang sudah pensiun, informasi ini sangat bermanfaat. Silakan.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Enmes, Cinta Luar Biasa, merupakan ciptaan Faisal Resi yang diluncurkan pada tahun 2019. Mitra Buana dan saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya, Diana Harjono di Seruni Sukawati dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, di luar kisah tentang sejarah Banyu Urip, kenyataannya sebelum tahun 2019 sempat terjadi kekeringan hebat yang menyebabkan desa Banyu Urip menjadi langganan bantuan air bersih sepanjang musim kemarau.

Keresahan ini membawa warga Desa Banyurip dalam komunitas Banyulangit atau Banyurip menciptakan teknologi resapan air yang dipadukan dengan instalasi permanen air hujan atau IPAH. Air hujan yang turun tak dibiarkan hilang begitu saja, tetapi ditampung di tandon-tandon air dan sisanya dialirkan ke sumur-sumur resapan. Mereka juga melakukan gerakan penanaman pohon atau reboisasi untuk konservasi air jangka panjang. Selain itu, belum lama ini juga diresmikan embung Banyu Urip yang dapat digunakan untuk menampung suplai aliran air hujan. Selain itu, embung ini juga memiliki potensi wisata untuk mendukung desa wisata Banyu Urip. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Desa Banyu Urip ini penduduknya berjumlah 5.485 jiwa yang tersebar dalam 3 kebayanan, 13 dukuh dan 24 RT.

Demikian Banyu Urip, Desa Potensial yang ternyata menyimpan kisah unik sesi kali ini. Ya, jangan bergeser, tentunya masih banyak kisah seru tentang Desa Banyu Urip ini. Dan tetap bersama saya di Suruni Sukowati, tentunya dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Ada Tio dan ada untukmu dari Tio.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160 cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan

0: dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.
1: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut Banyu Urip, desa potensial yang ternyata menyimpan kisah unik dari kompasiana.com selanjutnya. Mitra Buana sesepuh desa Banyu Urip, Mbah Sis menjelaskan, tanah di desa Banyu Urip luas, tapi sebagian besar lahannya dikelola oleh perhutani. Mata pencarian masyarakat desa Banyu Urip masih didominasi oleh petani dan buruh tani. Uniknya saat ini para kelompok tani yang bernaung di LMDH Banyu Urip Lestari tidak hanya pasrah menerima nasib yang diberikan, melainkan mereka berinovasi agar bisa menghasilkan pertanian jenis lainnya.

Nama belakangan terakhir yaitu Watana Sachi atau Wanatani Ternak Saca Inci, sebuah inovasi sistem budidaya yang terpadu antara hutan, pertanian saca inci, dan ternak. Ternyata pertanian saca inci dinilai cukup potensial karena mampu tumbuh dengan baik dan memiliki manfaat serta nilai jual yang menjanjikan. Saca inci atau Plukenetia volubilis atau kacang inca adalah tanaman merambat dari hutan Amazon, yang bijinya akan kaya akan asam lemak omega 3, protein dan antioksidan. Sering disebut superfood, bijinya ini diolah menjadi minyak, camilan atau suplemen. Tim LMDH Banyu Urip Lestari menjelaskan, saca inci bijinya gurih dan kulitnya bisa diolah untuk menghasilkan minyak goreng alternatif dengan kandungan omega 3 yang lebih tinggi dari ikan salmon.

per liter dari minyak saca inci masih cukup tinggi. LMDH Banyurip tidak segan mengeluarkan produk sendiri dari hasil pertanian dan menjadi produk unggulan untuk desa Banyurip, yaitu berupa kacang saca inci dan serbuk minuman empon-empon yang terdiri dari jahe, kunyit, dan temulawak bernama Wana Herba. Sari empon-empon diambil untuk diminum, sementara ampasnya digunakan untuk pembuatan pupuk cair.

Luar biasa, memang kisah dari Banyu Urip ini sangat inspiratif. Luar biasa. Dan memang pemberdayaan itu akan optimal ketika masyarakat sendiri yang dengan kesadaran sendiri ingin berubah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya mengenai Banyu Urip, desa potensi yang ternyata menyimpan kisah unik? Saya Diana Harjono bagikan untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita di sesi terakhir. Dan jangan bergeser tentunya, tetap di 94,7 Buana Sri FM di program Seruni Sukowati.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Jalan Veteran 21 Sragen. Terima kasih ya Anda yang masih setia bersama kami di program Seruni Sukowati. Nah, selanjutnya kisah tentang Banyurip, desa potensial yang ternyata menyimpan kisah unik, dilansir dari kompasiana.com. Mitra Buana, berikut beberapa kearifan lokal kisah unik di desa Banyurip. Yang pertama yaitu Pasar Wage atau Pasar Banyurip. Pasar Banyurip atau juga dikenal dengan sebutan Pasar Wage sesuai dengan sistem penanggalan Jawa. Pasar Wage ini hanya buka 5 hari sekali, yaitu pas hari Wage. Menurut cerita, dahulu pasar ini sempat dibom oleh Belanda sekitar tahun 1945, sehingga lokasi pasar sempat pindah di daerah Kopel selama beberapa waktu hingga situasi pasca bom pulih. Nah, cerita lain menuturkan bahwa keberadaan Pasar Wage dahulu juga dipakai untuk mengelabui Jepang saat itu yang ingin menjatuhkan bom. Bagaimanapun sejarahnya, saat ini Pasar Wage beroperasi seperti pasar pada umumnya, hanya saja yang berjualan juga dari penduduk sekitar dan didukung oleh ruko-ruko di sekelilingnya untuk menunjang perekonomian warga. Yang kedua, kearifan lokal. Kisah unik dari Banyurip adalah kandangan. Kandangan ini bukan kandang peternakan, melainkan sebuah pohon jati besar yang konon katanya terus tumbuh dan tidak pernah mati. Karena itu, kandangan cukup dikeramatkan oleh warga sekitar dan digunakan dalam prosesi ritual tertentu. Mengelilingi kandangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam proses pernikahan atau disebut ngubengi. Mitra Buana dan saudara pendengar, ngubengi itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia-nya memutari atau mengelilingi. Lokasi kandangan juga dijadikan tempat berkumpulnya warga Begini deh, kalau efek itu belum sarapan ya. Jadi kandangan ini juga dijadikan lokasi warga untuk tradisi nyadran, atau kalau bahasa lainnya itu bersih kampung. Ternyata kandangan ini juga dikenal oleh masyarakat luar Banyurip. Mereka biasanya datang dengan maksud tertentu dengan membawa seserahan atau sajen. Nah, keunikan yang ketiga yaitu panggang-panggang. Sama seperti kandangan, panggang-panggang ini juga merupakan lokasi yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar di daerah Banyurip. Ada sebuah pohon beringin besar yang pada zaman dahulu, sebelum adanya agama masuk di daerah Banyurip, panggang-panggang ini dijadikan tempat pemujaan. Setiap orang yang ingin punya hajat, pohon ini digunakan sebagai media perantara untuk berdoa. Panggang-panggang saat ini juga masih digunakan untuk ngubengi dan nyadran.

Mitra Buana, Desa Banyurep memiliki potensi luar biasa besar di segala aspek kehidupan dari sosial budaya, ekonomi hingga pertanian. Kisah ini merupakan segelintir potensi yang ada di Desa Banyurep yang patut didukung untuk terus dikembangkan. Sebagai penunjang pembentukan desa wisata, semoga dapat memberi manfaat bagi desa dan masyarakat setempat. Dan nantinya Desa Banyurep mampu secara mandiri mengembangkan desa menjadi desa maju yang dikenal masyarakat luas, tidak kalah dengan desa wisata lainnya. Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar Seruni Sukowati edisi hari ini dengan tema Banyu Urip, Desa Potensial yang ternyata menyimpan kisah unik. Dari kompasiana.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukowati edisi selanjutnya.

Melestarikan budaya sendiri adalah cara paling indah untuk menghormati leluhur dan menghadiahkan identitas kepada generasi penerus.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Buana dan saudara pendengar, senang sekali saya Diana Harjono kembali menjumpai Anda di acara Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Pada edisi pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026, saya akan membawakan tema prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua. Naskah ini bersumber dari hellosehat.com. Mitra Buana menjadi remaja ini merupakan masa di mana anak mengalami peralihan usia. Di usia penuh tantangan ini, orang tua perlu pintar-pintar memberikan arahan agar anak tak salah langkah. Berikut beberapa tips atau cara bijak dalam menuntun serta mendidik anak remaja kita di rumah yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua. Perkembangan setiap anak tentunya tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, remaja mempunyai pertimbangan emosi serta kognitif yang berbeda. Dikutip dari Kidhead, masa perkembangan remaja menjadi hal yang cukup menantang bagi orang tua karena kemungkinan terjadi pergolakan. Hubungan anak dengan orang tua pun bisa berubah karena ada perdebatan saat anak berada di fase ini. Namun, sudah menjadi hal yang wajib bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pengertian mengenai nilai-nilai kehidupan untuk bekalnya kelak. Walaupun akan ada fase anak sulit untuk dihadapi, sulit diajak berkomunikasi dan sulit dinasehati. Kisah nyata, kisah pribadi ini kayaknya. Kita perlu mengerti mereka karena memang ini adalah masa anak-anak kita bertumbuh. Nah, lalu bagaimana caranya? Prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua menjadi bahasan kita di pagi hari ini di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati bersama saya Diana Arjono, dilansir dari hellosehat.com. Nah, Mitra Buana tentunya Bunda dan Buah Hati di Buana Putri akan kami sajikan sampai nanti pukul 10 pagi. Acara ini bisa Anda nikmati melalui 94,7 MHz juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri dan siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Setelah Komang dengan setelah Rem Loade dengan Komang, sebuah lagu yang didedikasikan untuk istri tercinta. Sekarang ada Diana Ross, If We Hold On Together, yang menceritakan tentang anak dinosaurus remaja yang terpisah dari keluarganya karena bencana alam. Diana Ross untuk Anda, untuk membuka kebersamaan kita di Bunda dan Buah Hati, tentunya di Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Anda menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan tema Prinsip dan Cara Mendidik Anak Remaja untuk Para Orang Tua. Mitra Buana, beberapa cara mendidik remaja yang bisa dilakukan orang tua, seperti yang dilansir dari hellosehat.com.

apa aja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi putra-putri kita dalam masa pertumbuhan remaja? Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Di usia remaja, biasanya anak mulai mengalami berbagai gejolak dalam dirinya, dari masalah pubertas hingga pergaulannya. Ada banyak hal yang mungkin ingin disampaikannya untuk sekedar bertanya atau mengutarakan berbagai kegelisahan, juga pertanyaan yang muncul dalam pikiran putra-putri kita.

Untuk itu, kita sebagai orang tua wajib menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai putra-putri kita justru mencari pelampiasan lain yang negatif ataupun curhat dengan orang lain. Betapa sakitnya kita kan tentunya. Nah, melakukan kenakalan remaja hanya karena merasa tidak didengar dan tidak punya teman bicara juga bisa terjadi ketika kita tidak menjadi pendengar yang baik. Ada poin penting lagi, yaitu menghindari menyalahkan anak terhadap apa yang dia ceritakan. Pasalnya hal ini dapat membuat anak malas cerita lagi. Alih-alih menyalahkan, Anda lebih baik berdiskusi untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dari masalah putra-putri kita. Nah, jika mengalami masalah tentunya. Selain itu, ketika orang tua menjadi pendengar yang baik, anak juga akan melakukan sebaliknya ketika Anda berbicara atau memberi saran, memberi nasihat, atau masukan ke putra-putri kita. Yang kedua adalah hormati privasi anak. Ini kita kadang lupa, anak kita sudah remaja. Di benak kita, putra-putri kita masih TK, yang apa-apa harus kita urus. Dia bergaul sama siapa, catatan sama siapa, isinya apa, kita sebagai orang tua harus tahu. Nah, ketika anak sudah menginjak remaja, hal tersebut jangan dilakukan. Karena ketika anak beranjak dewasa, kita sebagai orang tua perlu memahami bahwa anak mulai memiliki privasi. Dan anak berharap privasinya itu dijaga dan harus dihormati. Seiring dengan pertambahan usianya, kadang orang tua juga lupa bahwa anak harus memiliki privasi yang kita tidak leluasa memasuki dari ranah privasi putra-putri kita. Contoh sederhana, kamar dan telepon genggamnya itu termasuk bagian dari privasi putra-putri kita yang seharusnya kita tidak boleh ikut campur dan tidak boleh sembarangan masuk ke kamar putra-putri kita tanpa seizin dengan dia tentunya. Dan tentunya kita tidak boleh asal membuka ponsel putra-putri kita tanpa seizinnya, karena penasaran dengan siapa dia chatting tiap harinya atau apa sih tema chatting dari putra-putri kita. Menghormati privasi putra-putri kita adalah tip yang kedua yang Diana sampaikan.

Tips selanjutnya yaitu sepakati aturan-aturan penting. Nah, menyepakati aturan penting merupakan hal yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua. Tentunya melibatkan anak untuk berdiskusi terkait masalah tersebut. Saat remaja memang putra-putri kita tidak lagi bisa diatur dengan mudah, tidak gampanglah kita mengarahkan, dek kamu kesana, dek kamu ini, dek mandi, dek makan, itu sudah sulit dan bahkan itu akan, seandainya kita melakukan, kita akan mendapatkan penolakan yang keras tentunya. Nah, kan kadang-kadang pun anak di usia remaja ini lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar daripada dia di rumah bersama kita. Untuk masalah tersebut, kita harus tegas. Dan kesepakatan ini perlu kita bicarakan bersama tentunya, melibatkan putra-putri kita. Misal, pulang tidak boleh lewat dari jam 9 malam. Atau dilarang merokok dan minum alkohol. Kalau ini sih menurutku harus ya. Tidak boleh gitu loh. Nah, kita untuk hal-hal prinsip ini yang tidak boleh merokok dan minum alkohol tidak perlu kesepakatan mereka, tapi kita tekan bahwa ini adik tidak boleh, ini kakak tidak boleh. Kita harus memaksa untuk itu. Nah, di aturan-aturan lain yang lebih fleksibel dan tidak mengganggu untuk kesehatan dan masa depannya, seperti adik tidak boleh, kakak tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Nah, itu kita perlu kesepakatan. Seandainya putra-putri kita lebih milih 5 menit boleh ya gitu. Atau lebih 10 menit ya. Atau sekalian jam 10 deh ma, jam 10 nanti adik pulang, nanti kakak pulang. Nah, itu perlu disepakati, perlu pendapat mereka. Kuncinya dari aturan-aturan yang kita sepakati bersama adalah memberi pengertian kenapa aturan tersebut diterapkan. Jadi jangan cuma melarang dan memarahi atau menegur dengan keras, tapi perlakukan putra-putri kita seperti orang dewasa yang bisa diajak berdiskusi. Tiga prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua sudah Diana sampaikan di sesi kali ini. Tips selanjutnya kita bahas sesaat lagi. Tetap di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Jangan bergeser karena banyak sekali info-info yang Diana masih simpan dan akan saya bagikan setelah kita Gutawa hadir dengan Parasit. Parasit.

Masih dari Jalan Veteran 21 Sragen, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Dan pagi ini kita membahas tentang prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua. Dilansir dari hellosehat.com.

Nah, tip berikutnya adalah jadilah teladan yang baik. Merupakan hal yang wajar saat orang tua memiliki harapan untuk putra-putrinya. Oleh karena itu, beritahu dan beri contoh nyata mengenai harapan Anda kepadanya. Seperti misalnya berharap putra-putri kita berperilaku baik, selalu menolong orang, belajar dengan giat, dan beribadah rajin, dan sederet harapan lainnya. Nah, mudahnya kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan sikap-sikap yang apa kita harapkan dari putra kita melaksanakannya. Jadi sikap kita itu bagaimana membuktikan bahwa kita tidak hanya mengajarkan tetapi juga mempraktikkan. Meski ia mungkin merasa banyak dituntut pada awalnya, lama-lama anak akan mengerti bahwa orang tua ingin semua yang terbaik bagi putra-putrinya. Dengan begitu anak jadi lebih mudah memilah mana sikap yang baik dilakukan dan mana yang kurang baik. Tentunya juga orang tua, putra-putri kita memandang kita, oh mamahku begini, ayahku gini. Anak akan dengan sendirinya mengikuti apa yang kita teladankan. Nah, itu pentingnya bagi kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik. Dengan demikian Anda tidak akan kesulitan ketika menasihati putra-putri kita atau menuntut putra-putri kita melakukan sesuai dengan harapan kita.

Yang berikutnya adalah memberikan motivasi untuk cita-citanya. Doronglah putra-putri kita untuk terus berkembang dan mengeksplorasi diri serta kemampuannya. Ini merupakan salah satu cara mendidik anak remaja, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan jangan lupa, jangan beri batasan kepada putra-putri kita dalam bercita-cita.

Dan kita juga tidak perlu melarang putra-putri kita ketika mereka mengambil resiko atau mengikuti dorongan hatinya selama itu di tingkat kewajaran. Semisal putra-putri kita yang masih kelas 1 SMA pengen naik gunung. Nah, kita tugasnya sebagai orang tua mencari tahu saja dan mencari perlindungan, kira-kira apa yang perlu kita siapkan, apa bekal apa yang perlu kita bawakan kepada putra-putri kita, semacam itu. Dan mungkin juga apabila putri kita khususnya ingin sekali belajar yang notabene itu kebanyakan cowok lah yang pelajarinya, seperti teknik mesin. Nah, itu kebanyakan kan cowok yang belajar di situ. Tetapi ketika putri kita pengen sekali, atau dia hobinya ngutak-ngutik mesin gitu kan, punya bakat ke arah sana, tidak ada salahnya kita sebagai orang tua mendorong, kemudian juga memberikan semangat untuk dia menggapai cita-citanya. Dengan dukungan kita yang penuh, putri kita akan tumbuh menjadi wanita yang percaya diri dan berbakat. Jadi jangan terpaku juga sama stereotip bahwa jurusan teknik atau adalah jurusan cowok atau sekolah SMK itu identik dengan cowok. Kurang lebihnya begitu. Demikian bahasan kita di sesi kali ini. Selanjutnya kita bahas mengenai prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua saat lagi. Jangan sampai bergeser Mitra Buana, saya Diana Harjono akan kembali satu lagi. Tentunya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Sekarang ada Jana Julio, Selamanya Cinta, lagu yang dirilis tahun 1995. Lama sekali, saya masih unyu-unyu sekali. Jana Julio untuk Anda.

Mitra Buana, untuk menutup kebersamaan kita hari ini, berikut dua tip terakhir mengenai prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua. Dilansir dari hellosehat.com. Info berikutnya yaitu memberikan informasi dalam bergaul. Remaja merupakan usia yang rentan karena di usia ini mereka akan melihat banyak hal. Nah, maka dari itu orang tua perlu memberanikan diri untuk membicarakan tentang pergaulan remaja saat ini. Kita perlu memberikan informasi yang tepat kepada mereka, termasuk tentang hal-hal yang zaman dulu dianggap tabu, seperti edukasi seks, rokok, narkoba, alkohol, dan lain-lainnya. Jika tidak, putra-putri kita akan mendapatkan informasi yang belum tentu benar dari orang lain. Sebagai cara mendidik, sebagai sebagian cara mendidik anak remaja, hal ini dilakukan untuk membangun pondasi yang kuat dalam bergaul dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia mereka. Hal ini juga berhubungan dengan perkembangan emosi remaja sebagai identitas diri mereka.

0: Tip yang terakhir yaitu sampaikan cara mengelola stres. Ada berbagai tantangan dan sumber stres yang harus dihadapi setiap orang, termasuk remaja. Jika tidak dilatih sejak dini, anak akan kewalahan menghadapi stres di masa depan sehingga mentalnya tidak cukup kuat. Untuk menghindari terjadinya depresi pada remaja, hal yang perlu dilakukan adalah membekalinya dengan berbagai cara mengelola stres dengan sehat. Dan tentunya kita membekali pengetahuan agama kepada putra-putri kita sebagai satu pondasi untuk putra-putri kita menghadapi zaman. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar ada beberapa cara untuk putra-putri kita menyalurkan emosinya seperti dengan bermusik, berolahraga, menulis, ataupun apapun yang bagi anak itu menyenangkan bagi mereka. Karena setiap anak akan berbeda kesukaannya. Nah, adalah stres juga harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena bisa mengganggu keseharian. Stres ini akan lebih besar atau lebih rentan terhadap anak kita yang perempuan karena anak perempuan emosinya kadang tidak menentu, tergantung juga hormon endokrinnya. Nah, ada kalanya putri kita tidak bisa mengelola stresnya. Anda jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi kepada psikolog yang terdekat di kota Anda atau orang yang terpercaya di sekitar Anda. Mitra Buana, setiap fase perkembangan anak biasanya memiliki tantangan tersendiri, termasuk di masa remaja ini. Meski tidak selalu mudah, pastikan Anda ada dan bisa menjadi contoh yang baik untuk buah hati kita yang memasuki usia remaja ataupun sekarang di usia remaja. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian Bunda dan Buah Hati edisi hari ini dengan tema prinsip dan cara mendidik anak remaja untuk para orang tua dari hellosehat.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Kasih sayang orang tua adalah kompas terbaik yang menuntun remaja melewati berbagai tantangan kehidupan. Saya Diana Arjono pamit undur diri, sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Yuk, greng.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
5: Jan, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang rus kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lantak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga Sreki Nasri sama kekatraken sugeng siang nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran Sreki Nasri ku lumantar Buana Asri FM. Samangke satunggalipun setunggal jam dumugi mangke tapus ulas siang kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sreki. Enje, semoga kagem Bapak Ibu warga Sreki Nasri. Mbok pilih badhe miyos sedherek ngregengaken wonten ing kiyaran Sreki Nasri ku nggih lumantar Buana Asri FM menika. Semoga tasehatin bika wonten len telepon wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS nggih wonten 0821339097. Sama geng sampun ngintunaken WhatsApp menika dalem bika rumiyin menika nggih wonten Mas Diat menika nggih sugeng siang kagem Mas Diat The Land of Java Man. Mas Diat request yen aku ngerti saking basa Fitri nggih langenipun kintunipun kagem Eyang Pono Bapak RT Bunda Fatimah Bunda Natali Bunda Yasman wonten Bunda Kini Bunda Ninu Mbak WR Mbak Ros Anjarini matur nuwun yuk greng. Ije yang aku ngerti mangke dipun rantos je Mas Diat matur sangat nuwun menika miyosipun. Samangke ingkang badhe miyos wonten lain telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Sugeng siang.
0: Ije sugeng siang Mas Is. Sumangga menika Mas Is.
1: Ayo Mbak, aku tidak kok Mbak.
0: Loh, wonten apa kok gelo?
1: Ayo aku jendang tak jendang jendang pulang balik aku tadi jendang mbak aku sakit hati aku mbak
0: oke buat nopo-nopo makanya yang jelang sana sih
1: sama aku dia
0: lain ke makanya yang jelang sana sih Mas Is ngaten
1: tapi aku di jelang ya
0: enceh
1: kirim-kirim sana maksudnya apa mbak?
0: Enje ngersakaken menapa Mas Is?
1: Ning endi nggonku goleki?
0: Waduh, opo niku?
1: Pote mung pengin ketemu.
0: Napa niku lakune?
1: Tak parani.
0: Menuruti
1: karepe ngati.
0: Ngaten.
1: Gelo, Mbak.
0: Hah?
1: Lakune gelo.
0: Lakune gelo. Lah nggih to. Lah kok gelo nih tekan gun lagu ini
1: pokoknya ini sulit diutara ketengah kata-kata
0: ini ngaten Mas Isu monggo kentuni pun kagem sinten
1: karena papi
0: ini
1: lain hati di dekat saya
0: ini
1: hari ini sampai pari konane ngacoro
0: ini
1: Agak Penjali, Bunda Natali, Bunda Ini, Bunda Yasman, Bunda Kudus, Bunda Miko, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Kayatri, Bunda Watima, Bunda Iin, terus Bunda Kepan ya, Bunda Kini, terus Bunda
0: Sinten Malih,
1: buat Pak Putri, terus buat Mbak Rus.
0: Mbak Rus.
1: Buat Mbak Rus buat di Anjarani.
0: Enje.
1: Di Anjarani Pak Anjarini ya, Mbak.
0: Anjarini.
1: Oh ya.
0: Enje.
1: Buat Mbak Rus dan di Anjarini.
0: Enje.
1: Buat pagi terus buat Mbak Nona di dan di Anjarini ya, Anjarini.
0: Nona Adelia.
1: Adelia.
0: Enje.
1: Mbak Nuna dan di Adelia
0: Enje
1: Mbak Mas ini rasa terperi
0: Enje
1: Mbak Pria tadi kejauh Mas Aat
0: Enje lanjut
1: Mbak ini kita emas ini betul
0: Enje kalau ini dengaran Mios
1: Pemalangnya tuh
0: Lah Enje untun pemalang
1: Aduh bener
0: Lagi tuh
1: ning masarane ro diparane
0: saka Pemalang. Lah nggih saka Pemalang ngeten, Ce. Lah
1: iya buat Bapak ini ta.
0: Ence.
1: Siawat dan Pak Fotonya Mbak Timbun.
0: Ence.
1: Buat Pak Sandini.
0: Ence.
1: Terus ada Cak Roto Pak RT.
0: Ence.
1: Pak Mul. Kalau saya Pak Amrul itu berapa saya ke Pak Ani. Mama itu Pak Aswa.
0: Mama pun Aswa.
1: Mama Aswa, Pak Ani. Terus Pak Ani ketiga-tiganya ya. Spesial Prima Vita Vera. Nah, Prima Vita Vera yang pertama dan yang paling utama.
0: Ngaten.
1: Yang kemen.
0: Lain je kok.
1: Buat Pak WR.
0: Enci.
1: Buat Bik Galia.
0: Enci.
1: Terus buat Naveda.
0: Enci.
1: Buat yang di Hongkong. Buat yang di Jawa. Pak Nampu aja. Kita dapat sekali.
0: Enci.
1: Terus sementara buat Bik Juni. Nah, kata kirim tak jadi buat
0: yang. Lain ke. Orang diliwat ni. Lain so dahar mengko.
1: Satu jopo ya,
0: lain je.
1: Buat Mas Aan,
0: je.
1: Pagi semuanya,
0: je.
1: Terima kasih, tak tunggu untuk
0: waktunya, je.
1: Buat Mbak Api, Mbak Nana juga tak bilang Mbak.
0: Oh, lain je, Kerry, ketinggalan.
1: Mbak Nana. Oke, mesti yuk. Nyokot dikit-dikit rapi ya, Mbak.
0: Wah, ngaten. Lainje. Waduh.
1: Taruh ke rapi ya, ditaruh-taruh. Belusuk ke penang dengan jarum. Gak konsen tadi nih.
0: Lainje. Engkau rasa melebu-melebu.
1: Lanjut segera terus mesem.
0: Lainje.
1: Bisa terusan. Terima kasih. Lainje.
0: Lainje. Yuk kereng. Enjeh matur sangat wonten menika kagem Mas Iseng ya kula wonten Mojo Wetan ingkang sampun miyos ugi dereng regengaken wonten ing kiren sragen asriku nggih mangke langenipun gelo dipun rantos sing kepasti mangke badhe katoraken. Sawingkingipun Mas Is dalam tami malih sugeng siang buana asri sragen. Halo.
2: Sugeng siang, assalamualaikum, Jalan of
0: Javame. Waduh, Kak Ros sugeng siang, Kak Ros.
2: Mbak Ati.
0: Sehat, Kak Ros.
2: Yang gemesin, yang
0: Eje.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini tinggal
0: alhamdulillah.
2: Eje. Sudah berkurang minum obat.
0: Waduh, ngaten, Kak Ros.
2: Minumnya sudah berkurang.
0: Eje.
2: Mukanya juga sudah tipis, tadi kan tebel.
0: Ngaten, alhamdulillah, menawi sampun semakin membaik. Ngaten,
2: Eje. Yang pun rodo ombo.
0: Kemarin, kan, kemarin sipit. Eje.
2: Habis bersemur, Mbak Atin.
0: Ngaten.
2: Ano on air
0: kalian
2: janji gitu loh.
0: Rati
2: lewat na ben sokor.
0: Lainke rati liwet ne.
2: Liwet ne Mbak Yuni.
0: Lainke.
2: Mbak Atin.
0: Enje.
2: Pamitan ge.
0: Pamitan? Weh lagi rawuh kok wis pamitan to Kak Ros kijan.
2: Mbak Atin mboten nyugati napa-napa kok.
0: Langke weh. Wong lagi wae rawuh kok wis pamitan. Enje, semoga kentune pun kagem sinten.
2: Mbak Atin parwatosipun pripun?
0: Alhamdulillah saya menika Kak Ros.
2: Alhamdulillah.
0: Mangke dumugi jam gangsal Kak Ros.
2: Alhamdulillah.
0: Enje.
2: Sehat selalu tetap semangat nggih.
0: Enje Kak Ros matur sangat nuwun.
2: Enje.
0: Oh sampun. Sarapan menika penting nggih.
2: Penting nggih bareng sarapan anu Mbak. Kak Ros anapa niku mumet ndir
0: ngene iki. Pokoke sarapan iki harus.
2: Pagi banget nggih mboten bisa.
0: Nggih. Nggih.
2: Nggih
0: ngaten.
2: Nggih, Mbak Atin, Kak Ros salam-salamnya gandul Mas Is nggih kan Mas Is enggak tahu
0: gandul Mas Is.
2: Apa enggak ya kuat mboten ya kira-kira.
0: Ngendikane nek bar sarapan kiyat ngaten kok.
2: Kan digandulin 55 kilo Kak.
0: Oh ngaten. Lainje.
2: Gandul Mas Is sudah
0: Inje.
2: Komplit semuanya.
0: Sudah komplit semuanya.
2: Pokoknya buat semuanya tanpa kecuali. Kok nek disenggol terus ndak guling-guling ngoten lho. Nanti mesti anu Kak Ros mesti on air terus nanti
0: sampai sore
2: itu enggak bobok dulu.
0: Iya.
2: Daripada ngetik-ngetik, Mbak, males mending on air ngomong langsung.
0: Nggih, langsung ya, cepet ngetik kesuwen.
2: Nggih, Mbak Ati sugeng tugas nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Enggal saya.
0: Matur sangat nuwun.
2: Dikancani lewat udara walaupun badannya kurang fit yo jahit gas terus, Mbak.
0: Nah, nggih ngaten.
2: Pokoknya matur suwun kalau Kak Ros ada salah-salah kata minta maaf. Pamitan di mireng kae kale jahit.
0: Jahit, nggih.
2: Matur suwun wedi.
0: Nggih, sami-sami Kak Ros. Waalaikumsalam yuk greng. Nggih, matur sangat nuwun kagem Kak Ros ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyeren srake nasriku. Samangke dalem tampi setinggal penelpon malih menika nggih sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Ada apa, Mak?
0: Pak Pono semoga.
1: Lagune anu mawon Mbak Nopo nyanyi lagu tuku jamu nyuwun lagu esem.
0: Esem waduh nek di esemi mak jelas nggih, Pak.
1: Nggih, aja esemi wangi nggih saiki Mbak niku. Napa niku? Napa niku? Anu bayi lali kampung Sunggingan.
0: Tidak
1: lali maksa lancah kelingan. Salam kagem niku Mbak, salamnya kagem Susri, Pak Jayus, Pak Sagini, Siti, Bukun wonten ing Bongo, Pak Yadi Bongo, Pak RT Mindo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Esme, Bu Yuti, Manu Lajeng Malih, Mas Jiar,
0: wonten
1: Jatan, Mas Roni Tangerang, Mas Budian Jasmara, Mas Aprilian, Mbak Rus, wonten ing Krego, langsung Mas Is, Mas E, Mas Kes, Mas Eko, Mbak Wijaning, Mbak Warti, Mbak BR, Mama Ana Happy, Mamanya Aswa, Mbak Nana, Pak Yan Plastik, Mas Andi Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Pak Timbul Daryati, langsung anu Pak Roman wonten ing Monotolo, lan ugi para Sutresno Radio FBI ingkang satu winanto ing saben dino cuma ning RPA kanthi tekun.
0: Nggih,
1: marga RPA gelombang sing mutune dhuwur.
0: Nggih, Pak Pono.
1: Napa niku? Jangan cipir saka Cianjur. Arep mampir kok maju mundur. Jangan cipir saka Sumenep. Siwas mampir jebul lawangi
0: minep. Ngaten.
1: Siwas mampir Mbak niku. Nggih monggo. Rangke ana napa niku ben kokoh ya digarani nganggo kayu dawuh. Ado-ado diparani. Lah kok jebul omahe suwung.
0: Nggih monggo. Ngaten.
1: Ngaten kewan Bati.
0: Nggih Pak Pono.
1: Kupat cepat 31
0: Adem
1: selamat lancami puji pinuji.
0: Injih ngaten.
1: Mekaten Pak Matur
0: nuwun. Greng. Injih matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono nggih. Sumangga samangke kaaturaken lelangen saking Mbak Sapitri menika yen aku ngerti ingkang kalawa dipun kersaken kalian Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten nggih. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih. Sumangga.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik.

0: 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Suwangga kita lajengaken malih menika injih giaran Sragen asriku ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen tuh kita pus 11 mangke nggih. Samangke wonten Mama Fajar gelangan ting-anting Mbak. Waduh injih mangke saged dipun rantos menika injih Mama Fajar ingkang dipun kersakaken gelangan ting-anting menika injih. Salajengipun wonten Pak Jasmino menika inggih The Land of Javamen Bapak Jasmino badhe nyuwun lelangan lamis saking Mas Mantos kintunipun kagem Mbak WR Mbak Ros lajeng Mas Diat wonten yang pono matur nuwun yuk gereng enjih matur suwun menika kagem Pak Jasmino ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing giaran Sragen asriku menika enjih samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi malih menika enjih sugeng siang Buana Asri Sragen. Waduh, menika Bunda kini yang cantik. Halo-halo Bandung, semoga Bunda. Ije, sugeng siang Bunda. Ije. Ije, langenipun menapa Bunda? Menapa? Waduh, kok mboten cetok nggih, Bun? Ngimpi. Ya. Ece, waduh, siang-siang sampun ngimpi menika Bunda. Ece, supangga kentenipun kagem sinten, Bun?
1: Kentenipun kagem Bunda Yasma.
0: Ece.
1: Bunda Bun.
0: Ece. Ece. Ece, lajeng. Inje.
1: Mireng enggak, Mbak?
0: Inje lajeng sinten malih, Bun?
1: Mas Diat.
0: Mas Diat, Inje. Inje. Inje. Mas Is, Inje. Inje, Mas Kis, Inje wonten, Inje. Inje kalau wingi ugi mios menika Mas Kis Inje. Oh inje pas boten mirengaken je pun Inje. Inje lajeng sinten malih pun Inje. Inje.
1: Semuanya ya Mbak.
0: Semuanya ngaten Inje. Wonten teguan Inje. Ngaten Inje. Inje. Oh Inje, Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Inje. Inje, Mbak Ani yang di lampion. Inje. Inje. Sami-sami, Bunda kini yang cantik. Enje, matur sangat on Bunda. Mugi Bunda ugi selalu sehat. Oh, ngaten Pak Eko, Enje. Enje, sibuk saja ipun menika Bunda, Enje. Enje, ngaten. Enje, Bunda matur sangat nuwun. Enje. Enje, sami-sami yuk greng. Enje, matur sangat nuwun menika kagem Bunda kini yang cantik. Ingkang lenggah wonten balu. Ingkang sampun miyosuki ndherek ngregengaken wonten ing giaran Sragen asriku. Sawikengipun Bunda kini dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Suwangga samangke lelangan salah cengipun wonten pamitan saking Mas Tejo nggih. Ingkang kalau dipun kersakaken Kak Ros ingkang nengga wonten Kleko Boyo Lali menika. Mangke kalajengaken esemu ingkang dipun kersakaken kalian Pak Pono ingkang lenggah wonten sambil jos ragi. Semoga menikah kaltri nampi rumien sakit kalaras mungkin-mungkin dan terus akan nalipur soho campi saya untuk yang kaludangan siang menikah. Semoga kaltri nampi.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
6: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen aslinya sama kayak kita pepisahan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Anangin ngatin saltitas ibadah soan malih wonten ing kiren Sragen asriku. Dumugi mangke wonten ing tabu kali ulasian. Kalau wau lelangan pamit samun katuraken kagem Kak Ros nggih. Saha kalau wau esemu kagem Pak Pono ingkang nggawa wonten sambil jos Sragen. Mugi-mugi sampun kalaras dadosaken libur saha campi saya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp ingkang sampun panjang menika dalem bikak rumiyin setunggal boko setunggal menika nggih. Wonten Bunda Nipon Nuna Adelia menika mesti nggih. Assalamualaikum Kak Atin sugeng siang The Land of Java Men. Kawasan Cepu Andong Boyolali absen Kak Atin. Pripun pawartosipun? Waduh saya menika Bunda Nipon Nuna Adelia nggih. Mugia sehat selalu nggih lan salam sehat bahagia. Lagunipun mangke ninggal tatu saking Mas Didi Kempot. Nitip salam menika kagem Bunda Ros, kagem Tante Yuni, kagem Om Is, Om Andri, lan sedaya pamor greng dimanapun berada. Pokoknya semangat makaryo mekaten nggih lan kagem Kak Atin sugeng tugas mugi mboten ninggal saya. Matur suwun Kak Atin menika dari Bunda Nipon Nona Adelia. Yuk gereng nggih. Matur sanget nuwun menika kagem Bunda Nipon Nona Adelia. Ingkang sampun mios derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku menika nggih. Salajengipun wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin gemoy hadir absen menika badhe nyuwun lagu Deno. Lagu menika kagem sedaya kemawon. Salamipun nunut Mas Is nggih, Mbak. Sugeng siang Mas Is. Lan kagem Mbak Atin sugeng tugas tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia selalu. Matur suwun yuk greng nggih. Matur suwun ugi menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Ingkang enggak wonten teguh jajar nggih. Mangke langenipun dipun rantos ingkang pasti mangke badhe katorak. Lajeng wonten malih menika sugeng siang kagem Mbak Putri. Engga wonten teguhan menika. Aduh tos pundi menika Mbak Putri wartosipun. Mugi-mugi tetap cantik dan selalu sehat nggih Mbak Putri. Sugeng siang Mbak Ati nyuwun lagu Gending Tresno nggih Mbak Ati. Salamipun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Ati sugeng ngayahi gati lan matur nuwun nggih. Matur nuwun ugi menika kagem Mbak Putri ingkang enggah wonten teguhan nggih. mangke langenipun gending tresno dipun rantos ingkang pasti mangke badhe katerangken. Samangke wonten gelang anting-anting menika nggih spesial kemawon kagem Mama Fajar, mangke kalajengaken lamis menika kagem Mas oh Pak Jasmino nggih ingkang nenggah wonten Purwo Didi Grobogan menika. Nggih sumangga katri nampi saged kalaras, mugi-mugi dadosaken lipur saha jam pisaya.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asrinya sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke pada katuraken tabuh 11 langkung sekawan dosa gangsal menit menika pada katuraken langen ninggal tatu menika kagem bundanipun Nona Adelia ye. Mangke kalajengaken denok kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten teguh jajar menika sepira malih sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe kaoutraken tabuh 11 langkung sekawan dosa gangsal menit semangat.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok ketemu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen
2: Sawangke wekdal nedahaken tabu 11 langkung sekawan dasa gangsal menit menika inggih wekdalipun kaaturaken adzan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun sumangga.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Semoga Bapak Ibu warga Sragen Asri sama genggel kalajengaken malih menika kantun wonten wekdal sedasa menit menika inggih wonten ing kiran Sragen Asriku. Mbok pilih kantun kalih lelangen ingkang saged kaaturaken. Mangke wonten gending tresno ingkang kala dipun kersakaken kalian Mbak Putri nggih ingkang lenggah wonten teguhan. Mangke katutup Blitar ingkang dipun kersakaken Mas Andri Setiawan menika nggih. Nah kagem Mbak WR Dahlia, soal kagem Bunda Natali, mbok pilih lelanganipun nderek menika nggih amargi wekdalipun ingkang boten nyekapi mekaten. Lan mangke sesampunipun kalih lelangan menika kaaturaken ati Santi yang badhe nyuwun pamit saking kiaran Sragen Asriku nggih. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi bibar menika mangke Atin Sardi badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing kiaran Simponi Kenangan. Sampai katraken sugeng siang, matur sangat nuwun kawigatosanipun kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing kiaran menika nggih. Samangke katraken sugeng siang sugeng asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Simfoni Kenangan. Juga bareng Ngatin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya, untuk menikmati teman-teman lawas, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Oke, Mitra Buana, jumpa kita tadi sudah saya buka dengan Seberkas Sinar ya, dari Nike Ardila. Dan untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini, silahkan masih Atin buka di line telepon ya, di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang mau beratensi di line telepon silakan ini ya. Sekali lagi masih Atin tunggu di 0271-890-799. Oke, silakan ini Mitra Buana. Saya terima dulu nih yang mau beratensi di line telepon. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Oke, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Mas Is. Silakan ini Mas Is. Iya, bagus.
1: Tahu enggak?
0: Iya, tahu dong. Iya.
1: Dat dari intonasi dan modulasi ya.
0: Betul. Oke Mas Is, silahkan ini Mas Is, lagunya apa ini?
1: Bangku tua jadi saksi. Bangku tua jadi saksi.
0: Apa?
1: Bangku tua jadi saksi.
0: Aduh, bangku tua jadi saksi. Dulu buat duduk berdua ya. Waktu untuk duduk berdua ya. Oke.
1: Tapi nanti bilang aku kosat yang lain berada bagus ya.
0: Oke Mas Is, silakan dikirim nyebut siapa nih.
1: Salam. Buat bunda dulu.
0: Oke.
1: Bunda Sali, bunda Kini, bunda Li, bunda Nino, bunda Miko, bunda Yasmin.
0: Oke.
1: Bunda Fatima,
0: iya.
1: Bunda Ii, Bunda Surati,
0: terus siapa lagi?
1: Buat kita semuanya aja ya. Buat Mbak Ambo lama gak muncul ya Mbak?
0: Iya, sibuk terus tuh. Iya, makanya sibuk terus, masak-masak terus.
1: Buka-buka satu sih mangane kiwul gitu. mangane kiwul gitu. Terus banget nasi jagung, wah senang kayak banget gitu lah. Ya tak komentari pengen gitu kan.
0: Jadi pengen ya.
1: Iya ya, apa masakan seperti itu kan juga senang kayak gitu loh.
0: Senang kayak.
1: Kan kemarin maksudnya gitu loh, Pak.
0: Oke gitu, deh.
1: Terus buat Pak Putri, Pak Tri yang di Jawa, Pak Mas Ruperi, Pak Ahad, Pak Roto, Pak Emisa, ada Mas Andri, terus Pak Roni, Mbak Pono, ada Pak Mur.
0: Iya.
1: Mamai Aswa. Terus bari ketiga-tiganya tanpa sebut semali.
0: Oke.
1: Yang utama buat gajang dan yang sembai. Ya. Pesan dari yang.
0: Oke.
1: Mendengarkan menurut dia itu. Yang ini nikmat atau enggak?
0: Betul.
1: Jadi waktu RGA jam 8 sampai jam 2 siang itu, jam 3 ya gitu ya, itu kan aku kebakan angkat itu.
0: Iya.
1: Wah, itu kaki saya mantap sih mbak itu.
0: Paling suka sama ya teman kenangan ya.
1: jam berapa sampai jam 3 atau jam 2 dulu ya kan. Itu ya, itu sampai berulangnya taklim loh mbak.
0: Wah dilem.
1: Oh. Gak masalah kalau gak gitu diputar-putar anak-anak ya.
0: Oh gitu ya. Biar gak pindah-pindah ya.
1: Biar gak pindah-pindah.
0: Luar biasa sampai dilem.
1: Gue aku dengarkan Mbak Apin tuh kalau gak salah proses 90-an udah dengarkan Mbak Apin. Mbak Apin Sabi, Mbak Iwan Anda itu kan dulu kan. Gue ada zaman radio masih yang kecil-kecil Mbak Apin itu. Tapi gak ada itu, gak ada telepon. Adanya pendengar, kasih telepon itu.
0: Iya, pakai kartu itu ya.
1: Iya, itu masih ingat banget waktu itu.
0: Ada beli potasi. Kartu, kemudian ditulisi, diisi gitu ya.
1: Iya, itu kan belinya dimasuk ke sebelah kiri. Terus kotanya di tengah-tengah itu ada kata. Terus katanya itu kok lihat ada gambelan atau gak itu, Pak. Nah, waktu itu, aku ingat banget itu.
0: Ingat banget itu ya.
1: Karena kalau setiap ulang olahraga, aku bisa serius. Nah, untuk olahraga itu kan nggak mesti lewat.
0: Beli kartu dulu, gitu ya.
1: Terus buat Mas AA, terus buat Kak Ruth, terus buat diajar ini. Terus Mbak Nona, Adelina, Adelina. Mbak WS, Mbak
0: Dania,
1: Mbak Wirda, semuanya terbang
0: kembali.
1: Ini Mas Brahma, kok lama gak?
0: Terbang terus dia.
1: Dia katanya, rame satu bangku itu tuh, Mbak.
0: Nah iya.
1: Satu bangku itu. Kan masa pakai celana pendek sendiri dan
0: sendiri. Iya.
1: Minumnya es kuter 25 rupiah.
0: Kenangan cowok dulu ya. Oke deh.
1: Buat Bunda Karni di Baterma, ibunya Mbak Ida, saya sering mendengarkan di sana. Buat ibunya Mbak Ida, Mbak Ida. Coba kalau gue punya nama siapa, Mbak Andri coba. Siapa namanya?
0: Yang siapa?
1: Mbak Iin, Mbak Indah Puspita Sari.
0: Oh iya. Iya dulu sama, di FM juga.
1: Iya kan rumahnya sama aku mepet.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Kan ibunya kan sering ke tempat saya ngobrol gitu. Dengan dengan FB ala kelengkutnya.
0: Oke.
1: Ambil figuran penikmati masyarakat. Utama nyenang kayak.
0: Oke deh.
1: Hiburan grafis, murah meriah, tanpa
0: batas. Waduh.
1: Nah, kan,
0: iya.
1: Kota,
0: wah, luar biasa ya.
1: Iya
0: gitu ya. Kenikmatan tersendiri nih. Lupa.
1: Oke. Nanti kalau lama-lama ngobrol kacangnya belakang ini.
0: Iya deh.
1: Mbak siapa harus anjarin tuh aku gitu. Kalau itu lamanya ngobrol. Tapi yang tahu gitu kan.
0: Waduh.
1: Terima kasih.
0: Oke, yuk Greng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Is yang ada di Mojowetan yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Mas Is niatin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
2: Halo.
0: Iya, silakan ini Mas Roni.
2: Apa kabar hari ini, Mbak
0: Tim? Alhamdulillah baik, Mas Roni. Mas Roni sehat ya?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak.
0: Oke, silahkan nih Mas Roni, lagunya apa nih?
2: Lagu ini Biarkanlah Mbak.
0: Biarkanlah, aduh, biarkan apa ya?
2: Kita pun nama sehari Mbak.
0: Oke.
2: Alamnya ke Mas Gama Kumbara. Mas Biar Renjatan Karanganyar, PRT Mesu.
0: Oke.
2: Pak Roman Wananto, Lepas Harji Mesuko. Terus ada Pak yang pernah sambil itu.
0: Iya.
2: Ada Mbak Martinez Solo sama Siang. Mbak MM Pengpin, Mbak Rusram Boyolali. Terus buat Mbak Laras Hati Ngendingan.
0: Iya.
2: Ada Mbak Putri Teguhan, Mbak Isri ini sambil itu. Ada Mbak Tri di Kedawang, apa kabarnya?
0: Iya.
2: Lama banget ini.
0: Lama banget ya, Mbak Tri nggak pernah nongol tuh.
2: Iya. Ada Mbak Ani, ada kerjanya. Mbak Ani Mager, Mbak Ani Harigunan.
0: Iya, oke. Okay.
2: Ada Mama Catur. Bunda Natalia. Bunda Nino, Bunda Yasman.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Bunda Siti juga harusnya kalau mendengarkan. Apalagi Mbak?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya ada Mbak.
0: Tanpa kecuali.
2: Mbak Tri nanti mau tebat buat rekan-rekan.
0: Iya.
2: Semoga aktivitasnya apa hari ini lancar.
0: Terima kasih.
2: Sampai jam berapa Mbak? Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5 nanti Mas Roni.
2: Terima kasih banyak waktunya Mbak Tri.
0: Sama-sama. Yuk kereng, aduh kerengnya pasti dijabel nih ya Mas Roni ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya buat Mas Roni yang ada di Tangerang. Sekarang ada Mas Diat yang ada di Jaten nih. Esok malam kan ku jelang dari Grace Simon lagunya. Salamnya buat Mas Roni, buat Eyang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Ajarini, ada Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, ada Bunda Kini, Bunda Nino. Terima kasih yuk kereng dari Mas Diat yang ada di Jaten. Oke, terima kasih buat Mas Diat kebersamaannya di sini ya. Nanti esok malam kan ku jelang dari Grace Simon bisa ditunggu juga. Sekarang di belakangnya Mas Roni niatin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asis Agen. Halo.
3: The Land of Java Man.
0: Iya, by Elgani.
3: Selamat siang Mbak Atin.
0: Mas Kis.
3: Betul.
0: Kirain by Elga nih.
3: Ini batin luar biasa.
0: Aduh, ternyata Mas Kis ini.
3: aku enggak pernah online tapi iji hafal karena suaranya ini.
0: Oh, iya. Oke deh, Mas Kis silakan ini.
3: Iya. Inyong minta lagunya Ebit Kiate ya, Batin
0: iya,
3: ya.
0: Yang apa ini, Mas Kis?
3: Untukmu kekasih.
0: Oh. Buat kekasihnya ya.
3: Iya, kekasihku banyak loh.
0: Untukmu kekasih, oke.
3: Okay. Pamer greng.
0: Iya, itu kekasihnya kan. Semua ya. Oke okay, deh Mas Kis.
3: Lagi tak wangsuli jawabannya Mas Kis. Dari siapa orang ngeringok na radio orang nganggo kuota. Wong nyong kan orang anak kuota nih nyong orang bisa ngeringok enak kok ya.
0: Aduh.
3: Nyong nganggo kuota kiye. Nyong nganggo pulsa napa kok.
0: Oke deh. Oke.
3: Ya pokoke. Salame kagem sedoyo pamor.
0: Sedoyo pamor kring iya deh.
3: Kanthi rahayu.
0: Iya.
3: Kagem batine. Iya. Assalamualaikum.
0: Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Mas Kis yang ada di Pemalang saat ini ya. Jauh banget nih di Pemalang. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya bisa ditunggu ya untukmu kekasih yang pasti Atin antrekan dulu gitu ya. Sekarang untuk Mas Is yang ada di Mojowetan, bangku tua jadi saksi. Waduh, pasti saat itu untuk duduk berdua ini bangku tuanya ini sama Mbak Yuni ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Tuhan jadi saksi. Oh, spesial untuk Mas Is ya, kenangan bersama Mbak Yuni nih di bangku tua berduaan ini ya. Oke, yang pasti itu banyak sudah dihadirkan, sudah disimak juga ini untuk Mas Is bersama Mbak Yuninya yang ada di Mojo Wetan. Oke, Yatin masih bakal baik lagi di Simponi Kenangan setelah satu pesan berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana. Jadi, cara pilih lada yang bagus dan berkualitas. Oke, Mitra Buana, lada memiliki beberapa varian atau jenis. Namun di antara banyaknya varian tersebut, kebanyakan masyarakat lebih sering menggunakan lada hitam dan lada putih. Nah, sebelum membeli, pastikan sudah mengetahui perbedaan keduanya. Sebab walau sama-sama bernama lada, dua jenis merica ini berbeda ya, baik dari tampilan maupun juga rasanya. Jika menginginkan masakan yang pedasnya mantap, maka dapat menggunakan lada hitam. Sementara jika ingin rasa pedasnya lebih ringan, bisa menggunakan lada putih. Saat membeli lada hitam dan lada putih, harus mengamati warnanya ya. Lada putih yang bagus berwarna putih tulang atau krem. Hindari membeli lada putih yang warnanya terlalu pucat, sebab bisa jadi lada tersebut menggunakan pemutih. Sementara untuk lada hitam yang bagus, memiliki butiran berwarna hitam merata, tidak ada yang abu-abu atau berbintik. Aroma lada juga bisa menjadi indikasi kualitasnya. Umumnya lada putih dan lada hitam yang bagus memiliki aroma pedas yang cukup pekat. Namun jika dibandingkan antara keduanya, aroma lada hitam lebih kuat. Jika membeli lada dalam kemasan, sebaiknya mengecek tanggal kadaluarsanya maupun juga tanggal produksinya ya. Sebab semakin lama disimpan, aroma dan rasa lada juga semakin berkurang, khususnya pada lada bubuk kemasan. Oke, tip ini bersumber dari www.kumpas.com. Oke, Mitra Buana untuk tebang berikutnya. Kali ini ada Ita Purnamasari dengan Biarkanlah ya, yang tadi direquest sama Mas Roni yang ada di Tangerang. Silakan ini Mas Roni bisa disimak dulu temannya. Pastinya tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Cerita Purnamasari dengan Biarkanlah ya. Sudah hati nadirkan spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Semoga udah disimak ya Mas Roni. Pastinya tetap setia disimpan di kenangan dari Buana Asri FM. Oke deh, Hatin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Kok hari ini jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya ku api tenan lho Pak.
2: Jelas toh Bu, mergo oleh ngopeni api. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
1: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wes, nek ngono dadi cetok saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gondang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana masih di Simpodi Kenangan juga masih bareng Atin Sarbi ya yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi satu persatu ya. Ada papanya Kenes nih ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Atin. Lagunya Ku Tutup Layar Cintaku nanti diputer ya Mbak. Ini dari Papa Kenes, terima kasih. Oke, terima kasih untuk papanya Kenes. Nanti Ku Tutup Layar Cintaku bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin adakan. Kemudian juga ada bundanya Nona Adelia. Selamat siang Kak Atin, The Land of Java Man. Oh iya Kak Atin masih semangat kan? Oh masih dong. Nanti gelas-gelas kaca tolong diputer ya Kak. Buat konco rehat nih. Salamnya Nunut Om Is aja ya. Salam sehat bahagia selalu untuk Kak Atin, terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk bundanya Nona Adelia. Lagunya Atin antrekan juga. Sementara yang di line telepon nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
5: Halo, halo Bandung.
0: Oh iya, halo halo Bandung. Bunda Kini yang cantik, silakan ini Bunda.
5: Lagunya satukan hati kami ya, Mbak.
0: Oke, satukanlah hati kami. Oke deh. Iya.
5: Sudah tak salam,
0: kita buka-buka
5: semua ya.
0: Iya, tadi sudah semua ya Bunda. Oke.

Sama-sama Bunda cantik. Iya. Oke, amin. Iya, terima kasih Bunda. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu. Satukanlah hati kami. Nanti bisa ditunggu ya. Yang pasti Atrin antrekan dulu kita ya. Sekarang esok malam kan ku jelang. Yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di Jaten. Nanti dirangkai dengan untukmu kekasih untuk Mas Kis yang ada di Pemalang ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Okay, untukmu kekasih bersama Abit ya. Spesial aja tunaikan pesanan Mas Kis yang ada di Pemalang ya. Semoga udah disimak ya Mas Kis ya. Kemudian juga tadi esok malam kan ku jelang untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Pastinya sudah Atin hadirkan semuanya temannya nih. Sekarang Atin balik ke WhatsApp-nya untuk Theodorus Yudhistira nih. Selamat makan siang aja nih. Katanya ini baru dapat makan siang gitu ya. Oke, selamat makan. Semoga seger aja dan bisa tatuk lagi gitu ya untuk Theodorus Yudhistira. Kemudian juga ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Ay, ketemu Kak Atin lagi. Lagunya Patah Jadi Dua ya, Darisma, nanti di play ya. Salamnya ikut Mas Is aja. Juga buat Kak Atin, selamat beraktivitas. Oh iya, habis Kak Atin nanti siapa ya? Kayaknya ada Mbak Indah deh. Kalau gak salah ya. Kemudian juga ada bapaknya Mita di Bomati Masaran nih. Lagunya Cintaku Sedalam Lautan Atlantik Batin. Salamnya buat semua pecinta simponi kenangan tanpa terkecuali yuk kereng. Salamnya gandul Mas Is saja Mbak Atin katanya. Oke, terima kasih ini untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran ya. Kalau lagunya sekarang belum bisa keputer, setia deh, nanti habis warta berita pasti bakal Atin hadirkan ya. Oke, sementara yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo, selamat siang Mbak Atin.
0: Iya, selamat siang. Halo, ada siapa ini? Mbak Timbul ya?
1: Dari Mbak Elgani tadi.
0: Oh. Oke, Mbak Elgani silahkan ini.
1: Minta lagu Mbak Angin Malam dari Bruri.
0: Oke, tapi nanti habis warta berita nggak apa-apa ya?
1: Nah, tunggu sampai jam 3 sore.
0: Oke.
1: Ini Mbak Elgani yang mau pulang nih sama ibunya.
0: Oh gitu. Oke, salam aja buat Elganinya. Oke, silakan kirimnya buat siapa ini Mbak Elgani?
1: Buat semuanya ya, saja yang mendengarkan RBA ini Mbak.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Elgani.
1: Silakan Mbak, nanti nunggu.
0: Iya deh.
1: Yuk, terima kasih.
0: Oke, yuk kering. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak Elgani yang ada di Boyolali yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Tapi kayaknya temannya nanti saya hadirkan selepas warta berita dari Jakarta ya. Soalnya antrian di depan nih masih panjang nih Mbak Elgani ya. Oke. Sementara ada Kak Ros nih Mbak Atin. Selamat siang The Land of Java Man. Kawasan Klego Boyolali hadir lewat WhatsApp nih. Oh ya Mbak Atin, tetap semangat tugasnya ya, jangan lupa dahar siang. Oke, siap. Nanti Kak Ros tolong diputerin Tiada Tangis Lagi dari Ella. Untuk siapa ini? Oh iya, ini Kak Ros stay tune sambil rebahan. Salamnya nunut Mas Is aja gitu ya, sudah komplit. Juga sama Mas Roni nih. Oh ya Mbak Atin, salam sehat bahagia selalu untuk Mbak Atin. Terima kasih Mbak Atin. Jumpa lagi nanti di Barindo. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Kak Ros. Tapi lagunya nanti habis warta berita gak apa-apa ya. Soalnya ini tinggal ada waktu lebih kurang 5 menit ya, sebelum nanti kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya. Kali ini gilirannya Ku Tutup Layar Cintaku. Waduh, ini spesial aja untuk papanya Kenes ini ya, yang tadi merequest teman ini. Sekali lagi sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Silakan papanya Kenes, temannya bisa disimak dulu Ku Tutup Layar Cintaku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang.
1: Untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu, kita ada delay sekitar 6 pesawat.
2: Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang. Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk kembali pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
0: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
1: Ya, pagi hari ini memang seperti yang kita tahu ada dampak ya.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Banjarbaru Senin pagi 20 Juli mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur. 6 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang di landasan pacu turun drastis hingga sekitar 500 meter. General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur, Stepanus Milyas Wardana, mengatakan penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan penerbangan. 6 penerbangan yang terdampak merupakan rute Banjarmasin menuju Jakarta, Semarang, Samarinda, Surabaya, dan Yogyakarta. Bahkan beberapa pesawat yang telah bersiap menuju landasan pacu harus menghentikan proses keberangkatan dan kembali menunggu karena jarak pandang belum memenuhi batas aman untuk lepas landas. Stepanus menegaskan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan aspek keselamatan penerbangan. Setelah kabut asap mulai menipis dan jarak pandang kembali membaik, kurang dari 1 jam kemudian operasional penerbangan kembali berangsur normal.
1: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya untuk di kabut asap yang di bandara. Visibility-nya itu memang berkurang dari 2000 meter ke 1000 meter itu. Dan tadi pagi laporan dari tim kami juga untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu kita ada delay sekitar 6 pesawat. Jadi itu untuk delay keberangkatan.
4: Sementara di tempat terpisah, Kabid Kebencanaan Badinsos Kalsel Ahmadi mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Satgas Karhutla terus berupaya menjaga wilayah Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor yang mulai mengalami kekeringan dengan melakukan pembasahan.
5: Ya, sungai-sungai kecil yang ada di sekitaran itu masih bisa kita pergunakan. Kemudian samping itu juga Golok Ujung yang termasuk daerah rawan bencana kebakaran tanah lahan itu sudah kami pantau di sana. Itu masih berair dan memungkinkan untuk bisa penanganan lebih lanjut nanti bila mana daerah situ areal yang mendekati Bandara Internasional Samsudinur.
4: Kabut asap yang menyelimuti Kota Banjarbaru pada Senin pagi berdasarkan data BMKG masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Jika terjadi berulang, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Dan jika terpaksa, beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker.
2: Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Hal ini disampaikan agar setiap kawasan industri mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
6: Kan kita tadi belanja masalah ya, jadi tadi sudah disampaikan juga sebenarnya.
7: Rancangan Undang-Undang RUU tentang kawasan industri diperlukan tidak hanya untuk mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat memimpin kunjungan kerja Panja RUU tentang kawasan industri Komisi 7 DPR RI ke kawasan industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, Senin 20 Juli 2026. Menurutnya saat ini Indonesia memerlukan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai payung hukum tunggal yang mampu menyatukan berbagai pengaturan tersebut, memberikan kepastian hukum bagi investor, memperjelas pembagian kewenangan, sekaligus memperkuat tata kelola kawasan industri nasional. Evita mengungkapkan persoalan perizinan saat ini masih kerap ditemui, seperti lamanya pengurusan perizinan hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dikhawatirkan para investor memilih ke negara lainnya. Ia menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pusat. Tak hanya itu, penggunaan energi di lingkungan kawasan industri Wijaya Kusuma juga perlu ditingkatkan dan dilengkapi, baik menggunakan energi gas maupun PLN. Evita menegaskan sebagai kawasan industri, pihaknya mendorong jajaran manajemen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada, baik dari bangunan, aksesibilitas, hingga fasilitas.
6: Masalah yang kita hadapi di lapangan ini bahwa sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu. Bagaimana nanti melalui RUU ini kan payung ya. Payung dari hukum yang ada itu kita harapkan ini bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada, yang ada di lintas KL yang saat ini. Jadi kalau misalnya banyak komplain tadi disampaikan di perizinan ya wajar, karena dari satu pintu ke satu pintu, dan itu kadang-kadang memakan waktu.
7: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung adanya RUU tentang kawasan industri ini. Menurutnya kawasan tersebut juga dibutuhkan dan didukung ekosistem baik di kota maupun kabupaten, seperti tenaga kerja, korelasi antara UMKM dan IKM-nya, sehingga kawasan industri dapat berkembang.
8: Ekosistem yang kita butuhkan untuk kota kabupaten itu bisa ikut menjadi memiliki sense of belonging. Ya, di antaranya adalah tenaga kerja, korelasi antara UMKM, IKM-nya dengan kawasan, dan kemudian pertumbuhan segala macam yang meliputi.
7: Agustina lebih lanjut mengungkapkan saat ini koordinasi pemerintah pusat dan daerah sudah berjalan. Dengan adanya RUU tersebut, pihaknya meminta pembangunan ekosistem diutamakan termasuk mengatur pola pasokan air. Pasalnya pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat berakibat penurunan muka tanah. Rahma Wanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: The Prabonomics Institute atau The PRIN menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Informasi disampaikan Rian Suryadi.
9: The Prabonomics Institute, The PRIN, menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Kegiatan yang digelar pada 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center ini akan diramaikan dengan peluncuran buku bilingual Prabowonomics serta pameran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua The PRIN, Yonge Si Hombing, mengatakan buku Prabowonomics disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Buku setebal 946 halaman tersebut memuat sejumlah pembahasan.
10: Bagian ketiga itu adalah tentang program Bapak Presiden, namanya program unggulan. Itu terdiri dari ada sekitar 10 bab. Nah, disitulah masuknya ada program seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang keempat itu ada program prioritas.
9: Sementara Bendahara The PRIN, Hendrik Sinaga, mengatakan Prabowonomics Summit 2026 akan menjadi forum untuk membahas arah kebijakan ekonomi makro. Menurut Hendrik, forum tersebut juga akan mengulas berbagai peluang usaha yang dibuka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
11: Dan nanti di dalam forum itu akan dihadirkan Menko-Menko dan juga menteri-menteri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terbuka di Indonesia. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha, karena ada undangan 2.500.
9: The PRIN berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan juga mendorong investasi, meningkatkan daya saing industri, serta mencapai pencapaian target Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
12: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
13: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
12: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
14: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain diintegrasikan dengan yeah. kawasan-kawasan yeah. gitu ya. Mm. Bahkan pengembangannya berbasis kawasan. Yeah.
15: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pada momentum hari jadi Kabupaten Bantul ke-195, Pemkab Bantul memperkuat SDM sebagai tumpuan arah pembangunan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
16: Baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun.
17: Tepat pada 20 Juli 2026, Kabupaten Bantul menapaki usia yang ke-195 tahun. Dengan usia yang semakin matang ini, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai tumpuan dalam merancang arah pembangunan. Penegasan itu disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 di lapangan Trirenggo Senin pagi. Kepada awak media, Halim menyatakan berbagai prestasi membanggakan telah ditorehkan oleh Kabupaten Bantul, salah satunya yakni menduduki peringkat keempat nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Capaian tersebut diperoleh dari survei dan kajian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hasil itu pun semakin menguatkan kualitas SDM di bumi Projo Taman Sari. Selain itu, Bantul juga berhasil mempertahankan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya pertanggungjawaban keuangan. Berbagai prestasi tersebut semakin menguatkan bahwa SDM menjadi modal utama dalam mengembangkan kebijakan pembangunan ke depan.
16: Bantul telah memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan 14 kali berturut-turut. Di samping itu, Bantul juga dinilai sebagai kabupaten kreatif dan ini sesuai dengan SDM kita yang semakin membaik. Ya, pendek kata, SDM ini menjadi fokus kita. Buat apa kita punya SDA lebih kalau SDM-nya nggak siap?
17: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menegaskan komitmen legislatif dalam membersamai Pemkab Bantul dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Menurutnya, sinergi antara berbagai elemen menjadi kunci dalam kemajuan di berbagai sektor.
18: Kita akan sinergi selaras ketika nanti kita bersama-sama seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, masyarakatnya, pemerintahannya, antara pemda dan DPRD-nya sinergi selaras dalam rangka membangun Kabupaten Bantul, baik infrastruktur ataupun sumber daya manusia.
17: Meski begitu, langkah pembangunan juga mendapat tantangan berupa menurunnya kemampuan fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi, program yang berfokus pada kesejahteraan publik harus diprioritaskan.
2: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
19: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
20: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 Kedai Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
19: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
20: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
0: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
20: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali Diomade Mahayatnya menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
2: Kebakaran hutan di Provinsi Guadalajara, Spanyol Tengah telah menghanguskan sekitar 26 ribu hektar dan memaksa 28 kota melakukan evakuasi, menyebabkan sekitar 1.200 orang mengungsi. Hal itu menurut laporan harian Spanyol El País Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Kebakaran yang terjadi Kamis lalu di daerah Sierra Norte di Castilla La Mancha telah menjadi kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di wilayah tersebut dalam hal luas area yang terbakar. Demikian diungkap Presiden Regional Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Page, setelah memimpin rapat koordinasi darurat. Otoritas Garda Sipil mengatakan 6 desa tambahan dievakuasi Senin lalu karena perkembangan kebakaran yang tidak menguntungkan yang berdampak pada 265 penduduk lainnya. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia mematangkan persiapan jelang tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
21: Memastikan para atlet dan ofisial yang akan bertanding di semua cabang olahraga akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari tim JDM.
22: Kontingen Indonesia terus memastikan persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Salah satu fokus utama adalah memastikan layanan akomodasi dan logistik bagi para atlet serta ofisial berjalan optimal selama mengikuti pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Nantinya, kontingen Merah Putih akan menempati 3 jenis akomodasi yang berada di sekitar arena pertandingan. Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, saat ditemui awak media kemarin, menilai kondisi itu membuat distribusi pelayanan dan logistik menjadi tantangan tersendiri, namun ia memastikan para atlet dan ofisial akan mendapatkan pelayanan maksimal.
23: Ini pertama kali dalam pengalaman kita punya tempat tinggal di cruise, di kapal. Ada juga di kontainer ya, dan di hotel. Nah, belum lagi nanti masalah tempat secara logistik untuk menantang karena ada beberapa titik. Ada di Tokyo, ada di Aichi Nagoya, dan ada di beberapa tempat lain yang menjadi spesifik. Sedangkan para atlet, penyelenggara dan ofisial harus mendapatkan pelayanan yang sama. Itulah tantangan yang diberikan oleh Aichi Nagoya ini tetap.
22: Selain kesiapan akomodasi, pemerintah juga memastikan dukungan anggaran bagi kontingen Indonesia tetap tersedia di tengah kebijakan efisiensi. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Surono, mengungkapkan pendanaan akan difokuskan kepada cabang olahraga unggulan yang berpeluang meraih medali, termasuk nomor yang telah memastikan tiket kualifikasi.
24: Khusus untuk pengiriman kontingen, kami sudah meluncurkan anggaran, ya mungkin dirasa untuk cabur-cabur kita kualitas unggulan, dan di situ juga paling tidak punya peluang untuk meraih medali. Sekaligus juga ada beberapa cabur yang mungkin sudah meraih poin, bahkan sudah masuk ke dalam babak kualifikasi. Itu yang kita dorong di situ.
22: Asian Games 2026 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia kini terus mematangkan seluruh persiapan agar para atlet dapat tampil maksimal dan bersaing memperebutkan prestasi terbaik di ajang multi-event terbesar Asia tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi ya. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi gelas-gelas kaca sudah Atin hadirkan ya, spesial aja untuk bundanya Nona Adelia yang ada di Cepu Cepogo Boyolali ya. Semoga udah disimak nih bundanya Nona Adelia ya, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik, sementara masih ada WhatsApp yang belum kebuka nih, saya buka dulu ya. Ada Mama Fajar yang cantik nih, memes terlanjur sayang Mbak, nanti di play. Oke, terima kasih untuk Mama Fajar, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Kemudian juga ada mamanya Aswa alias Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Oke, selamat siang untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion ini. Oke, terima kasih banyak nih buat somethingnya kemarin ya. Pokoknya lemah teles aja ini untuk Tante Ani ya. Halo Bu Ana Asis Ragen, assalamualaikum Mbak Atin sayang, request ke Muning. Lama ini aku gak dengar lagunya katanya. Salamnya buat semua aja yang lagi dengerin Simponi Kenangan di RBA Sragen. Juga buat yang punya 1330, selamat siang aja Mbak Atin, pokoknya sehat, semangat, happy selalu.

waktu minum kopi yang baik. Nah, kapan ya waktu minum kopi yang baik tuh? Nah, Mitra Buana, waktu minum kopi yang baik adalah pada pagi hari, tepatnya pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, yakni saat kadar hormon kortisol sedang menurun. Minum kopi saat kadar kortisol itu memuncak dapat membuat hormon kortisol terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ya, seperti gangguan menstruasi dan juga bisa meningkatkan kecemasan. Ternyata ini ya, tapi banyak juga loh yang ingin minum kopinya di malam hari ya. Oke, tip ini bersumber dari halosehat.com.

Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya bakal saya hadirkan Satukanlah Hati Kami bersama Dian Pisesa. Dan tembang ini di request sama Bunda Gini yang ada di Balu ini ya. Semoga sampai saat ini masih stay tune di Simponi Kenangan ya, dari Buana Asri FM. Oke, silakan ini Bunda Gini Dian Pisesa dengan Satukanlah Hati Kami.

0: Dian Pisesa dengan Satukanlah Hati Kami ya, spesial aja untuk Bunda Gini yang cantik yang ada di Balu ya. Semua udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini.
1: Tindak pundi Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrene suwe. Gua ini aja sisan.
1: Walah Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho Kong.
2: Oh iya ta, ya wis tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan BPR BKK Karangmalang pancen top tenan, pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
3: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Oke, kali ini Atin balik lagi ya, masih di Simfoni Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy nih yang ada di Teguh Jajar ya, yang kali ini sudah berkirim WhatsApp lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atin, gemoy hadir lagi nih Mbak. Semoga tidak bosan ya. Oh enggak ini. Aku mau minta lagu Setangkai Anggrek. Lagunya buat semua monitor yang masih stay aja. Salamnya buat mamanya Aswa yang sudah nemenin aku tadi ya, juga yang sudah salam-salam gemoy, salam balik aja, selamat siang, selamat dengerin sambil boksi. Buat Mbak Atin, terima kasih, semangat kan, masih dong, gemoy selalu setia nih nemenin lo Mbak, pokoknya semangat, juga jaga kesehatan, jangan lupa makan lo Mbak, terima kasih, kutunggu lagunya yuk, greng, wassalam. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Setangkai anggrek nanti bisa ditunggu ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Nanti kalau periode sekarang belum bisa keputar, nanti habis Berita Indonesia Live pastinya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar. Sekarang ada Risma, Patah Jadi Dua ya. Spesial aja untuk Mas Andri Setiawan. Nanti dirangkai dengan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Ini untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Nah, Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Oke, cintaku sedalam lautan Atlantik ya. Sudah Tina hadirkan spesial aja untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran nih. Oke, kayaknya tinggal ada waktu 5 menit sebelum kita nanti break lagi ya untuk mengikuti berita Indonesia Live. Kayaknya masih ada WhatsApp yang belum kebaca nih, meskipun lagunya nanti habis berita ya. Gak apa-apa kan? Oh iya, selamat siang dulu untuk Bunda Rahayu yang ada di Widoro nih. Halo Bunda Rahayu yang cantik, apa kabarnya? Ini lama banget gak nongol di sini ya. Semoga selalu sehat dan tetap cantik gitu ya. Siang Mbak Atin, siang juga ini. Mau minta lagu Ku Cari Jalan Terbaik buat Mbak Atin, terima kasih ya. Ini dari Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Oke, terima kasih untuk Bunda Rahayu. Tapi lagunya nanti habis berita Indonesia Live gak apa-apa ya Bun. Yang penting setia sampai jam 3 sore gitu ya. Paling kali ini tinggal satu tembang aja, gilirannya untuk Kak Ros ini. Tiada tangis lagi ya. Nah, nanti untuk Mbak Elga nih, kemudian juga untuk Tante Ani, untuk Mbak Ani, untuk Bunda Rahayu. Nanti lagunya habis berita Indonesia Live ya, gak apa-apa kan? Soalnya ini tinggal 5 menit sih. Cuman sembari kita menantikan ya, nanti kalau masih bisa keputar ya, saputerin gitu ya sebelum dimulainya berita Indonesia Live pastinya. Yang jelas ini untuk Kak Ros ya, tiada tangis lagi dari Ella. Bisa disimak dulu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: dibentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Fadzal Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, berita pertama di sesi pertama akan datang dari Kalimantan Tengah. Sudah siap bersama kami ada reporter Yayu Bahar yang akan menyampaikan tentang pastikan pembangunan tepat sasaran Bupati Barito Utara tinjau langsung progres RSUD Muara Teweh. Selengkapnya disampaikan oleh Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin STMT melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Bupati Pelik Sonadi Itingan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara pada Senin 20 Juli 2026 kemarin ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pembangunan infrastruktur rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal selama proses pekerjaan berlangsung. Didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, Bupati bersama rombongan meninjau sejumlah area pembangunan, di antaranya gedung pelayanan, ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Salahuddin menegaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barito Utara. Ia meminta pihak pelaksana pembangunan dan manajemen rumah sakit terus memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tepat, memperhatikan kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan secara intensif terhadap seluruh tahapan pembangunan. Pengendalian pekerjaan dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan tetap berada pada jalur perencanaan, baik dari sisi waktu, mutu, maupun hasil akhir. Pihaknya berkomitmen menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Barito Utara maju, masyarakat sejahtera. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya Yayu Bahar dari Batara FM. Selamat bertugas kembali. Pendengar dari Kalimantan Tengah, kita bergeser ke Bali. Ada RPKB Kabupaten Bangli, Bali, yang akan disampaikan oleh Nia berkaitan dengan TPPKK Provinsi Bali berkolaborasi dengan TPPKK Kabupaten Bangli selenggarakan pasar rakyat berbelanja dan berbagi di Kabupaten Bangli.
3: Berita dari Bangli, Provinsi Bali, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedenarte, didampingi Sekretaris 1 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, hadiri Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali yang ke-5 tahun 2026. Pasar Rakyat berlangsung di Alun-Alun Bangli dan hadir pada acara tersebut Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Provinsi Bali, Nyonya Serniasi Giri Praste, Ketua TP PKK Kabupaten Kota Sebali, Sekretaris TP PKK Kabupaten Kota Sebali, Sekda Bangli Bapak Deo Bagus Riana Putra, beserta Sekretaris 2 TP PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota Sebali, Kepala OPD terkait di Kabupaten Bangli, para penerima bantuan dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan dan belanjaan kepada penerima bantuan dari Ketua TP PKK Provinsi Bali dan Ketua TP PKK Kabupaten Kota Sebali. Pasar Rakyat juga menghadirkan para pelaku UMKM di Kabupaten Bangli. Pasar Rakyat yang digelar oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bangli bertujuan mendorong pemberdayaan pelaku UMKM, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan berbelanja produk lokal sekaligus berbagi kepada sesama. Setelah berkeliling dan meninjau UMKM yang ada di alun-alun Bangli, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, melakukan dialog interaktif bersama RPKB FM Bangli, Radio Publik Kabupaten Bangli, dan beliau mengungkapkan rasa bangga dan rasa bahagia melihat begitu antusias masyarakat yang hadir pada pasar rakyat yang digelar di Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Nia untuk beritanya. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi Persada ID Talks. Kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, reporter Dede Andika, yang akan membahas terkait dengan pengganti ucapan karangan bunga menjadi bibit tanaman. Selamat mendengarkan.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini saya Dede Andika, reporter dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, melaporkan untuk Persada ID Talks. Hari ini saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, tentunya akan memberikan informasi terkait Kabupaten Wonosobo yang dalam hal ini membuat suatu gebrakan dengan merubah yang tadinya adalah karangan bunga sebagai ucapan hari jadi, ini dialih untuk bibit tanaman. Nah, selengkapnya seperti apa? Saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, Ibu Endang. Selamat siang, Ibu. Sehat?
5: Alhamdulillah, selamat siang. Sehat-sehat juga.
4: Iya, ini setiap kali hari jadi Wonosobo selalu ada hal yang berbeda. Salah satunya, ini juga penggantian ya, Bu, ya? Anjuran ya, atau seperti apa, Bu, sikapnya ini?
5: Ini penggantian. Penggantian ucapan hari jadi untuk Kabupaten Wonosobo yang ke-201 diperkuat dengan surat edaran nomor 100.3.4.2/1465 tentang penggantian ucapan karangan bunga menjadi bibit tanaman.
4: Oke, terkait ini Bu, sebenarnya apa latar belakang sehingga dalam hal ini Pemkab Wonosobo DLH mengambil langkah demikian?
5: Ini keprihatinan kita bersama, tidak hanya Dinas LH, teman-teman aktivis juga, forum konservasi juga, ketika diskusi kemudian mengamati, dan kami juga secara langsung melihat ketika ucapan hari jadi dalam bentuk ucapan rangkaian bunga dengan background dasar rata-rata itu styrofoam, kemudian juga bahkan banner, bahkan juga bunganya adalah bunga imitasi ya, nah, ataupun kemudian bunga kertas dan yang lainnya yang berdampak pada jumlah sampah yang meningkat, karena kemudian setelah satu minggu hari jadi kita kemudian memanen sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan kembali.
4: Oke, berarti seberapa signifikan Ibu peningkatan sampah karangan bunga sebelumnya ya terhadap hari jadi atau mungkin perayaan lainnya?
5: Sangat signifikan ya, ini kisaran bisa sampai 5-7 ton. Betul, surat edaran juga sudah kita distribusikan didistribusikan dan tentunya dengan adanya momentum di hari jadi ini bentuknya tanaman, kenangan momentum hari jadi ini tidak hanya berusia satu minggu. Ketika dipelihara secara baik, nanti kita akan memanen juga.
4: Terima kasih Ibu. Tentunya demikian perbincangan saya dengan Ibu Endang, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM melaporkan untuk Persada ID Talks.
1: Baik, terima kasih reporter Dede Andika yang sudah berbicara banyak terkait dengan pengganti ucapan karangan bunga menjadi bibit tanaman. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian sesi pertama dari Persada ID Talks hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, baik pendengar, terima kasih masih bersama saya Faza Lutfia dalam Indonesia Persada ID Talks hari ini. Dan tadi sudah kita dengarkan Persada ID Talks. Setelah ini di sesi kedua ini akan ada berita yang pertama dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, ya. Ada reporter Nurma Rizka, ya, itu menyampaikan tentang Bupati Kabupaten Tanah Laut monitor SMP Negeri 1 Takisung, perhatikan fasilitas dan aspirasi tenaga pendidik. Selain dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, nanti juga akan ada berita dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyampaikan terkait dengan Bupati Gunung Kidul kukuhkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia periode 2026 sampai dengan 2030. Selanjutnya nanti dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan bergeser ke lapsus redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto nanti akan menyampaikan terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan anggota polisi aktif sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu dia beberapa berita nanti di sesi kedua hari ini. Selain tadi di sesi pertama sudah ada beberapa berita yang disampaikan oleh reporter andalan kita dari seluruh Indonesia. Dan juga mungkin sedikit meng-highlight terkait dengan berita khusus dari Kabupaten Wonosobo, di mana tadi dalam sesi Persada ID Talks sudah ada disampaikan oleh rekan Dede Andika. Dan ini juga informasi untuk Anda Pesona Inspira, bahwa Kabupaten Wonosobo di Jumat esok tanggal 24 Juli 2026 akan melaksanakan puncak hari jadi ke-201. Salah satu yang istimewa dalam peringatan puncak hari jadi Kabupaten Wonosobo yaitu apabila biasanya dari beberapa instansi pemerintahan, BUMD dan lain sebagainya mengirimkan karangan bunga di kantor Bupati Wonosobo, tahun ini disarankan, dihimbau oleh Bupati Wonosobo untuk tidak mengirimkan karangan bunga dalam bentuk styrofoam, ya, tapi dikirim menjadi bibit tanaman. Hal ini tentu menjadi upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan juga sebagai dukungan kita terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo, karena memang ini menjadi salah satu konsentrasi Kabupaten Wonosobo karena beberapa waktu lalu kita memang konsentrasi untuk bisa menanggulangi timbunan sampah yang ada di beberapa daerah. Jadi mungkin untuk pendengar, beberapa hal yang bisa di-highlight dari puncak peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201. Selain itu juga ada beberapa rangkaian yang mungkin pendengar penasaran bagaimana rangkaian dari peringatan hari jadi setiap tahunnya. Karena ada banyak sekali kegiatan yang mendukung terhadap terselenggaranya puncak peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201. Salah satu yang istimewa pendengar yaitu terkait dengan pakaian adat yang memang memiliki aturan khusus terkait dengan penggunaan, di mana kita memiliki kebaya Wonosobo dengan motif khas karika, di mana ini merupakan salah satu buah khas dari Wonosobo, ya, buah yang hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng, dan ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Wonosobo. Ada banyak sekali titik-titik di Kabupaten Wonosobo yang kemudian menjual terkait dengan adanya karika. Banyak sekali wisatawan yang kemudian tertarik untuk bisa melihat bagaimana wujud dari buah karika itu sendiri. Selanjutnya, selain ada karika Pesona Inspira, salah satu rangkaian pendukung dari Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang juga ini mungkin bisa Anda nikmati dan bisa diikuti karena tidak semua di daerah ada, yaitu terkait dengan Festival Para Layang, dan ini bisa menjadi destinasi pariwisata untuk Anda yang mungkin ingin merasakan bagaimana keindahan alam Kabupaten Wonosobo dapat berkunjung di sini ya pada hari Jumat tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2026. Baik pendengar, kita akan langsung menuju ke sesi yang kedua di Berita Indonesia Live hari ini. Berita yang pertama di sesi kedua akan datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, di mana di sana ada reporter Nur Mariska yang akan menyampaikan tentang Bupati Kabupaten Tanah Laut monitor SMP Negeri 1 Takisung, perhatikan fasilitas dan aspirasi tenaga pendidik.
6: Bupati Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Takisung, memperhatikan fasilitas dan aspirasi tenaga pendidik. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto melakukan monitoring langsung ke SMP Negeri 1 Takisung, Kabupaten Tanah Laut pada Rabu 15 Juli 2026. Kedatangan orang nomor 1 di bumi Tuntung Pandang tersebut disambut antusias oleh jajaran tenaga pendidik dan para siswa. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal serta mengecek secara langsung kondisi fasilitas pendidikan di lapangan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Rahmat Trianto memantau kondisi fasilitas dan mendengarkan aspirasi para tenaga pendidik baik mengenai rehabilitasi ruang guru dan juga fasilitas lainnya. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kenyamanan para tenaga pendidik dalam mempersiapkan materi dan aktivitas administrasi pembelajaran. Selain ruang guru, Bupati juga mengecek berbagai fasilitas penunjang lainnya di lingkungan sekolah untuk memastikan semuanya layak digunakan. Tidak hanya meninjau fisik bangunan, ia menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para tenaga pendidik guna mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi di lapangan. Bupati menyampaikan pesan para pendidik agar terus menyesuaikan metode belajar mengajar dengan kemajuan zaman. Guru didorong untuk tidak hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga memanfaatkan literasi digital sebagai bagian dari proses pembelajaran. Misalnya dengan menghadirkan perpustakaan berbasis digital yang dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan secara daring. Selain itu, Bupati Kabupaten Tanah Laut juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan siswa yang menggunakan sepeda motor menuju sekolah. Mengingat meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut, ia meminta para guru untuk aktif memberikan himbauan dan edukasi tentang tertib berlalu lintas, serta mengingatkan kepada siswa agar mematuhi aturan berkendara demi keselamatan bersama. Kunjungan Bupati ke SMP Negeri 1 Takisung itu diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sejalan dengan visi peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM daerah melalui pendidikan yang bermutu dan merata. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Nur Mariska untuk beritanya. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan memberitakan tentang Bupati Gunung Kidul kukuhkan pelaksanaan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia periode 2026 sampai dengan 2030.
7: Baik, terima kasih Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih resmi mengukuhkan pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2026-2030 di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPPI Gunung Kidul dijabat Parsida Kesia Putri Arahman bersama jajaran pengurus lainnya. Ketua Umum DPPI Pusat Yusli Hayanti menyampaikan bahwa DPPI merupakan organisasi binaan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 yang bertugas meningkatkan kompetensi purna paskibraka sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia juga mengapresiasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi pertama yang membentuk kepengurusan DPPI secara serentak di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, Bupati Endah mengajak seluruh pengurus menjadikan Pancasila tidak sekedar dihafal, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap DPPI mampu menjadi perekat persatuan, penggerak semangat kebangsaan, sekaligus mitra pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Demikian pendengar dari Radio Suara Dengsinarga Gunung Kidul DIY. Abi melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio Faza Lutfia.
1: Baik, terima kasih laporannya Abi Hasan. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, berita berikutnya datang dari Lapsus Redaksi. Berita Indonesia Live, ada redaktur Aan Kasianto yang akan menyampaikan tentang Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan anggota polisi aktif sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG yang memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
8: Pendengar RPP Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan kedepannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya redaktur Aan Kasianto. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, demikian berita di sesi kedua. Masih ada beberapa berita lagi di sesi ketiga, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
0: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar kembali kita di sesi ketiga dalam Berita Indonesia Live hari ini. Dan di sesi ketiga berita akan diawali dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Sudah ada reporter Salsa yang akan menyampaikan 24 SD Negeri di Kota Magelang kekurangan siswa baru.
9: Pendengar LPPL Indonesia, pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 yang sudah berjalan hampir sepekan di Kota Magelang, namun masih diwarnai masalah minimnya kuota siswa baru. Sebanyak 24 dari 56 sekolah dasar atau SD negeri di Kota Magelang tercatat masih kekurangan murid. Bahkan 6 sekolah di antaranya tercatat memiliki kurang dari 10 siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nuryono Slamet Nugroho, menjelaskan bahwa kekurangan siswa ini terjadi sejak pembukaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap pertama hingga pendaftaran tahap kedua. Guna memenuhi kuota rombongan belajar atau rombel, pihak dinas memberi kelonggaran bagi sekolah untuk membuka pendaftaran susulan hingga bulan Desember mendatang. Langkah ini dimungkinkan karena proses pengunggahan data pokok pendidikan atau Dapodik untuk penerbitan nomor induk siswa nasional atau NISN masih berlangsung hingga akhir semester gasal. Meski demikian, pendaftaran susulan

0: tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para tenaga pendidik. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk beritanya rekan Salsa dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Masih dari Jawa Tengah, pendengar, kali ini berita datang dari RTFM Kabupaten Temanggung. Ada rekan kita Bima Prasetya yang akan menyampaikan terkait dengan musim kemarau. Lima dusun di Temanggung butuh air bersih.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, musim kemarau lima dusun di Temanggung butuh air bersih. Lima dusun di Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Temanggung akibat mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Bapak Toto Nurstianto menyampaikan surat permohonan baru diterima pada hari Senin. Sesuai prosedur, BPBD akan melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sumber air sebelum memutuskan penyaluran bantuan. Lima dusun yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Dusun Gentan, Dusun Suruh, Dusun Setro, Dusun Wonogiri, dan Dusun Sejarah. Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air telah mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Temanggung akan memasukkan wilayah tersebut ke dalam jadwal rutin distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hingga kini baru lima dusun di Desa Gentan yang mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Sementara wilayah lain di Kabupaten Temanggung belum melaporkan kondisi serupa. BPBD menyatakan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyaluran air bersih bila diperlukan dapat berlangsung tepat sasaran. Demikian Bima Praste dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya yang sudah menyampaikan berita Anda terkait dengan musim kemarau, lima dusun di Temanggung butuh air bersih. Pendengar Berita Indonesia Live hari ini akan ditutup dari berita dari Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah. Ada rekan saya, reporter Pelangi, yang akan memberitakan terkait dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Paguyuban Kertek Keren resmi meluncurkan Car Free Day di Jalan Lingkar Selatan Kertek.
3: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Paguyuban Kertek Keren resmi meluncurkan Car Free Day atau CFD di Jalan Lingkar Selatan Kertek pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Jambe Arum Kelurahan Kertek menjadi ruang publik sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan bahwa CFD merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan Jalan Lingkar Selatan Kertek yang telah selesai dibangun beberapa waktu lalu. Menurutnya, kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jalur alternatif, tetapi juga memiliki potensi menjadi pusat olahraga, rekreasi, dan aktivitas ekonomi warga. Pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan secara bertahap dengan melengkapi berbagai fasilitas pendukung. Sebagai upaya dukungan terhadap pelaku usaha, Pemkab Wonosobo menyerahkan bantuan payung dagang untuk UMKM agar kawasan perdagangan lebih tertata. Afif berharap pengembangan CFD dapat mendorong pemerataan ekonomi, sementara pemerintah akan terus menambah sarana penunjang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kertek Keren Agung Joko Waskito mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan CFD. Ia menilai keberadaan ruang publik baru ini menjadi kebanggaan masyarakat Kertek dan diharapkan dapat berlangsung rutin setiap minggu. Agung juga menyebut terdapat sekitar 270 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp120 juta hingga Rp150 juta setiap pelaksanaan. Pada saat yang sama, Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo Nurudin Ardianto menjelaskan bahwa CFD merupakan tindak lanjut setelah peresmian Jalan Lingkar Selatan Kertek. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti sinergi pemerintah dan masyarakat dalam membangun kawasan yang ke depan akan dikembangkan sebagai pusat keramaian atau alun-alun Kecamatan Kertek. Peluncuran CFD disambut antusias ribuan warga yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berolahraga, menikmati kuliner, berbelanja produk UMKM, serta menyaksikan atraksi balon udara. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Pelangi untuk berita hari ini. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live hari

Ini beberapa berita sudah Anda dengarkan, semoga bisa menginspirasi hari ini. Dan akhirnya saya harus pamit, saya tutup dengan satu buah pantun. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Terima kasih pendengar sudah bergabung, sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Saya Fazal Lutfia pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Terlanjur Sayang dari Memes ya, spesial aja tunaikan pesanan Mama Fajar ya, yang tadi merequest yang ini. Semoga udah disimak ya Ma. Pastinya sampai saat ini masih setia bareng Buana Asri FM ya, pastinya di Simfoni Kenangan. Oke Mitra Buana, sebelum kita ke tebak berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk Mitra Buana, yakni cara menata dapur agar terlihat rapi dan bersih. Nah, Mitra Buana mengetahui cara menata dapur agar terlihat rapi dan bersih, membuat persiapan memasak terasa lebih mudah. Nah, kebiasaan yang sederhana mampu memberi perubahan besar pada tampilan dapur Anda dan kenyamanan ruang memasak tentunya. Penyimpanan berdasarkan kategori mempermudah untuk menemukan barang yang Anda cari saat ingin memasak. Peralatan masak bisa dipisahkan ya dari bahan makanan kering agar terlihat rapi dan indah. Kebiasaan ini juga membuat proses merapikan dapur berlangsung lebih cepat gitu ya. Oke, cara menata dapur ini bersumber dari asko.id.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 10 menit ini ya. Hatin menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan. Pastinya untuk tema berikutnya nanti ada Kemuning ya, untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Kemudian juga ada Setangkai Anggrek ya, untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar. Kemudian ditutup dengan Ku Cari Jalan Terbaik untuk Bunda Rahayu yang ada di Widoro ini ya. Dan nanti selesai tebang-tebang ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti segera aja kita nantikan juga Adzan Asar ya, yang nanti bakal Bang Bandang pukul 15 lebihnya 5 menit. Nantikan bersama sembari kita menyimak teman-teman yang udah di request sama Mitra Buana semuanya. Oke, Tante Ani, Mbak Ani, juga Bunda Rahayu, silahkan nih tembangnya bakal Atin hadirkan, bisa disimak dulu. Dan nanti selesai teman-teman ini, sekali lagi Atin Sarti undur diri dari Simponi Kenangan ya, untuk kesempatan siang hari ini. Nanti habis Adzan Asar Atin bakal baik lagi, kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
3: The Land of Javamen.
4: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 5 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
3: The Land of Javamen.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hakim Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: para buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali deh di kesempatan sore hari ini Atin Sardi bisa mencoba ada kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal latihan gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati lagu-lagu dari negeri sendiri ataupun juga lagu-lagu dari mancanegara. Sekali lagi bakal Atin gelar sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan Mitra Buana, untuk Anda yang ingin beratensi di sini, silakan sabuka di lantai telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih Atin terima dulu. Selamat sore Buana asli Sragen.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Mas Is.
1: Buana asli Sragen.
0: Iya, betul. Betul.
1: The Land of Japanese.
0: Bagus.
1: Ngerti ya, bagus. Kamu dengar kenapa aku bagus, Mbak?
0: Oke deh, Mas Is, silahkan nih Mas Is.
1: Dikanduli. Harus karo di ajari ini, you know.
0: Iya.
1: Lima gede cukup
0: kuat. Oh, masih kuat ya?
1: Kuat.
0: Pokoknya masih roso kuat. Oke deh, silakan nih Mas Is, nanti lagunya apa nih?
1: Memori Terkasih.
0: Oh, paling suka ya?
1: Pokoknya.
0: Pokoknya.
1: Ada deh.
0: Iya, lagu kenangan ini.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Aku kadang-kadang maklut, kadang-kadang. Ya,
0: ini wah.
1: Gitu
0: ya.
1: Kadang-kadang kan gitu toh, Mbak. Kayak orang makan tuh kok nyut, pengen makan blok-blok.
0: Jadinya nyut-nyutan ya.
1: Ya. Kadang-kadang manjut itu. Halunya saat itu apa?
0: Iya. Oke deh.
1: Bikin salah.
0: Oke, silakan ini kirimnya buat siapa?
1: Buat Bunda Liz, Bunda Sini, Bunda Yasma,
0: iya.
1: Bunda Miko, Bunda Ku, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Fatima,
0: iya.
1: Bunda Kayatri, Bunda Iin ya, Bunda Nin, Bunda Nuni, buat Mbak MS.
0: Iya.
1: Mbak Martini, kok lama banget dengan suara Mbak Martini.
0: Lama banget gak nongol dia ya.
1: Oh, pantunnya itu loh Mbak. Pantunnya paling nyenang sih itu loh.
0: Iya.
1: Nanti lupa cetek. Karena ini sebenernya cetek. Nah iya, nanti lupa cetek. Si Rai Broin dikirim letak dari pantunannya nengke itu. Terus buat Mbak Putri,
0: iya
1: ya, kita buat Mbak Tri Jinjawu, Mas AA, Mas Andri Setiawan, Mas Koni, Mbak Timbul, Pak Bono,
0: iya.
1: Pak Eko, Pak Roto, Pak SD, Pak Baik Mirsa,
0: iya.
1: Terus buat Pak Kokok, Pak Mul, alah, Pak Mul buat Mbak Ani, namai Aswa itu Mbak Ani yang cantik, yang kenamai, Kak Abai yang artuhan. Terus buat Mbak Mona di Adelina.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Rus di Anjani. Terus buat Kak WR, buat Kak Weda. Terus buat Cik Daria. Itu buat Yuni. ini spesial ini. Masalahnya besarnya karena menanak nasi ya.
0: Wah.
1: Nggak nanak nasi lah nanti.
0: Iya.
1: Juga sakit mah nanti ini. Buat Mas Aat. Oh, Mas Aat ini kemana ini Mas Aat? Itu. Tadi lewat depan rumah ini.
0: Wah.
1: Itu.
0: Mas Aat lewat
1: depan rumah.
0: Mampir nggak?
1: Baik. Masa mungkin gitu kok.
0: Nggak mampir juga.
1: Takut gak diminta sesuatu mungkin. Terus buat Mas Brahma, Mas Kif yang di Pemalang, Pemalang Selatan itu baik daerah Tomal atau Jungkal itu, paling daerah-daerah sana gitu. Terus buat semuanya tanpa terkecuali buat Mbak Ati.
0: Iya.
1: Atau aku tuh bayang sih. Dan 10 tepat jam 5 tengok tengok harus siaran ya toh
0: terus
1: kena gak dikain-kain itu jenuh tuh ada kok saat ini lagi nek pas putar lagi harus ngoponeh
0: lagi ya iya harus ngoponeh terus
1: harus moto-moto WA ada ya sih lagi ini telepon ya wala lah jam 5 tepat jam 5 sore men aku tuh okay. Aku terus membayangkan kok nggak sampai gitu.
0: Waduh, kan, jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan dengan, nanti capek sendiri.
1: Nah,
0: ya. Oke okay, deh.
1: Atau dengan itu nanti pas aku aktif proses kataku, paling nggak bisa untuk lepas lelah, terguli-guli telok, gitu kan. Itu ya, mbak Rus ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah nunggu dia baru. Telepon nama menunggu. Sudah lupa dengan nyaruh kancane.
0: Oke deh Mas Is.
1: Itu nyelatin ya.
0: Oke terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Ya.
0: Iya deh.
1: Senang buat
0: semuanya ya. Yuk kereng. Baik, terima kasih ini untuk Mas Is yang ada di Mojowetan ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti memori berkasih bisa ditunggu. Di belakangnya Mas Is niatin. Terima lagi. Selamat sore Buenas Isragen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cantik.
2: Cantik.
0: Aduh, sehat ini Mbak WR?
2: Alhamdulillah, masih semangat ya.
0: Oh, masih dong.
2: Apa enggak capek, Mbak?
0: Oh, enggak. Sudah kerjaannya ini Mbak WR. Jadinya enggak capek ini.
2: Iya, tetap.
0: Tetap semangat.
2: Tadi masih is ya?
0: Iya, betul.
2: Katanya saya enggak jelang.
0: Katanya Mbak WR enggak jelang.
2: Berarti dia kemana ya?
0: Tuh Mas Is, kemana ya Mas Is?
2: Iya, wong dijelang berkali-kali.
0: Berkali-kali lo dijelangnya lo, bilangnya nggak jelang gitu.
2: Iya katanya jelo, kasihan deh lo.
0: Kasihan deh lu. Nah iya, dijelang berkali-kali kok nggak dengerin, kasihan deh lu.
2: Kalau WR dijelang sampai 4 atau 5 kali lah. Sekarang saya
0: jelangnya sampai 5 kali lagi jelangnya.
2: Iya. Padahal orang satu tuh. Alhamdulillah dijelang banyak.
0: Jandra ngetok-ngetoknya tenan ini koe. Oke Mbak WR, lagunya apa ini?
2: Lagunya Doa Rindu Hari Cukup Rani ya Mbak.
0: Doa Rindu. Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Spesial karena Mas siapa tuh? Mas Is sama Mbak Yuni.
0: Iya, spesial untuk Mas Is sama Mbak Yuni ya.
2: Iya, karena kan hari ini dengerin. Jadi saya menepus kegelonan nih. Kekecewaan nih.
0: Oke.
2: Minta lagu Mbak Arti, akhirin ke sama Mas Is.
0: Iya deh.
2: Biar gak jadi gelo.
0: Biar gak jadi gelo ya.
2: Iya betul. Salamnya ganjel masih saja ya Mbak. Sudah komplit kan?
0: Udah komplit, oke.
2: Iya, udah semua.
0: Iya.
2: Gitu. Nanti kelamaan, kasihan lagunya nggak keputar.
0: Deh.
2: Iya, buat Mbak Ati, tetap semangat, tetap kesehatan.
0: Oke. Okay.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, siap.
2: Sudah makan apa belum? Pasti belum makan ya Mbak?
0: Sudah dong.
2: Oh, udah. Ya, udah makan minum.
0: Iya. Oke, Mbak WR juga ya jaga kesehatan di sana ya. Soalnya jauh sih dari keluarga ini.
2: Iya Mbak, kemarin sampai sekarang ini alhamdulillah semuanya sudah bisa memegang.
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Iya, sampai beberapa hari ketatap tembok.
0: Waduh.
2: Tidak
0: tidur,
2: tahu-tahu langsung
0: aduh. Iya. Keras sekali ya, pasti ya ininya.
2: Iya betul Mbak, iya betul. Karena efek-efek sama jempolan ini kan buat kerja. Itu sampai saya pun melarang saya untuk kerja pegang
0: gitu bisa. Ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, sekarang sudah membaik ya.
2: Iya alhamdulillah.
0: Iya, oke.
2: Tugasnya. Pokoknya terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Juna dari Dewa 19. Salamnya buat Mbak Wiwi, buat Mbak Ros Anjarini, Ayah Tofan. Untuk yang siar sukses selalu. Terima kasih. Keren. Oke. Terima kasih untuk Mas Diat ya, Arjuna. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Bunda Natali yang cantik yang ada di Jogja ini. Selamat siang menjelang sore Mbak Atin, rela demi kau bahagia. Nanti di play ya Mbak. Salamnya buat semua yang lagi stay aja. Dan lagu ini mau tak nikmati sendiri aja. Terima kasih katanya. Aduh, didengar sendiri nih ya Bun ya. Oke deh, nanti bakal Atin hadirkan ya. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Sekarang untuk Mas Is ada memori berkasih yang tadi di requestnya di sini. Sekarang bisa disimak dulu. Tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana memori berkasih ya, Surah Hati hadirkan spesial aja tunaikan pasaran Mas Is yang ada di Mojowitan ya. Semoga ada disimak ya Mas Is. Yang pasti teman kenangan sama Mbak Yuninya nih ya. Oke deh. Baik Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Berindu. Juga masih bareng Atin Sari ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tempat berikutnya, kali ini Atin punya tip yang bakal Atin hadirkan. Yakni mengenal macam-macam tipek yang umum digunakan beserta fungsinya. Nah, Mitra Buana, yang pertama correction liquid. Ini adalah jenis tipek yang paling umum digunakan. Berbentuk cair dengan struktur kental, berwarna cairannya dibuat putih ya, dan menyerupai warna kertas sehingga cocok untuk mengoreksi tulisan secara langsung. Kemudian juga correction tape atau tipek ini berbentuk seperti pita dan mudah digunakan. Caranya cukup mengarahkan alat ke bagian tulisan yang ingin dikoreksi, lalu menggesernya secara perlahan hingga tertutup sempurna. Dan yang ketiga, correction liquid color. Secara fungsi sama ya seperti correction liquid biasa, namun tersedia dalam berbagai warna. Jenis ini cocok digunakan untuk keperluan kreatif atau saat ingin menyesuaikan warna dengan kertas tertentu. Dan yang keempat adalah kertas label sticker. Alternatif lain untuk mengoreksi tulisan adalah dengan menggunakan label stiker. Kertas ini tersedia dalam berbagai ukuran ya, dan penggunaannya cukup ditempelkan di atas tulisan yang ingin disembunyikan. Oke, ini tip ini bersumber dari bangkitperkasa.com. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini bakal Atin hadirkan sebuah tembang dari Cut Rani. Ada doa rindu ya, spesial aja untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hong Kong. Dan kirimnya juga spesial nih untuk Mas Is, juga Mbak Yuninya yang ada di Mojowitan ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana, doa rindu bersama Cuterani. Spesial aja untuk Mbak Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Yang pasti temannya sudah hatiin putarkan. Dan kirimnya spesial aja untuk Mas Is juga Mbak Yuninya yang ada di Mocowetan kita ya. Semoga aja udah disimak sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana, hatiin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumber Lawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Masih bareng Atin Sarbia yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia. Oke, sebelum kita ke teman berikutnya, bakal baca lagi nih WhatsApp yang udah masuk ya. Hari ini ada Pak Mul yang ada di Mojosongo nih. Selamat sore aja untuk Pak Mul ya, yang ada di Mojosongo yang kali ini sudah berkirim WhatsApp nih. Oke, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Buana Barindo, request suaraku berharap dari hijau daun. Teruntuk batin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Oke, terima kasih untuk Pak Muaya. Nanti pulangnya siap hati-hati. Oh iya, lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada ya. Pokoknya selamat bergabung di Buana Barindo bersama Mbak Atin. Tak lupa juga lagu tadi buat mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Pak Mul. Nanti suaraku berharap dari hijau daun bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Terus ada lagi nih, selamat sore Kak, request lagunya Penantian Yang Tertunda dari Kangen Band. Salamnya buat semua pendengar setia Buana Asri saja. Ini dari Ardian yang ada di Pelupuh, yuk keren. Oke, terima kasih untuk Ardian yang ada di Pelupuh ya. Penantian Yang Tertunda dari Kangen Band. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya buat Ardian yang ada di Pelupuh ya. Sekarang ada Arjuna dari Dewa 19. Spesial aja untuk Mas Diak yang tadi merequest tembang ini. Nah, sekarang bisa disimak dulu.

0: bersama Dewa 19 ya, spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Semoga ada disimak ya Mas Diat ya, sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Pastinya juga beristirahat bersama keluarga tercinta. Oke, sekarang Atin balik ke WhatsApp ini yang sudah masuk lagi ya. Ada siapa nih? Oh, ada Nadia yang ada di Mageru nih. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM ya. Kali ini mau request Leto, Sebening Senja. Itu dari Nadia yang ada di Mageru. Terima kasih Mbak Atin, sehat selalu yang siar ya. Yuk keren. Terima kasih untuk Nadia yang ada di Mageru juga. Nanti tempatnya bisa ditunggu, Sebening Senja. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya. Diantrekan dulu nih. Oke, selamat sore juga untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Mbak Atin cuma panggil-panggil nih. Oke, sudah denger nih panggilannya Mas Kis. Selamat sore juga ya untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Semoga juga tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, ada Mbak WR Dahlia lagi yang ada di Hong Kong. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Atin, cantik laguku sudah diputer. Ke. Maaf ya Mbak, tadi suaraku banter banget, soalnya volumenya tak banter ke katanya. Pakai handset Mbak, karena volume radionya kadang banter, kadang pelan-pelan gitu Mbak. Maaf ya Mbak, cantik juga suaranya merdu kok tadi Mbak WR ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya ya, untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Pastinya doa rindunya sudah sampai ke Mas Is, juga Mbak Yuninya, dan sudah didengarkan sama Mbak WR tentunya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Sekarang ada satu tembang ini. Rela demi kau bahagia gitu ya, yang tadi direquest sama Bunda Natalia yang cantik nih yang ada di Jogja saat ini ya. Sekarang bisa disimak dulu temannya, semoga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Selamat malam semuanya. Lagu ini untuk seseorang yang pernah menjadi alasan kita tersenyum, yang pernah hadir di saat kita jatuh, namun pada akhirnya harus pergi. Kalau kalian pernah merasakan kehilangan seseorang yang sangat berarti, lagu ini untuk kalian.

yang masih bertahan sampai hari ini. Kadang kita mencintai seseorang bukan untuk memiliki selamanya, tapi untuk belajar bagaimana mengikhlaskan.

0: dengan cara yang terbaik. Saya pamit. Sampai bertemu di lagu berikutnya.
1: Oke, Mitra Buana, satu tembang, rela demi kau bahagia. Luar biasa ini ya. Bunda Natalia yang cantik, sudah disimakan lagunya. Aduh, benar-benar rela kah? Oke, pastinya sudah benar-benar rela ini ya, Bun ya. Oke deh, Mitra Buana, hati masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Oke, Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo. Juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, Atin buka dulu, ada Bunda Liz yang cantik yang ada di Sragen. Sore Mbak Atin, muka gak capai, tetap semangat. Request lagu spontan, terima kasih yuk, keren lagi spontan. Nanti bisa ditunggu ya Bunda Liz ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini juga nih. Sementara juga ada Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri. Aduh, lagu ini judulnya apa? Yang barusan ya Bun. Rela demi kau bahagia Bunda, judulnya. Aduh, pasti Bunda juga suka ya. Oke deh, selamat sore aja untuk Bunda Yasmin di Taman Asri ya. Pastinya juga tetap setia nih di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, sementara ada Bunda Natali lagi. Matur thank you Mbak, lagunya udah Bunda dengerin katanya. Oh, asik banget nih ya Bun lagunya ya. Oke, yang pasti sudah didengarkan nih untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Jogja saat ini. Oke, untuk tembang berikutnya ada Suaraku Berharap dari Hijau Daun. Spesial aja untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Tapi ada yang mau beratensi di line teleponnya, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Oh, Bunda Yasmin. Oh iya, masih ini Bunda.
4: Iya, itu lagunya tadi kok.
1: Iya, rela Bun, asal kau bahagia Bun.
4: Biasanya kok gitu ya Mbak.
1: Iya, oke deh Bunda, silakan ini Bunda lagunya nanti apa ini Bunda?
4: Apa, Mbak? Mm-mm. Penyanyinya siapa?
1: Oh, penyanyinya siapa ya? Lupa. Iya, kayaknya ya Bunda. Oke Bunda.
4: Jadi, kemarin Bunda itu juga mendengarkan itu bintang yang hilang itu ada enggak Mbak?
1: Bintang yang hilang Bun? Oke, coba nanti saya cari ya Bunda.
4: Kalau itu belum mungkin Bunda salah ya.
1: Iya.
4: Cuma tanya Mbak Indah gitu enggak.
1: Oke, silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
4: Buat tanya saja dulu ya Mbak ya.
1: Oh, tanpa kecuali. Oh iya. Masih sampai jam 5, Bun?
4: 5, tapi kan sudah jam berapa ini?
1: Oh iya. Lebih 20 menit. Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda. Sudah mandi, Bun?
4: Belum bangun tidur, Mbak.
1: ternyata ini belum mandi. Oke, Bunda.
4: Itu klik radio kok.
1: Iya.
4: Kok itu kok
1: lagunya kok bagus gitu ya, Bun ya.
4: Agak enggak kurang ini, Mbak. Gerges-gerges gitu.
1: Oh, gitu ya, Bun. Nanti kalau siram pakai air hangat, Bun.
4: Iya.
1: Berani, iya.
4: Terima kasih, Mbak.
1: Oke, Bunda, sama-sama. Yuk kering. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Ternyata baru musar ini. Soalnya badannya rada-rada gak enak gitu ya, Bun. Kecapean mungkin ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya, untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Sekarang untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, sekarang temannya Bakal Latin hadirkan Ada Suaraku Berharap. Bisa disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Oke, Hijau Daun dengan Suaraku Berharap.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia. Sekarang ada penantian yang tertunda nih. Aduh, penantiannya tertunda ini ya. Spesial untuk Ardian yang ada di Pelupu ya, yang tadi merequest ini nih. Oke, selamat sore untuk Ardian. Semoga sampai saat ini masih setia stay tune bareng Buana Asri FM ya. Silakan, ini tembang yang kamu request bakal Atin hadirkan ya. Penantian.

0: Kangen band dengan penantian yang tertunda ya, spesial aja untuk Ardian yang ada di Pelupu ya. Semoga udah disimak ya Ardian, pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, ada yang mau lewat lagi nih, kita dengar dulu ya.
1: Turung tua, gabai turung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwoco kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabai ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupo Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Oke, mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk mitra Buana semuanya, yakni tip memilih lampu belajar. Oke, mitra Buana, jangan sampai asal memilih lampu belajar ya, karena kesehatan mata jadi taruhannya. Pastikan memilih lampu belajar dengan kualitas cahaya yang menyehatkan. Nah, pencahayaan yang ramah untuk mata adalah cahaya yang tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Nah, untuk kebutuhan tersebut dianjurkan membeli lampu belajar dengan jenis lampu LED, halogen ataupun lampu pijar. Pastikan pula lampu belajar yang dipilih memiliki sifat berkedip yang rendah sehingga tidak mudah ditoleransi oleh penglihatan anak dan meminimalkan risiko mata menjadi pedih atau perih. Oke, tip memilih lampu belajar ini bersumber dari m.dekorrumah.com. Oke, mitra Buana masih di Buana Barindo dan kali ini ada yang mau beratensi di line telepon kayaknya. Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
4: Selamat sore Buana Asri Sragen.
0: Halo, selamat sore Tante Ani yang cantik. Sudah mandikah sore ini?
4: Baru pulang nyempol.
0: Oh, berarti belum mandi dong. Oke, silakan ini Tante Ani, lagunya apa ini?
4: Lagunya ini ya Mbak, Belum Siap Kehilangan.
0: Oh, Belum Siap. Terus siapnya kapan nih? Gak pernah siap kali ya? Pokoknya belum pernah, gak akan pernah siap kehilangan ini.
4: Kapan-kapan Mbak.
0: Jangan dong, pokoknya gak usah siap untuk kehilangan. Jadi dia selalu selalu di tangan gitu ya.
4: Pokoknya berjalan gitu aja.
0: Oke deh Tante Ani, silakan nih kirimnya buat siapa nih?
4: Aku masih semangat lah.
0: Oh masih, tinggal beberapa menit nih, 25 menit. 25 menit lagi sudah off nih.
4: Itu salamnya buat nama aku nggak mau ya.
0: Iya.
4: Kangen.
0: Oh, kangen juga dong. Kangen suaranya ini nggak nongol-nongol nih. Kenapa sih? Oke deh Tante Ani, silakan dikirimnya buat siapa nih?
4: Ini aku buat Bunda Yasman. Ya Bunda Suradi.
0: Iya.
4: Ya Bunda Gayatri. Bunda Li. Iya. Ya Kasih Nati. Ada Mas I. Terima kasih dan banyak terus bilang.
0: Oke.
4: Terima kasih. Ada juga Bunda Fatima.
0: Iya.
4: Ada Bunda Nino. Aku lama nggak ketemu Bunda Nino ini juga. Ada Mbak Ani Suwarno. Ada Mas Andri Jalan. Ada juga Mbak Martini.
0: Oke.
4: Ada juga Cak Roto. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
4: Yang ini siapa, Mbak? Yang di gondang itu siapa, Mbak?
0: Oh, ada Pak Rohman sekian Bunda Lasmiati.
4: Oh iya, tadi Pak Rohmannya belum. Nah, ada juga Pak Eko ya?
0: Iya, Pak Eko juga.
4: Tak lupa juga Pak Mul, terima kasih bilangnya. Ya selalu.
0: Iya.
4: Dan bahagia. Mbak Adin juga bahagia.
0: Iya, bahagia selalu harus. Tante Ani juga harus selalu bahagia.
4: Aku juga hari ini bahagia loh.
0: Oh, bahagia selalu pokoknya. Oke deh.
4: Kasih ya Mbak Adin.
0: Sama-sama Tante Ani yang cantik. Oke deh, terima kasih buat salamnya, nanti disampaikan ya.
4: Jangan
0: lupa
4: ya.
0: Oh iya. Siap.
4: Jatuh lagi ya dulu.
0: Oke deh Tante Ani, terima kasih kebersamaannya di sini. Oke. Waalaikumsalam. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya. Nanti lagunya Belum Siap Kehilangan bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Bunda Lis, ada Spontan, nanti dirangkai dengan Sebening Senja dari Leto ya, untuk Nadia yang ada di Mageru. Oke, selamat sore untuk Bunda Lis, juga untuk Nadia. Silakan tembangnya bisa disimak dulu, pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 15 menit. Sementara masih ada WhatsApp yang belum kebaca, ini saya baca dulu ya. Meskipun nanti kalau lagunya nggak bisa keputar, yang pasti sudah dibaca WhatsApp-nya gitu ya. Ada Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongo ini ya. Mbak Atin, kalau masih ada waktu, tolong nanti minta lagu Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen ya. Lagu ini spesial aja buat yang ku sayang dan ku rindu. Terima kasih Mbak Atin. Oke deh, sama-sama ya untuk Bunda Gun yang cantik, Jaga Selalu Hatimu, nanti bisa ditunggu ya. Sementara juga ada Bu Sugi yang ada di sini. Selamat sore Mbak Atin, request maafkan aku mencintai kekasihmu dari Rebecca. Terima kasih, ini dari Ibu Sugi yang ada di sini saja. Oke, semoga aja nanti cukup waktunya ya Bu Sugi dan bisa keputar temannya gitu ya. Dan yang terakhir ini, selamat sore Kak Atin, gimana, punya kabar, sehatkah? Alhamdulillah sehat. Oh iya, iki malah aku sing loro untuk 3 hari gak mari-mari, katanya wah kocur aneh. Semoga aja cepat sehat ini ya Mas Aat ya. Kirim salamnya untuk Mas Is, Dayat, kemudian juga Budi Yuni. Selamat sore aja, lagunya nanti mangu aja. Matur suwun, selamat bekerja. Oke, terima kasih untuk Mas Aat yang ada di Putata. Semoga aja nanti teman-temannya masih bisa keputar semuanya ya. Kali ini bintang yang hilang, spesial aja untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Nanti dirangkai dengan Belum Siap Kehilangan untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Oke Bunda Yasman, Tante Ani, silakan ini temannya bisa disimak dulu ya. Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, bisa disimak dulu temannya.

Belum siap kehilangan ya untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Kemudian tadi bintang yang hilang untuk Bude Yasman di Taman Asri ya. Yang pasti temannya sudah dihadirkan, sudah disimak juga ya sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, waktunya sudah mepet nih, tinggal 5 menit. Sementara Adrian Tembang masih ada 3 ini ya. Pastinya gak cukup ini ya. Yang pasti nanti jaga selalu hatimu untuk Bunda Gun yang ada di Bonggo. Kemudian maafkan aku mencintai kekasihmu. Kalau cukup ini ya untuk Bunda Sugi yang ada di sini. Tapi kayaknya gak cukup deh. Jadi ikut yang di depan aja ya. Ikut sama Bunda Gun semuanya. Juga Mas Aat yang tadi merequest Tembang Mangu. Kayaknya ikut aja jaga selalu hatimu yang direquest sama Bunda Gun ya. Gak apa-apa ya Bu Sugi sama Mas Aat, karena waktunya memang sudah mepet nih. Jadinya kalau nongol yang depan-depan aja gitu, jangan di belakang-belakang, nanti gak kebagian waktunya. Oke, nanti setelah jaga selalu hatimu yang direquest untuk Bunda Gun, nanti Sandi akan segera mau diri dari ajang Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya pastinya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya, pendengar pasif kami pasti juga banyak. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Jumlah total aparatur sipil negara ASN tahun 2026 di Kabupaten Sragen sekitar 11.000 pegawai. Jumlah tersebut mencakup pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dan P3K paruh waktu dengan komposisi PNS berada di kisaran 6.000 pegawai. Disinggung mengenai kecukupan pegawai di Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, jika mengacu pada analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK, Kabupaten Sragen sebenarnya masih mengalami kekurangan pegawai. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan menambah pegawai secara masif karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketentuan belanja pegawai, mandatory spending yang harus dipatuhi pemerintah daerah. Anggaran untuk gaji ASN saat ini telah menyerap sekitar 34% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen. Sementara ketentuan yang berlaku membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30%. Ditambahkan, manajemen kepegawaian di Sragen saat ini mengalami pertumbuhan minus-minus growth, artinya komposisi kosong ASN yang pensiun tidak akan otomatis diisi kembali. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sragen mengambil kebijakan untuk memaksimalkan efisiensi kerja melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan jumlah pegawai terbatas.
3: Di mandatory spendingnya, kita kan untuk belanja pegawai kan cuma 30%, bahkan kita sekarang tuh 34%, otomatis nggak ngerti nanti diturutin nggak usulan yang 24 orang itu.
4: Berarti tetap berbentukkan APBD ya Pak ya?
3: Iya.
4: Dan growth-nya minus tadi?
3: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
4: Ada hijaunya.
3: Ada hijaunya, ini nggak.
5: Karena kecukupan pegawai berapa Pak?
3: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ANJAP APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut ANJAP, nggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti ANJAP, wong segini aja kita gaji, wis cek 34%.
4: Pak, jumlah PNS di Sragen sudah berapa?
3: Totalnya mungkin
6: 11.000
4: ya.
6: Jadi ini kan nggak menambah.
3: Enggak. 11.000 kan itu yang PNS ada, P3K ada, dan paruh waktu ada. Jadi itu semua total 11.000.
4: PNS-nya sudah habis Pak?
3: 5.000 paling ya.
6: Dalam?
3: 5.000 paling PNS.
6: PNS-nya 6.000 Pak?
3: Yang separuh.
4: CPNS-nya sudah habis ini semua Pak?
3: CPNS sudah habis.
2: Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajedi menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajedi, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut, Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
7: Andika, waktu sambutan ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
8: Iya.
7: Bisa dijelaskan?
8: Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar, nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu, lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut lebih dibatasi di lingkungan sekolah. Apabila tidak dibutuhkan dalam pembelajaran, harus istilahnya disimpan di tempat yang aman. Dan apabila itu nanti dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Itu dimulai pada saat waktu dulu COVID, sehingga dalam pembelajaran mereka menggunakan HP untuk daring tersebut. Harapan kami, gadget itu, gawai tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya.
2: Kuartir Cabang Kuarcap Sragen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas gerakan pramuka di Kabupaten Sragen. Kuarcap Sragen menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas bagi anggota dewasa sebagai bagian dari upaya mewujudkan gerakan pramuka yang semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuarcap Sragen, Dwi Yersono Eskom, menjelaskan upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kompetensi anggota dewasa sebagai ujung tombak pembinaan generasi muda. Anggota dewasa, sebagai kader gerakan pramuka, harus dibekali dengan metode kepramukaan secara tepat dan berkesinambungan. Salah satunya melalui kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD. Pembekalan tersebut menjadi bekal penting agar para anggota dewasa mampu melaksanakan proses pendidikan kepramukaan secara efektif sesuai dengan prinsip dasar dan metode gerakan pramuka.
9: Untuk membekali anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperan serta bagi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Dalam kursus mahir dasar ini bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. Semoga kegiatan ini menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
2: Remaja asal Duku Gesi, Desa Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Marcella Wahyu Mutia, meraih penghargaan Kalpataru Yuvan 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Marcella Wahyu Mutia menjadi penerima pertama sekaligus penerima termuda untuk kategori baru tersebut, serta satu-satunya penerima Kalpataru Yuvan di Indonesia. Bersama komunitas yang dirintisnya, dirinya berhasil menginisiasi pembuatan ratusan biopori serta penanaman 300 pohon di kawasan lahan kritis di Kabupaten Sragen. Marcella, yang akrab disapa Sela, mengatakan gerakan pelestarian lingkungan tersebut dijalankan melalui komunitas Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang dibentuk pada tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan saat ditemui di kediamannya, Kamis 16 Juli 2026. Melalui Warsa Kelana, Sela dan para relawan melakukan restorasi lahan kritis dengan pembuatan biopori serta penanaman pohon produktif di Desa Poleng, Kecamatan Gesi, serta konservasi sumber mata air di Desa Banyurep, Kecamatan Jenar. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya serap air tanah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain melakukan penghijauan, Warsa Kelana juga mengembangkan pupuk organik bernama Sapio, sapi bioorganik yang dibuat dari kotoran sapi dengan bantuan cairan EM4. Pupuk tersebut digunakan untuk kebutuhan internal komunitas dan belum dipasarkan secara komersial.
10: Saya Marcella Wahyu Huntia, penerima Kalpataru Yuvan tahun 2026. Salam Lestari, saya mendapatkan penghargaan Kalpataru Yuvan ini atas dasar beberapa tahun, dari tahun ke tahun menginisiasi gerakan generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Dan harapannya tidak hanya di Kabupaten Sragen, nantinya gerakan saya yang namanya Warsa Klara ini bisa menjangkau seluruh generasi muda yang ada di Indonesia tentunya, untuk sadar terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Harapannya dari penghargaan Kalpataru Yuvan ini, untuk yang bisa saya sampaikan, Kalpataru itu penghargaan setinggi-tingginya di lingkungan. Jadi saya tidak hanya ingin mendapatkan penghargaan ini semata-mata untuk saya sendiri, tapi untuk teman-teman dan juga untuk lingkungan sekitar yang ada di Indonesia. Yang sudah dilakukan mulai dari restorasi lahan, pemulihan lahan dengan pemakaian biopori-biopori di tanah, terus pemupukan lahan dengan pupuk bioorganik yang saya buat bersama teman-teman Warsa Klana, yaitu pupuk Savio, sapi bioorganik. Setelah itu kita melakukan penanaman pohon, namun juga kita melihat jangka panjangnya, apakah tanaman ini hanya untuk menjaga di situ atau berlanjut produktivitas bisa kembali ke masyarakat juga.
2: Keberhasilan menggerakkan generasi muda membuat Sela kerap diundang menjadi narasumber di berbagai sekolah tingkat SMP, SMA, hingga SMK di Sragen maupun wilayah Solo Raya. Mulai Juli 2026, ia juga mulai memberikan edukasi lingkungan di sekolah dasar dalam rangka mendukung program sekolah Adi Wiyata. Kedepan, ia ingin memperluas gerakan penghijauan tidak hanya melalui penanaman pohon buah, tetapi juga tanaman produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
11: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
12: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu bersama dengan Indah Anjani, kali ini akan menemani Anda di gelaran Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi beberapa lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Jadi silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung ya, bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Silahkan nih yang pengen request, mau kirim-kirim salam, bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kali ini Mitra Buana 890-799 kita akan terima dulu, ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Namin Afsah Fahmen.
0: Iya, bagus.
1: Ini Mbak Indah ya?
0: Iya, betul Mas Roni.
1: Apa kabar hari ini Mbak Indah?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat. Mas Roni gimana kabarnya, juga sehat ya?
1: Ya, amin juga Mbak.
0: Amin, iya.
1: Ini sudah ganti acara atau Mbak?
0: Udah, ini Kus Plus, pengen dengerin apa ini?
1: Oh, ini udah khusus ya, Nusantara 1 aja Mbak.
0: Nusantara 1, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mama, Sian Jalan Karanganyar, selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Saya Membo, Mas Brahma Kumbara. Yang Buana Sambil Resya, selamat sore.
0: Iya.
1: Artinya Klopo, Pak Rahman, Ona Dolo. Bunda Yasma, sekeluarga besarnya, selamat hari.
0: Iya.
1: Dan Nino, Bunda Kini Gali. Dan Mbak MM dong, Fit.
0: Mbak MM.
1: Mbak Putri Teguhan, Mbak Istri ini hampir
0: juga. Iya.
1: Terus Mbak Larasati Mendingan.
0: Mbak Larasati.
1: Oh, Mbak Arus, Mbak Yalali, kita lama sore. Mbak Masini Solo.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore. Ya. Terus Mama Catur. Dan Natalia, Mbak Nima Keru.
0: Ya.
1: Dan ini Sari Kumunan ya Mbak ya.
0: Dan
1: ini Teguh Cacer juga.
0: Ya.
1: Dan lain-lain Mbak, Mbak Tore.
0: Ya.
1: Mbak Indah hanya ini Mbak Tugas.
0: Terima kasih.
1: Rekan-rekan kamu udah pulang ya Mbak.
0: Iya.
1: Oh iya, terima kasih banyak waktunya Mbak Indah.
0: Sama-sama Mas.
1: Nanti bilang hati-hati, terima kasih.
0: Oke, yuk gereng sore juga buat Mas Roni yang ada di Tangerang yang sudah bergabung ya. Dan untuk lagunya nanti Nusantara 1, boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Nah silakan buat Mitra Buana yang masih ingin berkirim-kirim salam, di sini masih bersama dengan Indah Anjani. Dan tadi sudah dibuka satu koleksi dengan judul Terbenamlah Matahari, ini sudah menemani Indra Dengar Anda. Dan selanjutnya kali ini kita menyapa dulu untuk yang ada di WhatsApp. Nah di sini Sepi dan Hampa dari Kus Plus lagunya ya Mbak Indah. Salamnya buat Eyang Pono, ada Bapak Ion, Pak RT, Bapaknya Mita, ada Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjar ini. Terima kasih, yuk keren kembali kasih. Di sini buat Mas Diar. Dan nanti lagunya Sepi dan Hampa buat Mas Diar, boleh ditunggu aja ya. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Nah kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita langsung saja kembali hadirkan buat Mas Roni yang pengen dengerin lagunya Nusantara 1. Kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih, selalu setia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan nanti untuk kumandang adzan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, ini pukul 17 lebihnya 38 menit. Jadi kali ini kita break dulu ya Mitra Buana. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih tadi Mas Diar, lagunya sudah kita hadirkan. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Indah, iya. Ketemu lagi ya untuk lagunya Pak Tani, tolong diputerin ya. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z buat Kak Indah. Semangat selalu, terima kasih. Kembali kasih buat Mas Andri Setiawan. Dan satu lagi dari Bapak Emita di Bemati Masaran. Untuk lagunya Pop Jawa, Mbe-mbe. Dan salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk, keren, kembali kasih untuk Bapak Emita di Bemati Masaran, juga Mas Andri dan Mas Diar. Baik, kali ini kita akan break dulu sembari kita menantikan untuk kumandang adzan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Baik, kali ini ada Pak Tani yang tadi sudah di request sama Mas Andri Setiawan. Langsung saja kita hadirkan untuk Anda. Dan nanti setelah kumandang adzan maghrib, kita akan hadir kembali untuk menemani Anda di Kala Kus Plus.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah,

0: Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen, Toko Sahabat Tani, utawi Mas Eko, Samping Gapuro Donglo, Dawung, Mondoan, Sragen, Toko Karyaman Nunggal, 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen, Toko Podomoro, 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majen Nang Sukodono Sragen, Toko Restu Tani 150 meter saklenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
3: Nelayan of Java Men.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Balik lagi, masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sudah ada tadi Senyummu dan Gitarmu, juga ada Kupu-Kupu, sudah Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Nah selanjutnya, kali ini Mitra Buana dan pendengar, kita akan terima dulu ya. Yang ada di Bayphone, ada siapakah di sana? Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Indelen.
0: Of Java Man.
1: Iya. Indelen of Java Man.
0: Oke, Pak Pono.
1: Itu Mbak naik dari stasiun Jelanggu, turun di stasiun Kertasemaya.
0: Iya.
1: Kertasemaya itu enggak pernah tapi janji Mbak itu.
0: Oh gitu. Ya, karena enggak pernah semoyo.
1: Nah, itu. Ya.
0: Iya.
1: Nah, maka itu Mbak itu Kertasemaya di daerah Indramayu Mbak itu.
0: Iya.
1: Nah, itu Mbak naik stasiun Jelanggu, turun di stasiun Kertasemaya, minta lagu Keroncong Surabaya.
0: Keroncong Surabaya, boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Istri, Pak Jayus, anu Pak Sardini, Bu Gundi Bungo, Pak Yogi Bungo, Pak RT Minggo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung Bulis, Bu Bu Ismi, Bu Yudi, dalam juga apa itu? Mas Diar di Dadan, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Kes, Mas Eko, Mbak Ros, lalu Mbak Widanisih, Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Ane Aswa, lalu Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yato Penggung, Mbak Wati, Pak Gunawan Haryadi, dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu Kus Plus yang dipandu oleh Mbak Indah Jani dengan teriring ucapan. Naik gerobak di daerah Ngerampang. Karena naik gerobak waktu itu waktu libur. Bergabung RBA tidak akan salah dan tidak akan menyesal. Karena RBA adalah yang malam selalu menghibur.
0: Wah, betul dan sekali.
1: itu waktu fajar menyingsing, waktu masih pagi Mbak ini, waktu fajar menyingsing, perjalanan sudah sampai di Boyolali. Mengeluh karena kepala pusing, selalu mengeluh karena kepala pusing. Ternyata makan kok nambah 3 kali.
0: Itu obat pusingnya Pak.
1: Ya, mungkin yang pusingnya tuh mungkin itu. Ya demikian saja Mbak Indah. Jalan ya itu cintakannya ada di jual takbungkas Mbak Indah. Nanti selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih Pak Pono.
1: Terima kasih yuk
0: gereng. Terima kasih lah Yoto. Ya itu Pak, karena enggak kan lapar jadi pusing, habisnya 3 piring pusingnya hilang, sudah sembuh gitu ya obatnya ya itu tadi, makan 3 piring. Ya terima kasih ya buat Pak Pono Setio Cipto, nanti lagunya Keroncong Surabaya boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Nah silakan buat yang masih ingin berkirim-kirim salam atau mau request lagu-lagu nah kesukaan Anda, di sini bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Tadi sudah ada di WhatsApp yang sudah bergabung, ada Mas Diar, ada Bapak Emita, juga ada Mas Andri Setiawan. Lagunya satu persatu sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan habis ini nanti ada Mbe-Mbe ya. Nah tadi buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masarani sudah disiapkan, nanti tinggal di double klik aja buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Terus juga di WhatsApp selanjutnya ketemu sama Mbak Pertiwi. Halo Mbak Pertiwi, apa kabar? Sehat selalu ya. Dan di sini The Land of Java Man, malam Mbak Indah, untuk lagunya Nasib tolong diputerin ya Mbak. Terkirim untuk semua monitor dimanapun saja berada. Semoga menghibur dan yuk gereng ya. Kembali kasih buat Mbak Pertiwi yang sudah bergabung. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita langsung saja untuk hadirkan lagu selanjutnya. Tadi setelah Mitra Buana sudah menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan kali ini kita akan hadirkan kembali ya untuk Mitra Buana setelah ada kupu-kupu dan senyummu serta dan gitarmu. Kali ini ada mbe-mbe untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Langsung saja Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda, dirangkai keroncong Surabaya untuk Pak Po.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Buenasri FM.

Balik lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Buat Mitra Buana yang sudah bergabung, tadi satu persatu lagu-lagunya sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga sudah dapat menghibur Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM ya. Di malam hari ini sembari Anda bersantai ya, setelah seharian beraktivitas, saatnya di malam hari ini kita bersantai sembari menikmati secangkir teh ditambah camilan. Nah, apalagi sambil mendengarkan Kala Kus Plus, wah ini sangat bisa membantu kita untuk lebih rileks ya, lebih bisa menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta Anda juga. Nah, sembari mendengarkan lagu-lagu Kus Plus yang kami hadirkan untuk Anda, ini bisa menjadi salah satu refresh untuk kita agar keesokan harinya kita bisa kembali bersemangat untuk dapat melakukan aktivitas kembali. Nah, kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kita akan sedikit berbagi satu tips untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Serangan. Dan ada satu hal yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai tips ya bagi Anda yang suka jalan kaki. Nah, ternyata ada manfaat bagi kesehatan tubuh kita selama 20 menit kita jalan kaki. Ya, Mitra Buana, berjalan kaki selama 20 menit setiap harinya itu dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi kesehatan tubuh kita. Aktivitas sederhana ini membantu melancarkan aliran darah, kemudian mendukung pengendalian berat badan, serta menjadi pilihan olahraga praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau minat untuk berolahraga di gym. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, berjalan kaki dalam durasi singkat ini juga dapat membantu menyegarkan pikiran, meredakan stres, dan memperbaiki suasana hati. Dan berdasarkan laporan dari English Jagran, ini terdapat manfaat utama yang bisa diperoleh dari kegiatan kebiasaan berjalan kaki selama 20 menit setiap harinya. Untuk manfaat yang pertama, bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, berjalan kaki rutin selama 20 menit dapat membantu melancarkan peredaran darah. Dan pada akhirnya, kebiasaan ini bisa mengurangi sebagian besar resiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian yang kedua, kesehatan mental. Ya, selain jantung sehat, kesehatan mental. Jadi manfaat dari jalan kaki yakni bantu melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati Anda secara keseluruhan. Jadi ini bisa mengurangi kecemasan dan stres serta meringankan gejala depresi ya. Kemudian selain kesehatan mental juga bisa mengurangi resiko penyakit kronis. Nah, berjalan kaki merupakan salah satu pengobatan terbaik yang meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, jalan kaki dapat mengurangi resiko terkena diabetes, kanker, dan hipertensi. Kemudian untuk manfaat berikutnya, itu bisa menjadikan manajemen berat badan. Dan alasan terakhir mengapa jalan kaki bermanfaat bagi Anda adalah bantu membakar kalori dan mendukung manajemen berat badan. Jadi dengan kita meluangkan waktu setiap harinya untuk berjalan kaki selama 20 menit, ini dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi kesehatan tubuh ya. Jadi aktivitas sederhana ini bisa membantu melancarkan aliran darah, bisa mendukung pengendalian berat badan, serta menjadi pilihan olahraga praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau minat untuk berolahraga di gym. Selain itu juga bermanfaat bagi kesehatan fisik, dan berjalan kaki dalam durasi singkat juga dapat membantu menyegarkan pikiran, meredakan stres, dan memperbaiki suasana hati. Nah, itulah untuk Mitra Buana beberapa hal yang bisa Anda dapatkan dengan berjalan kaki selama 20 menit. Nah, itu ya sudah kami bagi tipsnya untuk Anda. Kali ini nasib buat Mbak Pertiwi ya, tadi sudah bergabung untuk Mbak Pertiwi.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Balik lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sudah ada Omah Gubuk dan Nasib. Ini sudah menemani indra dengar Anda di Kalakus Plus. Dan tadi juga sudah kita bagi tips untuk Anda mengenai manfaat kebugaran dan olahraga ya. Apabila Anda suka jalan-jalan, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan untuk kesehatan tubuh selama kita jalan-jalan 20 menit. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu setiap harinya untuk berjalan kaki selama 20 menit karena ini manfaatnya sangat banyak ya, manfaat yang positif bagi kesehatan tubuh. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat malam nih buat yang sudah bergabung. Buana Asri Sragen, mat petang Mbak Indah, petang juga. Mau request dong andekan lagu ini buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo. Selamat malam dan bahagia selalu. Mbak Indah sehat ya, nanti pulangnya hati-hati loh ya. Siap deh, makasih buat Mamai Aswa yang sudah bergabung. Nanti lagunya andaikan boleh, habis ini nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Karena saya masih ada waktu kurang lebihnya 30 menit ke depan untuk kebersamaan kita di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Nah di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, untuk Mamai Aswa yang ingin mendengarkan keroncong andekan, langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana dan pendengar Baju Merah, kali ini sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan nanti kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18:51. Jadi sembari menantikan, di sini saya ucapkan terima kasih ya. Untuk Mitra Buana sudah bergabung di Bayphone maupun juga di SMS ya ataupun di WhatsApp. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya dan tak terasa sampai di sini dulu saya menemani Anda karena nanti kita akan mendengarkan kumandang Adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitar. Jadi Indah jadi pamit dulu dari Kala Kus Plus. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Indah. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gerak.

0: Pak, kok arinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis 94.7 Winasri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilayan of Javamen.
1: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
2: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
4: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
2: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
6: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
7: perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
6: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
7: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
8: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
11: Persetujuan pembaruan ATIGA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIGA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
10: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
14: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
13: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
16: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
17: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
16: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
18: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
19: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
18: betul. Jatah bulanan. Jatah
19: bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
18: Untuk bantuan?
19: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
19: Kode BC1 BC2 itu disampaikan oleh
18: Orlando.
19: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
18: Iya. Yeah.
19: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
18: Uang.
19: Untuk BC1 gimana? Berapa tuh disiapkan?
18: Oh,
19: sesuai
18: BC1,
19: dengan penyampaiannya Ocoy.
18: 3M.
19: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
18: 2M.
19: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
20: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
21: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
20: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
22: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
23: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
22: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
24: At the end of the
23: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
22: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
0: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
0: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
0: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk Anda di Info Malam. Masih di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Di sini saya menemani Anda dengan berbagi beberapa tips untuk Anda di Info Malam. Jadi untuk Mitra Buana dan pendengar Info Malam kali ini, yang pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai pemilihan bantal. Nah, untuk beristirahat. Nah, pemilihan bantal ya. Jadi kita harus bisa memastikan memilih bantal itu yang sesuai dengan postur tubuh ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kita akan berbagi tips untuk Anda dalam memilih bantal yang sesuai dengan postur tubuh untuk kita istirahat. Ya, Mitra Buana dan pendengar, pastikan memilih bantal itu yang sesuai dengan postur tubuh Anda. Jika bertubuh kecil ya, jika Anda bertubuh kecil, pilihlah bantal dengan ukuran yang pas dengan tubuh Anda. Misalnya ukuran standar atau small. Memilih ukuran bantal yang sesuai dengan postur tubuh agar bisa membuat tidur itu menjadi nyaman. Dan sebaliknya, bila kita harus bisa memilih bantal itu sesuai dengan postur tubuh ya, agar kita bisa tidur lebih nyenyak, lebih nyaman. Sebaliknya kalau kita salah memilih ukuran, mungkin itu dapat menyebabkan ketegangan otot pada area leher dan baju dan bahu. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, jangan lupa untuk membeli bantal baru jika memang telah memakainya selama 1 hingga 2 tahun. Jadi ini untuk menurunkan resiko terpapar jamur, sel-sel kulit mati, tungau atau debu yang mungkin sudah menumpuk pada bantal tersebut. Nah, jadi dalam memastikan memilih bantal yang sesuai dengan postur tubuh agar kita bisa tidur lebih nyaman, lebih nyenyak juga. Jadi pilihlah bantal yang sesuai dengan postur tubuh kita ya. Contohnya kalau tubuh kita tuh kecil, Anda bisa memilih bantal dengan ukuran yang pas dengan tubuh Anda. Misalnya pilih yang standar atau small. Nah, itu ya. Jadi memilih ukuran bantal yang sesuai ini dengan postur tubuh agar bisa membuat tidur menjadi nyaman. Itulah untuk tips yang kami bagi untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Asri di Info Malam.

0: Tandingi dengan mesin 160 cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, balik lagi masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Dan kali ini kembali kami hadirkan untuk Anda untuk tips berikutnya di info malam. Nah Mitra Buana, mengenai pengaturan kipas angin untuk sirkulasi udara yang optimal. Mitra Buana, salah satu metode pengaturan kipas angin untuk sirkulasi udara yang optimal ini paling efektif adalah dengan mengarahkan kipas ke dinding atau langit-langit ruangan. Karena cara ini membuat angin memantul terlebih dahulu sehingga sirkulasi udara tercipta secara merata tanpa hembusan tajam ke arah kepala atau dada. Teknik pantulan ini sangat membantu dalam mendinginkan suhu ruangan secara halus tanpa menyebabkan kulit kehilangan kelembapan alaminya. Ya, jadi fitur osilasi atau mode berputar itu juga harus selalu diaktifkan saat perangkat ini digunakan sepanjang malam. Dengan mengaktifkan osilasi, aliran udara tidak akan terkonsentrasi pada satu titik saja di tubuh manusia. Dan hal ini meminimalkan resiko terjadinya sinusitis atau nyeri sendi akibat paparan udara dingin yang menetap di suatu area dalam waktu lama. Jadi pengaturan kecepatan juga memainkan peranan penting dalam kenyamanan beristirahat di malam hari. Sebaiknya gunakan kecepatan rendah atau sedang ya, agar aliran udara itu tetap lembut dan tidak terlalu bising. Dan kecepatan yang terlalu tinggi justru dapat membuat udara di dalam ruangan itu menjadi terlalu kering, yang beresiko mengiritasi mata dan saluran hidung. Jadi pemanfaatan fitur timer atau pengatur waktu otomatis ini sangat disarankan untuk menjaga efisiensi dan kesehatan. Jadi harus bisa mengatur agar mesin mati secara otomatis setelah 1 atau 2 jam saat tubuh sudah mulai memasuki fase tidur lelap. Dan udara pada dini hari itu biasanya akan menurun suhunya secara alami sehingga bantuan kipas angin tidak lagi diperlukan hingga pagi hari. Nah itulah ya sumber informasi dari www.haludok.com. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena selepas Indah nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Barakatuh, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 10 panti sosial di Purbalingga jalani akreditasi Kemensos. Selama liburan, pengunjung perpustakaan Kudus meningkat. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Sebanyak 10 panti sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini tengah menjalani proses akreditasi dari Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia sebagai bagian meningkatkan mutu pelayanan, memastikan standar pengasuhan terpenuhi, sekaligus memperkuat peluang panti memperoleh dukungan program pemerintah. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 10 panti sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini tengah menjalani proses akreditasi dari Kementerian Sosial Kemensos RI sebagai bagian meningkatkan mutu pelayanan, memastikan standar pengasuhan terpenuhi, sekaligus memperkuat peluang panti memperoleh dukungan program pemerintah. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Linda Wati, mengungkapkan saat ini baru satu panti sosial di Purbalingga yang berhasil meraih akreditasi A, sedangkan puluhan panti lainnya masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola agar memenuhi standar pelayanan minimal SPM. Tantangan terbesar akreditasi panti asuhan, diterangkan Linda, bukan hanya pada sarana dan prasarana tetapi juga tertib administrasi. Menurutnya, administrasi yang tertib dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan panti sekaligus memastikan sinkronisasi nomor induk kependudukan NIK anak asuh agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, proses akreditasi tidak hanya menilai kondisi fisik panti tetapi juga sistem pengelolaan kualitas sumber daya manusia hingga mekanisme pelayanan kepada anak asuh yang tidak hanya dilakukan asesmen sederhana seperti hanya sebatas melihat kondisi ekonomi keluarga.
2: Jadi akreditasi itu adalah kewajiban LKS. Seatnya bulan Juni kemarin, kami ya hanya mendampingi, nggak ikut menilai. Diundang ikut akreditasi hanya 5 sebenarnya. Tapi kemudian 5 itu tambahan di luar yang diundang. 6 rekreditasi. Yang 2 itu dia sudah habis masa akreditasinya. Nah, 2 lagi baru ikut. Tinggal menunggu hasil, biasanya sekitar bulan Agustus atau September keluarnya.
1: Linda menambahkan terkait dengan akreditasi panti asuhan di Purbalingga, Tim Balai Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Kemensos RI telah melakukan visitasi langsung pada Juni 2026 dan saat ini seluruh panti masih menunggu hasil penilaian akhir sebelum sertifikat akreditasi diterbitkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Selama liburan sekolah, pengunjung di perpustakaan daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Heri Sulistiarso melaporkan selengkapnya.
3: Selama liburan sekolah, pengunjung di perpustakaan daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Kepala Dinas Arpusda Kudus, Mutrika, mengatakan dengan berbagai kegiatan yang digelar ini diharapkan masyarakat dan pelajar serta mahasiswa dapat berkunjung ke pelayanan perpustakaan daerah Kudus. Apalagi dengan kondisi bangunan gedung baru perpustakaan yang luas dan representatif akan mampu meningkatkan kunjungan ke perpustakaan daerah Kudus. Ditambah dengan interior modern yang membuat warga menjadi betah, rata-rata kunjungan per hari antara 250 hingga 300 pengunjung.
4: Ketika liburan kami mencoba untuk mempersiapkan, ya membersihkan beberapa kegiatan bersama Mbak Nini. Jadi bagaimana masyarakat atau para pemustaka ini bisa memanfaatkan waktunya untuk datang di perpustakaan. Jadi mereka tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Selain itu kita mencoba untuk membuat beberapa kegiatan. Selain kegiatan yang sudah rutin, ya rutin program kami, itu juga ada beberapa kegiatan yang memang kita siapkan untuk mengisi liburan. Di antaranya adalah edukasi menggambar dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kami juga tetap bagaimana memberikan semangat kepada teman-teman untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya.
3: Salah satu pengunjung, Marcelino, siswa kelas 8 dari SMP 1 Bejobo, Kudus, mengaku selama liburan sudah 3 kali berkunjung ke perpustakaan daerah. Dia mengaku betah di perpustakaan ini karena kondisi buku lengkap serta interiornya yang modern dan menarik. Pelajar asal Desa Payaman, Kecamatan Bejobo ini mengaku senang membaca buku sejarah dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Arpusda Kudus guna meningkatkan kunjungan yang tidak hanya saat liburan saja, tetapi juga sehari-hari. Bahkan berbagai macam pelatihan untuk umum juga beberapa kali digelar. Antara lain membuat kerajinan anyaman, membatik, menulis, dan lainnya. Heri Sulistiarso melaporkan.
0: Penerapan posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM pada tahun 2026 secara real nyata di lapangan di Kabupaten Purbalingga belum dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Penerapan posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM pada tahun 2026 secara real nyata di lapangan di Kabupaten Purbalingga belum dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Namun secara administrasi kelembagaan, penerapan posyandu dengan 6 SPM di Purbalingga telah dibentuk, yakni surat keputusan SKTPP tingkat kabupaten telah diterbitkan dan akan didistribusikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD yang membidangi 6 sektor SPM agar pembinaan posyandu berjalan secara terpadu. Kabid Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Eko Prasetyo mengatakan, untuk mendukung implementasi program, sejumlah OPD telah mendapat peran sesuai bidang tugasnya, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baprida bertugas memastikan seluruh kegiatan posyandu masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Badan Keuangan Daerah Baikeuda bertanggung jawab memastikan ketersediaan anggaran pada OPD terkait agar pelaksanaan program dapat terakomodasi secara optimal dalam APBD.
5: Karena ini kan hal baru, adanya siap yang betul-betul siap kan harus tahu semuanya dulu. Sementara kan ini barang baru, bagaimana lamanya dulu dari posyandu formasi berubah bentuk 6 bidang yang tadinya fokus di bidang kesehatan, semuanya harus diperlukan ya waktu lah. Itu kalau bisa dikatakan idealnya siap ya harus diperlukan waktu. Karena itu apa? Banyak hal yang harus disiapkan.
1: Sementara itu penerapan posyandu 6 SPM Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project yang akan dipusatkan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja. Adapun tim pembina posyandu TPP Provinsi pada saatnya akan melakukan intervensi langsung dan komprehensif terhadap pilot project posyandu 6 SPM di Desa Serang. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Jawa Tengah Wisnu Brata meminta pemerintah membatalkan rencana penerapan PP nomor 28 tahun 2024 mengenai kemasan rokok dan batasan tar atau nikotin pada produk rokok atau setidaknya mengkajinya kembali. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jawa Tengah Wisnu Brata meminta pemerintah pusat membatalkan rencana penerapan PP nomor 28 tahun 2024 mengenai kemasan rokok dan batasan tar atau nikotin pada produk rokok atau setidaknya mengkaji kembali hal tersebut. APTI juga berharap agar pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada petani tembakau, petani cengkeh, dan seluruh masyarakat yang bergantung pada industri hasil tembakau.
3: Kebijakan ini adalah hal kebijakan yang sangat lucu, di mana rokok sampai saat ini adalah produk yang legal, bukan produk yang dilarang oleh pemerintah. Dan kebijakan penyeragaman ini adalah melanggar hak berkreasi dari setiap industri untuk sebagai strategi pasarnya mereka. Dan saya kira di semua produk yang kena cukai, contoh misalnya wine atau minuman keras yang lain, mereka juga tidak ada pembatasan tentang, tidak ada penyeragaman tentang gambar. Sedangkan rokok, kenapa diseragamkan? Dan kalau itu dipaksakan yang terjadi, pasti akan imbasnya ke stakeholder. Di situ ada industri, di situ ada petani, yang data sampai saat ini di industri saja ada 1,5 juta turunannya. Dan kalau dengan petani dan turunan yang lain, kurang lebih data di Kementerian Perindustrian ada sekitar 6 juta orang. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan ini, karena pasti di saat ekonomi kita masih belum baik-baik saja, ini dampaknya akan cukup besar. Dan saya khawatir petani yang akan lebih menanggung beban dari kebijakan tersebut. Jadi PP 28 ini kan ada batas waktu kadaluarsa. Ya. PP 28 itu diterbitkan di tahun 2024. Ada toleransi 2 tahun untuk melaksanakan turunan dari PP 28. Yang salah satunya adalah pembatasan kandungan nikotin 1% dan tarnya 10 mg. Kami, seluruh petani tembakau tidak hanya di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia, itu sangat khawatir. Karena tidak ada satupun tembakau yang diproduksi oleh petani di seluruh Indonesia ini yang bisa memenuhi standar toleransi dari nikotin 1 mg dan tar 10 mg. Yang bisa untuk memenuhi standar tersebut hanya tembakau-tembakau dari luar negeri. Nah, tembakau-tembakau negeri otomatis kedaulatan kita, kedaulatan ekonomi, masyarakat petembakuan sekarang terusik. Kami sangat berharap terhadap Bapak Presiden Prabowo bahwa kami petani yang jumlahnya sekitar kurang lebih di 2 juta orang tembakau dan cengkeh itu ya sekitar 2,5 juta orang mendapat perlindungan yang sama dengan masyarakat yang lain, dengan petani-petani yang lain. Karena sampai saat ini tembakau masih menjadi tumpuan ekonomi bagi seluruh warga petani tembakau.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga antusias berbelanja khususnya membeli beras SPHP karena dijual jauh di bawah harga pasaran. Pada gerakan pangan murah atau GPM yang diinisiasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Bulog di Pendopo Kecamatan Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga antusias berbelanja khususnya membeli beras SPHP karena dijual jauh di bawah harga pasaran pada gerakan pangan murah GPM yang diinisiasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Bulog di Pendopo Kecamatan Purbalingga. Adapun beras SPHP dijual seharga Rp11.500 per kilogram, sementara harga beras di sejumlah warung telah mencapai sekitar Rp14.500 per kilogram. Salah seorang pembeli, Henny, mengaku rutin memanfaatkan gerakan pangan murah karena harganya yang dijajakan lebih murah dibandingkan di pasaran. Selain beras SPHP, Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga Rp74.000 per kemasan serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
5: Beli beras sama gula pasir, lebih murah. Sering kalau ada ya pasti beli. Tadi temennya yang meleset.
6: Iya, ketemu. Di rumah ada yang 14.000, ada yang 14, 1 kilo. Lumayan, selisih-selisih.
4: Namun di tengah tingginya antusiasme masyarakat, sejumlah warga mengeluhkan tidak tersedianya minyak kita yang sebelumnya menjadi salah satu komoditas favorit dalam gerakan pangan murah. Susiati, salah satu warga, mengaku datang dengan tujuan membeli beras dan minyak kita. Namun, ia harus beralih membeli minyak goreng merek lain karena stok minyak kita tidak tersedia.
7: Minyak kita ya yang ekonomis harganya lah. Ya kalau pas lagi ada, kalau nggak ada ya terpaksa nyari yang lain. Mudah-mudahan sih ada terus, kan kita rakyat kecilan bisa inilah, harganya kan terjangkau. Terkecuali mungkin kalau pasar-pasar yang besar gitu, kayak pasar Sukamas. Kalau pasar-pasar yang kecil-kecil itu nggak ada.
4: Menanggapi hal tersebut, Bulog Kantor Cabang Banyumas menjelaskan stok minyak kita saat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di pasar Sukamas yang masuk dalam jaringan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Akibat kebijakan tersebut, minyak kita tidak dialokasikan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini. Dan sebagai alternatif, Bulog menyediakan minyak goreng Rezeki dengan harga Rp17.500 per botol. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarkan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, di hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai awal jumpa kita ya, sudah Ari hadirkan ada Luka ya dari Biru Langit, dilanjut dengan Boy dari Sandi ya, Sahabat Pena. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya, dan tentunya juga ya lagu ini sebagai awal jumpa kita gitu ya pastinya ya. Dan di malam hari ini ya, nanti kita akan bernostalgia ya dengan lagu-lagu kenangan di masa-masa muda Anda semua. Tentunya yang di era 90-an mungkin ya, ataupun sampai di tahun 80-an ya, bisa di request di sini ya. Nanti bisa menghubungi kami ya, ataupun telepon kami di 02718909799, ataupun SMS juga WhatsApp di 082133950947. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini ya juga di bisa didengarkan ya secara langsung melalui telepon di live streaming kami ya, tentunya di alamat www.lppl.buanaasri.sragen.com, ataupun juga bisa di apa ya, di aplikasi, oh iya ya, di aplikasi kami di Radio Buana Asri Sragen ya, juga bisa mendengarkan ataupun mengikuti acara-acara yang ada di Buana Asri sampai dari awal ya. Dari pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 22 atau di pukul 00 gitu ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi ya untuk menemani malam hari Mitra Buana semuanya ya, yang mungkin lagi sibuk ria ataupun sudah mulai beristirahat. Nah, untuk menemani malam harinya ada Dara ya dari Hervi Malihulu ya, dilanjut nanti ada Untuk Apa Lagi dari Diedi Dores. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo Pak?
2: Iya Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Malaine dikapake Pak?
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter sakitulipun Pasar Blimbing Sambirjo Sragen. Toko Podomoro, 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Dara ya dari RV Malihulu ya, dilanjut dengan untuk apalagi dari Dedi Dores. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp. Ini ada Bunda Kini ya, yang ada di Balu. Selamat malam ini Bunda Kini, sehat selalu ya Bunda dan bahagia ya. Terus ini request lagu ya, Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini ya, buat teman di malam hari ini. Pokoknya buat Bunda Kini sehat selalu ya Bunda. Oke. Di belakangnya Bunda Kini ada Nona Adelia AR. Selamat malam juga ini buat Nona Adelia, sehat selalu buat Nona Adelia ya. Selamat malam Kak Ari, malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Land of Java Man. Oke, bagus sekali. Kak pesan Cepu Andong Boyolali, stay tune Kak Ari. Oke, terima kasih sekali lagi buat Nona Adelia. Kak Ari, gimana punya kabar? Alhamdulillah ini baik-baik aja. Gimana dengan Nona Adelia? Sehat juga kan? Nona tolong puterin Hati Yang Luka. Dari siapa Nona gak tahu Kak. Ya nanti tak cariin ya, Hati Yang Luka ya. Ini paling dari Betaria Sonata. Oke, nanti bisa ditunggu buat Nona Adelia ya. Lagunya spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu min. Oke, salam juga nih ya buat bundanya, buat bundanya Nona Adelia. Untuk semua Mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Kak Ari, selamat tugas ya, makasih. Semoga gak lekas ngantuk. Terima kasih. Yuk, greng. Greng juga buat Nona Adelia. Nanti bisa ditunggu lagunya ya buat bundanya. Untuk apalagi nih ya? Oh, Hati Yang Luka. Bisa ditunggu pokoknya buat Nona Adelia ya. Di belakangnya Nona Adelia ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu Rego selaku Aku Rindu ya dari John Sharon. Siap ditunggu pokoknya buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Sehat selalu ya Bunda. Buat Bunda, oh salamnya, salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Liz, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak WR, Mas Is, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun. Sehat selalu pokoknya ya. Terus di belakangnya Bunda Gun sekalian aja ya, ini ada Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyar. Sehat juga ya buat Mas Diat, sehat selalu dan bahagia sekeluarga pastinya ya, amin. The Land of Java Man, bagus sekali. Terima kasih buat Mas Diat. Mas Diat request Bidadari dari Andrea Nusa ya. Salam buat Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Ibu Suyatni, Ibu Satrio. Makasih greng. Oke, greng juga ini buat Mas Diat. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Bidadari dari Andrea Nusa nanti ya. Di belakangnya Mas Diat ini ada Bu Sugi yang ada di sini, Sragen. Selamat malam juga ini buat Bunda Sugi ya. Nanti bisa di sehat selalu pokoknya ada buat Bunda Sugi. Oke. Selamat malam Mas. Malam juga. Request Terlanjur Sayang dari Memes. Terima kasih dari Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, siap ini buat Bunda Sugi ya, yang ada di sini Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Terlanjur Sayang nih dari Memes. Bisa ditunggu pokoknya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini ada requestan ini dari Panca ya. Ada Demi Kau dan Si Buah Hati. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Nanti dilanjut dengan Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya. Dan nanti buat Bunda Gun, Mas Dia dan Bunda Sugi bisa ditunggu lagunya, kita urutkan ya satu persatu begitu biar rata dan merata begitu ya. Langsung saja, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi geloh. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana ya, sudah Ari hadirkan tadi ya, ada Demi Kau dan Si Buah Hati. Lagu ini buat Bunda Kini ya, yang ada di Mbalu. Semoga saja masih stay tune ya Bunda di 94.7 MHz Buana Asri FM nya masih menemani Ari pasti juga ya. Oke, sehat selalu buat Bunda. Ini udah Ari putarkan, semoga saja bisa terhibur ya Bunda. Dilanjut tadi ada Hati Yang Luka, lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya, terkhusus tadi buat bundanya gitu ya. Oke, salam juga ini buat bundanya, buat Mbak buat Nona Adelia begitu maksud saya. Saya selalu juga ya, semoga saja masih stay tune juga di 94.7 MHz Buana Asri FM nya Baik Mitra Buana, langsung saja ya sambil menunggu atensi. Kebetulan belum ada lagi yang masuk ya. Ini kesempatan buat Ari muterin lagu yang sudah ngantri tadi. Di antaranya ada requestan dari Bunda Gun ya, ada Aku Rindu ya dari John Seron ya, dan di nanti dilanjut dengan Bidadari dari Andre Hanusa, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Liat yang ada di Jaten Karanganyar begitu. Dan nanti buat Tunda Suki bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Aku Rindu Kamu apa ya? Iya, Aku Rindu dari John Seron, nanti dilanjut dengan Bidadari ya dari Andre Hanusa. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya. Ada Aku Rindu ya dari John Seren ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Semoga saja bisa terhibur dan masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut ada Bidadari ya dari Andrea Hanusa. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang ada di Jatinegara Anyar. Dan semoga saja masih stay tune juga ya buat Mas Diatnya ini ya. Baik Mitra Buana, sudah ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Lis yang ada di Sragen. Selamat malam ini buat Bunda Lis. Terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini. Nanti bisa di malam Mas Ari, malam juga ya. Lagu request lagu Jangan Salahkan Siapa ini maksudnya paling ya. Makasih Gerang. Oke, kembali ke sini buat Bunda Lis. Bisa ditunggu lagunya. Mungkin ini salah ketik ya. Tadi tak cari-cari enggak ada. Adanya Jangan Salahkan Siapa begitu. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Baik, benar-benar nanti bisa ditunggu buat Bunda Lisnya. Baik, langsung saja daripada nanti enggak keputer ya. Kehabisan waktu ya. Oke, langsung saja ini nanti ada Terlanjur Sayang. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Sugi yang ada di sini Sragen gitu maksud saya ya. Dilanjut dengan Jangan Serahkan Siapa dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Lis. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada Terlanjur Sayang dari Memes dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Sugi ya, yang ada di sini Seragen ya. Dan semoga saja setelah Ari hadirkan lagu yang sudah di request tadi ya, bisa jadi penghibur ataupun jadi teman di malam harinya buat Bunda Sugi ya, yang ada di sini Ngawi, bisa terhibur begitu ya, dan bisa menjadi teman di malam harinya pastinya begitu ya. Dilanjut dengan Jangan Salahkan Siapa ini, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Seragen. Sudah terputarkan ini Bunda, sehat selalu ya dan selalu bahagia sekeluarga pastinya, amin. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi, sehat selalu ya Bunda. Malam Mas Ari, malam juga, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat aja ini Bunda. Saya selalu Mas, kalau masih ada waktunya jangan tangannya bicara. Ini apa ya? Jangan tangannya bicara. Salamnya buat semuanya. Mat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Suradi ya. Ini jangan tangannya bicara. Oh, nanti tak cariin dulu ya ini Bunda ya. Apa ya ini judulnya ya? Maksudnya judulnya jangan tangannya bicara gitu ya. Nanti tak cariin dulu ya Bunda ya, apa ada atau enggak ini nanti ya. Nanti tak info gitu, pokoknya ditunggu aja. Semoga saja ada ini ya buat Bunda Suradi. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 ya, lebihnya 38 menit. Nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam begitu. Oh, jangan. Oh, ini apa ya? Oh, ini dari Bunda Suradi lagi ya. Jangan tanga yang bicara. Oh, nanti bisa ditunggu aja Bunda Suradi nih ya. Oke.

0: pulang.
1: Aku ingin pulang. Salamnya buat siapa ini, Bunda?
0: Semuanya aja, Mas. Nanti waktunya enggak habis. Kita saya Mas Arya.
1: Oke, siap. Aku ingin pulang ya, Bunda. Dari Ebit ya, aku ingin pulang. Oke, siap-siap, bisa ditunggu ini, Bunda.
0: Makasih selalu ya. Terima kasih banget, Le.
1: Oke, siap.
0: Ya, itu aja.
1: Oke. Yuk, gerang. Terima kasih ini buat Bunda Kini ya. Masuk lagi, ini request lagu Aku Ingin Pulang ya. Dari Ebit ini. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini ya, ada di Balu ini ya.

0: Baik Mitra Buana, kita ini menunjukkan pukul 21 lebihnya 42 menit ya. Nanti bisa ditunggu, oh, masih beberapa menit lagi ya. Oh ini ada WhatsApp lagi ya, ini dari Pak Kumis yang ada di PI ini. Selamat malam ini buat Pak Kumis, terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Pak Kumis keluarga, begitu amin. Selamat malam Mas, malam juga minta lagu Menghitung Hari dari Krisdayanti buat Mas yang bertugas ya. Semoga sehat, lancar, amin dan sukses selalu, amin. Dari Pak Kumis di PI, terima kasih Mas. Oke, kembali kasih nih buat Pak Kumis. Terima kasih, nanti bisa ditunggu lagunya. Kalau ada masih ada waktu pasti Ari putarkan. Pokoknya buat Pak Kumis di PI, ditunggu aja lagunya. Di belakangnya Pak Kumis ini ada Mbak Ani Gemoy ya, yang ada di Teguh Jajar ini ya. Selamat malam ini Mbak Ani Gemoy, kemana aja, udah lama gak hadir ya. Sehat selalu pokoknya buat Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ari, malam juga Gemoy hadir. Oke, absen ya. Boleh diputerin Seandainya Takdir Bisa Diulang. Salamnya buat semuanya, buat yang siar, tugas tetap semangat yuk, keren. Oke, nanti bisa ditunggu ya, siapa tahu nanti ada masih ada waktu ya. Ya ini pokoknya buat Mbak Ani Gemoy ditunggu aja, kalau waktunya masih pasti Ari putarkan. Tapi kalau waktunya udah habis ya mohon maaf, buat nanti bisa diputar di lain waktu begitu ya. Sudah Ari dari awal bilang dari awal ya, kalau waktunya masih ada gitu pasti Ari putarkan. Buat Mbak Ani Gemoy ditunggu aja, siapa tahu nanti masih ada kebagian waktu begitu ya. Baik Mitra Buana, nanti daripada kehabisan waktu ya, kita coba putarkan dua lagu sekaligus ya. Ini Aku Ingin Pulang ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Nanti dilanjut dengan Jangan Tangan Yang Bicara, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari,

timbul bintik-bintik merah pada kulit, disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik, Mitra Buana ya, tak terasa sudah kita berada di penghujung acara di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan Ari mohon maaf ya pada Pak Kumis dan Mbak Ani Gemoy tidak bisa memutarkan lagu yang di request tadi ya, karena waktu ya waktunya udah habis, jadi mungkin di lain waktu bisa Ari putarkan gitu ya. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti kita akan berjumpa lagi di acara Ronda Malam, tentunya dengan lagu-lagu campur sari gitu ya. Baik Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Jumlah total aparatur sipil negara ASN tahun 2026 di Kabupaten Sragen sekitar 11.000 pegawai. Jumlah tersebut mencakup pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dan P3K paruh waktu dengan komposisi PNS berada di kisaran 6.000 pegawai. Disinggung mengenai kecukupan pegawai di Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, jika mengacu pada analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK, Kabupaten Sragen sebenarnya masih mengalami kekurangan pegawai. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan menambah pegawai secara masif karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketentuan belanja pegawai, mandatory spending yang harus dipatuhi pemerintah daerah. Anggaran untuk gaji ASN saat ini telah menyerap sekitar 34% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen. Sementara ketentuan yang berlaku membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30%. Ditambahkan, manajemen kepegawaian di Sragen saat ini mengalami pertumbuhan minus-minus growth, artinya komposisi kosong ASN yang pensiun tidak akan otomatis diisi kembali. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sragen mengambil kebijakan untuk memaksimalkan efisiensi kerja melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan jumlah pegawai terbatas.
3: Di mandatory spendingnya, kita kan untuk belanja pegawai kan cuma 30%, bahkan kita sekarang tuh 34%, otomatis nggak ngerti nanti diturutin nggak usulan yang 24 orang itu.
4: Berarti tetap berbentukan APBD ya Pak ya?
3: Iya.
4: Dan growth-nya minus tadi?
3: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
4: Ada hijaunya.
3: Ada hijaunya, ini nggak.
5: Karena kecukupan pegawai berapa Pak?
3: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ANJAP APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut ANJAP, nggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti ANJAP, wong segini aja kita gaji, wis, cek 34%.
4: Pak, jumlah PNS di Sragen jadi berapa?
3: Totalnya mungkin
6: 11.000. 11.000 sekian.
4: 11.000.
6: Jadi ini kan enggak menambah, Mas.
3: Enggak. Okay. 11.000 kan itu yang PNS ada, P3K ada, dan paruh waktu ada. Jadi itu semua total 11.000.
4: PNS-nya ada habis, Pak?
3: 5.000 paling ya.
6: Dalam?
3: 5.000 paling PNS.
6: PNS-nya nggih 6.000, Pak.
3: Yang separuh.
4: CPNS-nya udah habis ini semua,
3: Pak. CPNS sudah habis.
6: Sudah habis, sudah diangkat.
2: Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajedi menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajedi, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut, Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
7: Nanti kalau waktu sambutan ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
8: Iya.
7: Bisa dijelaskan.
8: Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar, nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu, lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut lebih dibatasi di lingkungan sekolah. Apabila tidak dibutuhkan dalam pembelajaran, harus istilahnya disimpan di tempat yang aman. Dan apabila itu nanti dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Itu dimulai pada saat waktu dulu COVID, sehingga dalam pembelajaran mereka menggunakan HP untuk daring tersebut. Harapan kami, gadget itu, gawai tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya.
2: Kuartir Cabang Kuarcap Sragen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas gerakan pramuka di Kabupaten Sragen. Kuarcap Sragen menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas bagi anggota dewasa sebagai bagian dari upaya mewujudkan gerakan pramuka yang semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuarcap Sragen, Dwi Yersono Eskom menjelaskan, upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kompetensi anggota dewasa sebagai ujung tombak pembinaan generasi muda. Anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka harus dibekali dengan metode kepramukaan secara tepat dan berkesinambungan. Salah satunya melalui kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD. Pembekalan tersebut menjadi bekal penting agar para anggota dewasa mampu melaksanakan proses pendidikan kepramukaan secara efektif sesuai dengan prinsip dasar dan metode gerakan pramuka.
9: Untuk membekali anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperan serta bagi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Dalam kursus mahir dasar ini bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. Semoga kegiatan ini menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
2: Remaja asal Duku Gesi, Desa Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Marcella Wahyu Mutia, meraih penghargaan Kalpataru Yuvan 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Marcella Wahyu Mutia menjadi penerima pertama sekaligus penerima termuda untuk kategori baru tersebut, serta satu-satunya penerima Kalpataru Yuvan di Indonesia.
10: bersama komunitas yang dirintisnya. Dirinya berhasil menginisiasi pembuatan ratusan biopori serta penanaman 300 pohon di kawasan lahan kritis di Kabupaten Sragen. Marcella, yang akrab disapa Sela, mengatakan gerakan pelestarian lingkungan tersebut dijalankan melalui komunitas Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang dibentuk pada tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan saat ditemui di kediamannya, Kamis 16 Juli 2026. Melalui Warsa Kelana, Sela dan para relawan melakukan restorasi lahan kritis dengan pembuatan biopori serta penanaman pohon produktif di Desa Poleng, Kecamatan Gesi, serta konservasi sumber mata air di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya serap air tanah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain melakukan penghijauan, Warsa Kelana juga mengembangkan pupuk organik bernama Sapio, sapi bioorganik yang dibuat dari kotoran sapi dengan bantuan cairan EM4. Pupuk tersebut digunakan untuk kebutuhan internal komunitas dan belum dipasarkan secara komersial.
11: Saya Marcella Wahyuntia, penerima Kalpatar Yuvan tahun 2026. Salam Lestari, saya mendapatkan penghargaan Kalpatar Yuvan ini atas dasar beberapa tahun dari tahun ke tahun menginisiasi gerakan generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Dan harapannya tidak hanya di Kabupaten Sragen, nantinya gerakan saya yang namanya Warsa Kelana ini bisa menjangkau seluruh generasi muda yang ada di Indonesia tentunya untuk sadar terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Harapannya dari penghargaan Kalpataru Yuvan ini, untuk yang bisa saya sampaikan, Kalpataru itu penghargaan setinggi-tingginya di lingkungan. Jadi saya tidak hanya ingin mendapatkan penghargaan ini semata-mata untuk saya sendiri, tapi untuk teman-teman dan juga untuk lingkungan sekitar yang ada di Indonesia. Yang sudah dilakukan mulai dari restorasi lahan, pemulihan lahan dengan pemakaian biopori-biopori di tanah, terus pemupukan lahan dengan pupuk bioorganik yang saya buat bersama teman-teman Warsa Kelana, yaitu pupuk Savio, sapi bioorganik. Setelah itu kita melakukan penanaman pohon, namun juga kita melihat jangka panjangnya, apakah tanaman ini hanya untuk menjaga di situ atau berlanjut produktivitas bisa kembali ke masyarakat juga.
10: Keberhasilan menggerakkan generasi muda membuat Sela kerap diundang menjadi narasumber di berbagai sekolah tingkat SMP, SMA, hingga SMK di Sragen maupun wilayah Solo Raya. Mulai Juli 2026, ia juga mulai memberikan edukasi lingkungan di sekolah dasar dalam rangka mendukung program sekolah Adi Wiyata. Kedepan, ia ingin memperluas gerakan penghijauan tidak hanya melalui penanaman pohon buah, tetapi juga tanaman produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke, para pemirsa, menikah bang, sampai hari putarakan dalaman sinarengan gih di penajang akan kita resumilir mungkin dalaman sah menikah tetap sah palibur di matang para pemirsa setiap pun engkang sah menikah tak semudah kata akan tapi tak sebabungan gih ampun ngerat apa ngerakengakan kata gih sah menikah mantan WhatsApp gih mantan saking Buddha Suradi mantan KSA sugeng daluka ke Buddha Suradi. Nah terusun sangat. Assalamualaikum sampun tumut ngregengaken nggih. Kagem Buddha Suradi sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Ari Enci sugeng dalu sugeng makaryo nyuwun sekar nandur sabar. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nyebar merasa langsung ngomong Omega lelangan ikan kebun kerasakan Bunda Lis ya wantakan seragen kembang hatiku ya sampai aja sama ke depan aja kan wantan nganggur sama setelah langsung ngomong semoga suka midang katakan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

diputar akan Lungiting Asmoro akan langsung kemawon keburu telas ya pada libur. Nah saat itu sampun jam 11 langkung petang pul siji menit dan langsung kemawon aku pengen tua bareng gue lalang saat itu kan dipenkerasakan Bunda Gun sama kita dipenlangsung akan wantan Lungiting Asmoro kemudian surat di makan langsung kemawon semoga suka midang.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue baru main sama mereka orang di Sambon kita mendengarkan serangan. Aku pengen tua bareng karuk gue ya lalang sama mereka kan di depan kersalan budak kuno tanah bongo. Di mana jangan lu ngeteng asmoro lalang sama mereka kan di depan kersalan budak surati makatan. Gue paten para mirsa, paten kerasnya batal di depan sama telah saring rencang panjang setaya kan di lalang dengan campur sari sama mereka kinten selasa tanggal selikur Juli. Kur sadaring pun Ari undur diri sampeyan sampean Ari jawisaken lelangan panutup nggih wonten pangarepan lelangan sampeyan mangke dados lelangan panutup wonten kegiatan ronda malam kalau dengan terus menika nggih para pemirsa Ari wibisana pamit Ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngrejengaken kegiatan ronda malam. Mugi-mugi ganti lelang-lelangan ingkang sampun dalam kaaturaken saged dados palibur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sami kita simak dengan nggih. Lan hari yang terakan menurut nggak benar ya, atau menawi wonten tutur kata hari yang kamu dan lucu promo wonten penggalih pancen setyo hari bisa nampak sugeng dalu sugeng pepisahan rayu sami pinangki lan suwun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 22 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini di gelaran siaran pertanian. Nah, untuk program acara siaran pertanian di 94,7 MHz Buana Asri FM ya. Di sini saya kembali untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Yang suasana pagi hari ini cukup dingin untuk Mitra Buana ya. Oh, dimulai dari kemarin sore itu cuaca sudah mulai dingin ya, sudah mendidih. Nah, jadi untuk Mitra Buana di pagi hari ini yang cukup menyejukkan. Nah, saatnya Anda bangun pagi untuk kembali bersiap-siap melakukan aktivitas untuk hari ini ya, hari Rabu. Apalagi buat para bunda-bunda, ayo nih, sudah pada di dapur ya, sudah menyiapkan menu sarapan pagi untuk keluarga. Semangat selalu Bunda Indah Anjani temani dari sini. Semoga bisa menambah semangat Bunda untuk menyiapkan menu sarapan Anda bagi keluarga. Oke, sehat selalu ya buat Bunda bersama keluarga. Nah, kali ini ketemu lagi bersama Indah di siaran pertanian. Nah, di siaran pertanian untuk edisi hari ini kita akan membahas mengenai budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan, yang biasanya hidroponik setiap hari ditempatkan di halaman rumah maupun di belakang rumah. Tapi pada hari ini kita akan berbagi mengenai budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan ya. Jadi Mitra Buana dan pendengar, informasi ini kami sumbernya dari trubus.id ya. Nah, teknologi hidroponik ini memang semakin berkembang dan kini hadir dalam versi lebih modern lagi Mitra Buana, budidaya sayuran dalam ruangan dengan sistem otomatis dan kontrol penuh terhadap lingkungan tumbuh. Jadi teknik ini tidak hanya menjanjikan hasil panen yang berkualitas prima ya. Jadi teknik ini tidak hanya menjanjikan hasil panen yang berkualitas prima, tapi juga efisiensi tinggi dalam setiap tahap produksinya. Nah, kali ini di siaran pertanian kita akan berbagi beberapa tahapan lengkap prosesnya ya. Beberapa tahapan lengkap prosesnya dalam teknologi hidroponik dalam ruangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya dengan teknologi hidroponik yang memang semakin berkembang, yang biasanya kita budidaya sayuran tuh di luar ruangan. Tapi untuk pagi ini kita berbagi tips mengenai budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan. Jadi tahapan lengkap prosesnya, yang pertama yaitu ada perendaman benih, yang kedua adalah perkecambahan awal, yang ketiga penyemaian di rock wool, kemudian pemindahan kerak produksi dan sistem otomatis dan kontrol lingkungan, serta panen sayuran segar pasca panen dan pengemasan. Itu tahapan terakhir yang nantinya bisa Anda coba di rumah Anda. Kalau masih memiliki ruangan, Anda bisa memanfaatkan untuk budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan. Nah, tahapan yang pertama untuk prosesnya adalah perendaman benih. Untuk proses perendaman benih di sini Mitra Buana, prosesnya itu dimulai dengan memilih benih yang berkualitas ya. Memilih benih yang berkualitas. Setelah Anda sudah memilih benih yang berkualitas, setelah itu benih direndam dalam larutan auksin ya. Benih direndam dalam larutan auksin itu dengan air 10 ml per liter airnya. Di wadah kecil seperti botol dan disimpan di tempat gelap selama 6 hingga 12 jam. Dan lamanya perendaman itu disesuaikan dengan tingkat kekerasan benihnya. Dan apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan kecambah. Itu jadi proses benih ya, perendaman benih. Jadi proses itu dimulai dengan memilih benih yang berkualitas, dan setelah itu benih direndam dalam larutan auksin ini 10 ml per liter air di wadah kecil. Anda bisa menggunakan
seperti botol ya. Lalu setelah Anda benih direndam dalam larutan auksin, kemudian disimpan di tempat gelap itu selama 6 hingga 12 jam. Dan lamanya perendaman itu disesuaikan dengan tingkat kekerasan benih dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan kecambahnya. Itu untuk tahapan lengkap proses yang pertama, jadi perendaman benih ya, bagi Anda yang ingin budidaya sayuran premium dengan langkah teknologi hidroponik dalam ruangan, jadi dengan perendaman benih. Dan yang kedua yaitu perkecambahan awal. Nah, untuk perkecambahan awal di sini, setelah Mitra Blas sudah merendam selama 6 hingga 12 jam ya, itu lalu benih ini ditaburkan merata di atas kertas buram basah ya. Jadi setelah direndam, benih ditaburkan merata di atas kertas buram basah. Ini yang Anda taruh di dalam nampan ya. Jadi Anda bisa menaburkan merata di atas kertas buram basah dalam nampan. Nah, nampan tersebut kemudian ditutup ya. Setelah Anda taburkan ke nampan, nampan kemudian ditutup dengan rapat dan disimpan kembali di tempat gelap selama 24 jam. Jadi setelah tadi perendaman benih, kemudian pertumbuhan kecambah. Nah, untuk pertumbuhan kecambah ini, Mitra Buana, untuk perkecambahan Anda bisa setelah direndam dengan awal, tahapan awal benih kemudian dilanjutkan ditaburkan merata di atas kertas buram basah dalam nampan, dan nampan kemudian ditutup kembali secara rapat dan disimpan kembali di tempat gelap selama 24 jam hingga nanti akan muncul radikula. Jadi proses ini memang memastikan hanya benih sehat yang nantinya akan tumbuh di rak produksi. Jadi setelah melakukan perendaman benih, kemudian dalam perkecambahan awal, setelah Anda rendam lalu Anda taburkan merata di atas kertas buram basah dalam nampan. Setelah itu baru deh nampan ditutup rapat dan disimpan kembali selama 24 jam di ruang gelap hingga nanti muncul radikula. Dan proses ini nanti memastikan bahwa benih sehatlah yang akan tumbuh di rak produksi. Setelah perkecambahan awal, selanjutnya ada penyemaian di rockwool. Nah, penyemaian di sini kecambah setelah sudah memulai proses ya untuk tumbuh radikula itu, nanti kecambah itu nanti dipindahkan ke media tanam berupa wall batu atau rockwool. Jadi nanti satu kecambah itu ditanam di satu lubang, kecuali bayam ya dan kangkung yang memang memerlukan lebih dari 3 kecambah per rukwulnya. Dan setelah sudah dimasukkan tadi untuk kecambah ditanam di satu lubang tadi, selanjutnya adalah penyiraman. Jadi penyiraman ini dilakukan 2 hingga 3 hari sekali ya. Jadi penyiraman dilakukan 2 hingga 3 hari sekali, yaitu diawali dengan air biasa. Setelah diawali dengan air biasa, kemudian Anda bisa memberikan larutan nutrisi 200 ppm dan nanti naik lagi ke 500 ppm setelah 2 hingga 3 hari. Jadi memang tahap penyemaian ini berlangsung 5 hingga 8 hari, itu tergantung jenis tanamannya. Nah, jadi setelah tadi ada perendaman benih, dilanjut untuk perkecambahan awal. Nah, yang ketiga adalah penyemaian di rockwool atau di wall batu. Jadi memang satu kecambah itu nanti ditanam di satu lubang, kecuali kalau seperti sayuran bayam atau kangkung itu memerlukan lebih dari 3 kecambah per wall batunya. Nah, itu ya, setelah melakukan penanaman di satu lubang, setelah itu dilakukan tahap penyiraman yang dilakukan 2 hingga 3 hari sekali, diawali dengan air biasa, kemudian larutan nutrisi 200 ppm dan naik ke 500 ppm setelah 2 hingga 3 hari. Dan tahap penyemaian ini berlangsung 5 hingga 8 hari tergantung jenis tanamannya. Nah, itulah Mitra Buana
3 tahapan tentang proses dalam budidaya sayur premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan. Kali ini kita akan hadirkan terlebih dahulu ada Endang Paramita, kelinci ucul, yang akan menemani Anda di program

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di siaran pertanian dan kita masih berbagi informasinya untuk Anda, yaitu mengenai budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan. Jadi Mitra Buana, tadi teknologi hidroponik itu memang semakin berkembang ya, dan kini hadir dalam versi lebih modern, yaitu budidaya sayuran dalam ruangan dengan sistem otomatis dan kontrol penuh terhadap lingkungan tumbuh. Jadi teknik ini tidak hanya menjanjikan hasil panen yang berkualitas prima, tapi juga efisiensi tinggi dalam setiap tahap produksinya. Jadi tahapan lengkap prosesnya tadi, yang pertama mengenai perendaman benih, sudah kita jelaskan ya. Jadi harus dimulai dengan memilih benih yang berkualitas, kemudian dilanjut dengan perkecambahan awal. Jadi setelah direndam tadi ya, dengan memilih benih yang bagus, yang berkualitas. Nah, itu kemudian ditaburkan merata di atas kertas buram basah ya, dinampan. Setelah itu ditutup kembali dengan rapat dan disimpan kembali di tempat gelap selama 24 jam hingga nanti muncul radikula. Untuk perkecambahan awal. Setelah perkecambahan awal, kemudian dilanjutkan penyemaian di rock wool atau di wall batu. Jadi kecambah lalu dipindahkan kembali ke media tanam berupa rock wool atau wall batu. Jadi nanti perkecambah itu ditanam di satu lubang. Setelah itu dilakukan berikutnya adalah pemindahan ke rak produksi. Nah, bibit yang telah tumbuh ya, setelah tadi penyemaian rock wool tadi, kemudian setelah tumbuh itu dipindahkan ke rak produksi guli, termasuk rak-rak tinggi yang membutuhkan bantuan tangga. Jadi jarak tanam itu memang harus disesuaikan ya. Jadi disesuaikan 10 cm untuk bayam, kangkung dan pakcoy, serta 20 cm ini untuk kale dan selada romaine. Jadi ada perbedaan dalam pemindahan kerak produksi. Dari bibit yang telah tumbuh itu dipindahkan kerak produksi atau guli, termasuk kerak-kerak tinggi yang membutuhkan bantuan tangga. Dan untuk jarak tanam itu juga disesuaikan. Kalau Anda menanam bayam, kangkung, pakcoy itu disesuaikan dengan 10 cm jaraknya. Tetapi kalau Mitra Buana menanam kale dan selada romaine, ini jaraknya 20 cm. Nah, untuk nutrisi yang dialirkan itu juga bervariasi antara 800 hingga 1200 ppm sesuai kebutuhan tanamannya. Nah, itu cara untuk pemindahan ke rak produksi. Jadi ada jarak tanam itu juga disesuaikan dengan tanamannya. Kemudian sistem otomatis dan kontrol lingkungan. Nah, seluruh proses budidaya berlangsung dalam ruangan tertutup ya. Selama proses budidaya berlangsung dalam ruangan tertutup yang memang dikendalikan otomatis, itu harus dijaga suhunya pada 20 hingga 21 derajat Celcius, kelembapan 60% dan pH air antara 5,5 hingga 6,5. Pendingin ruangan pun juga harus ada ya. Jadi memang sistem otomatis dan kontrol lingkungan itu penting untuk bisa menjaga dari tanaman tersebut. Jadi seluruh proses budidaya berlangsung dalam ruangan tertutup yang dikendalikan otomatis. Jadi harus dijaga suhunya itu 20 hingga 21 derajat Celcius, kelembapan 60% dan pH air antara 5,5 hingga 6,5. Dan pendingin ruangan dan lampu LED ini juga harus menyala selama 12 jam per harinya. Sementara aliran nutrisi dan kipas bekerja non-stop. Dan teknik hidroponik yang digunakan ini adalah Nutrin Film Teknik U, NVT. Itu ya, untuk sistem otomatis dan kontrol lingkungan. Kemudian untuk panen sayuran segar. Nah, untuk panen sayuran segar di sini Mitra Buana, sayuran itu kan memang umumnya siap panen itu dengan durasi atau jarak itu 35 hari ya setelah dipindah tanam. Dan khusus bayam dan kangkung, panen bisa dilakukan lebih awal, yakni ya pada hari ke-25 hingga ke-30. Jadi pekerja menggunakan tangga untuk memanen tanaman dari rak-rak atas dengan mencabut tanaman bersama net potnya. Nah, itu panen sayuran segar ya. Jadi kalau bayam, kangkung itu biasanya dengan
jarak panennya itu 25 hingga ke 30 hari. Sementara kalau untuk kale kayak gitu atau juga selada itu untuk panen sayurannya itu biasanya umumnya itu siap panen di 35 hari setelah dipindah tanam. Nah, itu beberapa proses lengkap ya dalam budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan. Jadi perendaman benih, perkecambahan awal, penyemaian di rock wall, ada pemindahan kerak produksi, sistem otomatis dan kontrol lingkungan karena memang di dalam ruangan ya, jadi memang benar-benar harus dikontrol, dan panen sayuran segarnya itu dengan durasi ya cukup 1 bulan lebih ya untuk Mitra Buana dan pendengar ya. Dan masih ada mengenai pasca panen dan pengemasannya seperti apa, nanti akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dari sumber informasi dari trubus.id. Nantinya akan bahas kembali untuk Anda masih di siaran pertanian. Dan langsung saja kali ini kita akan hadirkan kembali. Tadi setelah kita dengarkan satu koleksi dari Didi Kempot ya, dengan judul Tresnamu Koyo Odol. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kali ini Dimas Tejo, Pengen Nyanding.

0: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
0: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
0: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
0: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang

Ya, Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di gelaran siaran pertanian ya. Tadi sudah kita hadirkan beberapa proses dalam bertani dalam budidaya sayuran premium dengan teknologi hidroponik dalam ruangan ya. Tadi ada beberapa prosesnya, yaitu ada perendaman benih, perkecambahan awal, penyemaian di rock wool atau di wall batu, pemindahan kerak produksi, sistem otomatis dan kontrol lingkungan juga penting, dan panen sayuran segar. Nah, setelah itu pasca panen dan pengemasannya. Nah, Mitra Buana, setelah dipanen ya, net pot itu dipisahkan dari akar tanaman. Karena akar ini nantinya akan dipotong ya, dan sayuran segar itu nanti dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditimbang, lalu siap didistribusikan ke pasar. Nah, itu untuk pasca panen dan pengemasannya ya. Jadi setelah dipanen, net pot dipisahkan dari akar tanaman, kemudian akar dipotong dan sayuran segar dimasukkan ke dalam plastik, ditimbang, lalu siap didistribusikan ke pasar. Itulah Mitra Buana. Teknologi hidroponik semakin berkembang dan kini hadir dalam versi lebih modern, yaitu budidaya sayuran dalam ruangan dengan sistem otomatis dan terkontrol penuh terhadap lingkungan tumbuh. Jadi teknik ini tidak hanya menjanjikan hasil panen yang berkualitas prima, tapi juga efisiensi tinggi dalam setiap tahap produksinya. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana. Yang terpenting di sini untuk sistemnya itu otomatis dan kontrol lingkungan ya, karena memang seluruh proses budidaya ini berlangsung dalam ruangan tertutup yang harus dikendalikan otomatis. Jadi suhu harus dijaga pada 20 hingga 21 derajat Celcius, kelembapan 60% dan pH air antara 5,5 hingga 6,5. Kemudian untuk pendingin ruangan dan lampu LED menyala selama 12 jam per hari, sementara aliran nutrisi dan kipas itu bekerja non-stop. Jadi teknik hidroponik yang digunakan adalah Nutrien Film Technique UNVT. Nah, itu. Jadi dari pemilihan benih pun, perendaman benih juga harus yang berkualitas ya. Semoga bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya, karena pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, Indah Anjani pamit undur dari siaran pertanian. Sampai ketemu lagi untuk program selanjutnya. Tadi setelah ada Mantos Sido Opo Ora sudah menemani indera dengar Anda, selanjutnya kali ini kita akan dengarkan kembali dengan satu lagu ya, mengakhiri jumpa kita di siaran pertanian. Baik, langsung saja. Kali ini ada Cak Dikin Selenco menemani Anda di Buana Asri FM. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu, dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Wakil Menteri Kesehatan RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Sumatera Utara. Pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lalu Ahmad Zaini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan. Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pihak istana merespon sorotan masyarakat mengenai gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dinilai tidak mencerminkan seorang pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan ada evaluasi atas sorotan dari publik mengenai gaya komunikasi Menteri Dodi. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo rutin melakukan evaluasi kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat negara. Belarusia serius pada pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G Expo Kemayoran Jakarta 21 hingga 24 Juli 2026. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Alexander Yakosit yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 hari Selasa 21 Juli 2026 mengatakan Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju akan melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebutkan hal ini dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia yang bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Raymond dan Joaquin berhasil menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan Chinese Taipei Li Fangqi, Li Fangjian 21-13, 19-21, dan 21-16. Pertandingan berlangsung selama 56 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi balasan Raymond Joaquin atas kekalahan mereka di Macau Open 2025. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan RI bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Sumatera Utara. Mutiara Hairunisa dari RRI Medan melaporkan.
1: Wakil Menteri Kesehatan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB di Sumatera Utara. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak. Benjamin mengatakan pemerintah terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis melalui pelacakan kontak erat dan screening kesehatan di berbagai daerah. Ia mengatakan Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan program nasional tersebut.
2: Jadi kita sekarang melakukan tracing di kota Medan aja, kita akan lakukan di 661 lokasi. Dilakukan X-ray, dilakukan pemeriksaan dahak, dilakukan pemeriksaan tensi, gula darah, jadi CKG plus X-ray untuk kasus-kasus TB yang orang kontak erat. Semua yang kontak erat serumah harus diperiksa supaya kan penularannya tuh yang orang terdekat. Itu diperiksa dulu baru lakukan screening. Nah, kita targetnya di Sumatera Utara ada 3.000 lebih lokasi. Se-Indonesia kita lakukan di 53.335 lokasi mulai dari bulan ini sampai dengan akhir November. Moga-moga bisa tercapai minimal 90%.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Achmad Wiyagus menegaskan keberhasilan penanggulangan tuberkulosis membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa. Ia mengatakan persoalan tuberkulosis tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor.
3: Jadi tuberkulosis bukan hanya masalah kesehatan, di dalamnya juga ada masalah-masalah lain, tersediaan air bersih, kemudian juga sanitasi, kemudian juga masalah perumahan, masalah ketersediaan gizi bagi masyarakat. Semua kompleks, tetapi Bapak Presiden juga sering menyampaikan kepada kedua lembaga bahwa kita harus bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita tidak butuh superman, yang dibutuhkan adalah super team. Jadi yang hadir di sini adalah super team, memberangus lah ya sebaran tuberkulosis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
1: Lebih lanjut, Achmad mengatakan, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat mempercepat penemuan kasus serta menekan penyebaran tuberkulosis di Indonesia. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Lalu Ahmad Zaini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan. Pemprov kini menyiapkan mekanisme pengisian kepemimpinan sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
4: Saya jujur aja, saya sangat kaget sekaget-kagetnya dengan kejadian OTT ini.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membahas mekanisme pengisian kepemimpinan sementara di Kabupaten Lombok Barat menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lalu Ahmad Zaini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah akan menentukan skema kepemimpinan yang paling sesuai dengan aturan. Menurut Iqbal, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa karena harus menyesuaikan perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
4: Itu akan kita bahas segera. Segera akan kita respon dan segera akan kita bahas ya. Nanti kita lihat apa yang lebih tepat nanti ya, lihat prosesnya nanti. Ya, pokoknya buat masyarakat NTB, kita semua kaget dengan kejadian ini. Jadi berikan kesempatan proses hukum untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jangan melangkahi proses hukum yang ada, jangan juga membuat judgement, jangan membuat trial by medsos, jangan trial by media, jangan trial by medsos. Trialnya nanti akan ada dalam proses hukum.
5: Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN langsung mengambil tindakan terhadap Lalu Ahmad Zaini. PAN mencabut keanggotaan sekaligus memberhentikannya sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat. Koordinator wilayah PAN Bali dan Nusa Tenggara, Haji Muhammad Muazzim Akbar mengatakan, pemecatan dilakukan secara tidak hormat sebagai bentuk komitmen partai terhadap penegakan hukum.
6: Artinya sudah dicabut KTA-nya sebagai kader, sebagai anggota partai. Tidak hanya sebagai ketua DPW, tetapi sebagai kader pun sudah dipecat. Jadi kartu keanggotaannya sudah dicabut oleh DPP. Bukan lagi dia sebagai kader PAN. Sementara langsung diambil alih oleh DPP. Ya, diambil alih oleh DPP. Ya, kebetulan saya sebagai ketua DPP dan sekaligus sebagai kurwil NDP yang tentu akan menjalankan sehari-hari.
5: Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat dan mengamankan sejumlah pihak termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini. Hingga kini, KPK masih mendalami perkara tersebut dan belum mengumumkan secara rinci konstruksi kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
7: Kembalinya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG disebut berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha catering karena mempengaruhi biaya produksi. Owner catering Wangi Rempah, Wahyu, mengatakan dirinya merasakan langsung lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur setelah dapur MBG kembali beroperasi. Ia mengaku hampir setiap hari berbelanja langsung ke pasar Terong dan Pasar Kalimbu sehingga dapat memantau perubahan harga. Dikatakan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah cabai, ayam, dan telur.
8: Bahan makanan pada saat tertutup dapur MBG itu harga contoh harga cabai pada saat tertutup dapur MBG itu bisa menyentuh harga 14-15 ribu per kilo. Cabai rawit.
9: Iya.
8: Cabai rawit itu bisa nyampe harga 14.000 sampai 15.000 satu kilonya. Tetapi pada saat buka dapur MBG itu harga bisa melonjak sampai 42-52 ribu per kilo. Iya. Cabai ini loh ya. Yang notabene mereka tidak mempergunakan cabai. Ya, ini cabai. Kenapa saya ngambil contoh cabai? Karena cabai mereka nggak pakai. Tapi kena juga dampaknya ayam contoh lagi. Pada saat pemakaian dapur MBG buka, sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 25.000, 27.000. Kalau saya belinya di, saya belinya di Harko itu harga segitu. Itu Harko itu yang paling murah itu. Paling murah itu kalau memang mau belanja di situ. Terus pada saat buka dapur MBG, harga ayam kita tahu berapa? 46.000 sampai 50.000 per kilo.
7: Sebelumnya pendistribusian MBG kembali berlangsung di Makassar setelah libur sekolah dan dilakukannya evaluasi terhadap tata kelola dapur MBG. Nampak di hari pertama penyaluran MBG di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, siswa cukup antusias menyantap menu makanan yang sudah disiapkan. Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, Basri Kamarudin berharap dengan kembalinya beroperasi, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelajar.
10: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya, di antara mereka, kapan datang MBG? Kapan datang MBG? Begitu rata-rata ada yang nanya begitu sesama temannya. Nah, itu yang sempat saya dengar. Jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
7: Adapun sejumlah dapur MBG sempat memberhentikan sementara proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar.
0: Akibat harga daging sapi naik, pedagang di Pasar Sidoharjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso melakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
11: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoharjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoharjo, Bagus Budi Raharjo mengatakan, keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan cakal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
12: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha misalnya sampil ya, 4 sampil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk kita untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
11: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
13: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu yang nyetok gitu loh mas, kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya yang nggak tahu juga, nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
11: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mencatat saat ini telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM di wilayah kerja setempat dengan fokus pada sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Erwina Jane dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur membina 376 UMKM yang difokuskan pada dua klaster unggulan, yakni sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Rifki Ismail mengatakan, pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pembibitan, peningkatan proses produksi, penyempurnaan kemasan hingga fasilitasi promosi dan akses pasar internasional melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan mitra luar negeri.
14: Khusus Jawa, Jawa Timur, kita tuh mengembangkan 376 UMKM. UMKM yang dibina BI itu punya dua keunggulan. Pertama, UMKM yang menghasilkan produk ketahanan pangan. Jadi karena Jawa ini punya keunggulan di dalam ketahanan pangan. Kedua, produk UMKM binaan BI ini adalah UMKM yang go ekspor. Dan kalau teman-teman lihat, UMKM ini adalah UMKM yang sudah go ekspor semua. Karena UMKM itu kan jumlahnya ada sekitar 64 juta UMKM, dan itu memang kita salah satunya yang terlibat untuk ikut bersama-sama mengembangkan UMKM bersama kementerian terkait, bersama Pempro, bersama entitas yang terkait.
9: Salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar internasional adalah Kofiku, produsen kopi instan asal Surabaya. Lydia Silvilistio, pendiri Kofiku, mengatakan ia memilih memasarkan produknya melalui marketplace dan kini produknya telah diekspor ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
15: Kita ada kopi robusta, blend ini campur. Jadi saya pikir kalau kelancar saya lebih baik dan saya marketplace aja. Jadi saya lebih besarnya di marketplace.
9: BI Jawa Timur terus mendorong korporatisasi dan digitalisasi klaster pangan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BI berharap daya saing UMKM Indonesia khususnya Jawa Timur terus meningkat, ekspor semakin tumbuh serta mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Ermina melaporkan.
0: Lembaga sensor film menyebutkan sekitar 72% masyarakat Indonesia kini mengakses tontonan melalui internet. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan pentingnya budaya sensor mandiri agar masyarakat dapat memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
16: Pandu acara pada hari ini. Bapak Ibu hadir.
17: Ketua Lembaga Sensor Film Naswardi mengatakan, perubahan pola konsumsi tontonan masyarakat menjadi tantangan baru karena tidak seluruh konten digital melalui proses filtrasi dan kurasi. Akibatnya anak-anak berpotensi lebih mudah terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya. Pernyataan itu disampaikan Naswardi dalam literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang digelar di CGV Demol dan diikuti ratusan mahasiswa serta komunitas.
18: Karena saat ini, Bapak Ibu yang berbahagia, film nasional kita lagi bagus. Film nasional kita lagi tumbuh. Setiap tahun, LSF mengeluarkan surat tanda lulus sensor itu lebih kurang 41 ribu judul.
17: Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menjadi media pembentukan karakter dan pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, pemilihan tontonan yang sesuai usia menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
19: Kota Depok pastinya siap mendukung secara penuh gerakan sensor mandiri ini. Kita mengetahui bahwa film bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga harus dijadikan sebagai sarana edukasi. Nah, sehingga dengan gerakan sensor mandiri ini, literasi yang sesuai dengan usia, mudah-mudahan ini untuk bisa memastikan bahwa perfilman akan menjadi sarana edukasi yang tepat dan efektif khususnya bagi generasi muda. Dan pastinya kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
17: Kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan nonton bareng film Jangan Buang Ibu serta Takkan Kubiarkan Kau Menangis sebagai bagian dari kampanye literasi perfilman. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Adapun potensi hujan ringan berada di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan juga Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Serta potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini sampai nanti pukul 7 pagi ya. Saya akan berbagi informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kali ini untuk Mitra Buana yang pagi hari ini masih mendengarkan ya, untuk berbagai lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita akan berbagi infonya untuk Anda.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, satu klik bisa menyebarkan informasi tetapi satu langkah bijak bisa mencegah kesalahpahaman. Nah Mitra Buana, sebelum Anda membagikan sebuah informasi, pastikan Anda harus tahu terlebih dahulu untuk sumbernya yang jelas, faktanya benar, tidak mengandung provokasi atau ujaran yang memecah belah. Mari jadikan media digital sebagai ruang untuk berbagi informasi yang bermanfaat, bukan menyebarkan keraguan. Ingat, sharing sebelum saring. Ya, jadi Mitra Buana, di sini untuk Mitra Buana yang perlu diingat adalah saring sebelum sharing. Ya, ini penting sekali untuk kita lakukan sebelum kita itu memberikan informasi atau menyebarkan informasi. Ya, jadi saring sebelum sharing. Nah, Mitra Buana harus bijak mendapatkan informasi, jaga keharmonisan di ruang digital yang memang perlu kita lakukan, yang perlu kita ingat, saring sebelum sharing. Nah, Mitra Buana dan pendengar, di tengah meningkatnya percakapan publik ya mengenai berbagai isu dan aksi, masyarakat perlu semakin cermat dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Jadi tidak semua informasi itu muncul di media sosial telah terverifikasi, seperti konten yang dipotong, narasi tanpa konteks, maupun informasi yang belum jelas sumbernya yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu provokasi. Oleh karena itu, Anda lakukan 3 langkah, yaitu cek fakta sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Jangan mudah terpancing oleh konten yang memecah belah atau mengadu domba, dan saling mengingatkan keluarga dan kerabat agar lebih bijak dalam bermedia digital. Jadilah pengguna digital yang kritis dan bertanggung jawab. Bijak mendapatkan informasi, jaga keharmonisan di ruang digital. Ingat, saring sebelum sharing. Itulah sedikit informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi sebelum membagikan sebuah informasi, kita harus pastikan sumbernya yang jelas, faktanya benar, tidak mengandung provokasi atau ujaran yang memecah belah. Mari jadikan media digital sebagai ruang untuk berbagi informasi yang bermanfaat, bukan menyebarkan keraguan. Ingat sekali lagi, saring sebelum sharing. Informasi ini sumbernya dari IG Diskominfo Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Sragen hari ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai pukul 7 pagi. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Anda, semangat selalu untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang nantinya akan kami hadirkan ini bisa menemani perjalanan Anda, bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas hari ini ya. Baik Mitra Buana, karena ada beberapa orang yang memang di pagi hari itu sembari beraktivitas dengan mendengarkan musik, ya, itu bisa menambah semangat ya, menambah energi kita untuk dapat melakukan tugas untuk hari ini gitu ya. Semoga ini bisa menemani pagi Anda. Dan langsung saja kita akan hadirkan satu koleksi yang kali ini akan kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di program Sragen hari ini. Baik ya, langsung saja kali ini kita ke satu lagu untuk Mitra Buana dan pendengar. Selamat pagi semuanya. Dan satu lagu kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, ada Dewa 19 dengan judul Satu Hati, akan menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di gelaran Sragen hari ini ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, gimana nih, masih semangat ya untuk Mitra Buana melakukan aktivitas untuk hari ini. Nah, Mitra Buana, di sini dari Basnas Sragen informasinya untuk Anda, yaitu niat cari berkah semakin greget bisa lewat gadget. Nah, kini menunaikan zakat lebih praktis, mudah, aman, dan fleksibel, dan tepat sasaran. Ini tak perlu repot datang ke kantor, jadi Anda bisa menunaikan zakat Anda secara online melalui website di s.id/basnasragen. Jadi Mitra Buana bisa menunaikan zakat dengan mudah dan salurkan keberkahan untuk membantu para mustahik di Kabupaten Sragen. Yuk zakat sekarang, karena berbagi berkah itu bisa dimulai dari gadget di tangan Anda. Nah, itulah untuk Mitra Buana. Jadi niat cari berkah semakin greget bisa lewat gadget ya. Tunaikan zakat online lewat link di s.id/basnasragen. Jadi ini praktis, bayar kapan saja, dimanapun saja, enggak perlu repot-repot ke kantor, juga aman, transaksi melalui sistem resmi dari Basnasragen, mudah, bukti sektor zakat otomatis tersedia, fleksibel, mendukung berbagai metode pembayaran, dan tepat sasaran. Jadi disalurkan untuk membantu mustahik di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:50. Jadi sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Karena selepas ini nanti Mitra Buana, Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan perlu kami informasikan juga untuk Mitra Buana, selain tadi ada zakat, nah di Basnas Sragen ini juga akan menggelar donor darah. Jadi ikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Rumah Sehat Basnas Sragen bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada Senin 27 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Klinik Rumah Sehat Basnas Sragen. Untuk syarat pendonor ya, untuk syarat pendonor usia 17 hingga 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, sehat jasmani dan rohani, belum donor dalam 3 bulan terakhir, dan tekanan darah memenuhi syarat. Selain membantu menyelamatkan nyawa, donor darah juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, dan setiap peserta nanti juga akan mendapatkan snack bergizi. Ini

kuota terbatas hanya 50 peserta. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftaran dan informasi bisa menghubungi di 0821-3184-7451. Untuk klik pendaftaran, ya, untuk link pendaftaran di https://bit.ly/donordarah-rsb-sragen, ya, RSB Sragen 2026. Sekali lagi untuk link pendaftaran di https://bit.ly/donordarah-rsb-sragen-2026. Karena setetes darah yang kita berikan hari ini bisa menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa ikuti kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan oleh Rumah Sehat Basnas Sragen bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sragen pada Senin 27 Juli 2026 pukul 8 di Klinik Rumah Sehat Basnas Sragen. Nah, itulah informasi terakhir yang kami bagi untuk Anda di Buana Sri Radio Publik Kabupaten Sragen. Tadi setelah ada Peter Pan, Aku dan Bintang, ini sudah menemani Anda. Kali ini dari RAN, Selamat Pagi akan menemani Anda di Sragen hari ini. Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk Anda. Dan pastikan untuk selalu setia, untuk selalu hadir di 94,7 MHz Buana Sri FM. Selamat pagi dan salam yuk gerang.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.